0: 36.000 pendaftar gitu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Pak, jangan gimana dong. Pak, tunggu aja. Pak, ngomong dong.
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya, harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
9: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
8: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
9: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
10: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
9: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
11: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi
7: problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
9: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
11: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
12: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
13: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
15: Halo.
3: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh otoritas penerbangan sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antar hari ini. Sebelumnya, Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian tadi telah kita simak ya, informasi khusus kami hadirkan dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta yang setiap harinya dapat Anda dengarkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi lain nanti dari Pro 3 Jakarta, pendengar, Anda dapat simak dalam dinamika olahraga, khusus menghadirkan informasi seputar olahraga yang bisa Anda dengarkan nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Baik, saat ini telah menunjukkan pukul 7 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita rangkai kebersamaan dalam Bingkai Riau Pagi, pendengar. Banyak ragam program yang tentunya masih bisa Anda dengarkan dan simak hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti nanti juga kita akan mengupdate informasi terkait dengan perakhiran cuaca yang dapat Anda dengarkan pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang akan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di luar ruangan ataupun juga di luar rumah dan ingin bepergian mungkin ya, nah kita update dulu pendengar informasi terkait dengan perakhiran cuaca. Laporan dari BMKG pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Berada kita saat ini pada pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat mendengar, dan itu artinya kini tiba saatnya ya kami akan hadirkan informasi khusus terkait dengan bagaimana saat ini perkiraan cuaca di Provinsi Riau ataupun juga di Kota Pekanbaru khususnya. Kita akan simak laporan kami hadirkan langsung pendengar dari BMKG Pekanbaru.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca, laporan langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pekanbaru, kita simak selengkapnya disampaikan oleh Yudhistira. Selamat pagi, Yudhistira. Silakan laporan Anda.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan terjadi kekaburan udara hingga cerah berawan. Untuk siang hingga malam hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Namun untuk dini hari, cuaca diperkirakan akan terjadi kekaburan udara kembali hingga berawan, di mana hujan dengan intensitas ringan namun tidak merata diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan sebagian Kota Pekanbaru. Untuk suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 99%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut, di wilayah perairan Provinsi Riau untuk hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terpantau adanya 696 titik. 53 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu 16 titik, Bengkalis 24 titik, Kota Dumai 1 titik, Rokan Hilir 2 titik, Indragiri Hilir 7 titik, Kampar 2 titik, dan Kabupaten Rokan Hulu 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan konsumsi air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih dan masih tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7:49 waktu Indonesia Barat saat ini, dan tentu kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi dengan program siaran yang masih akan terus kami hadirkan, dan kami lengkapi pula nanti segala kegiatan aktivitas Anda di pagi menjelang siang ini ya, dengan rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1. Nah, pendengar, pagi ini berbicara kita tentang yang bisa dikatakan ini sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Jadi tentang ketahanan pangan, tentu bisa dikatakan ini tidak bisa dilepas dari satu komoditas yang memang ini selalu ada untuk kita, dekat dengan kehidupan kita, yaitu padi dan beras. Ya, beras ini masih menjadi salah satu pangan utama masyarakat Indonesia. Karena itu menjaga ketersediaan beras tidak hanya berbicara tentang bagaimana meningkatkan luas lahan pertanian saja ya, tetapi juga ini tentu kita berpikir tentang bagaimana juga meningkatkan produktivitas setiap hektar lahan, lalu juga memastikan petani mendapat sarana produksi yang dibutuhkan termasuk juga pupuk ya, serta mendorong penggunaan teknologi pertanian yang tepat. Nah, dari informasi kami dapatkan, pendengar, di Provinsi Riau sendiri ya, data Badan Pusat Statistik ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 lalu luas panen padi ini mencapai 59,50 hektar dengan produksi sebanyak 232,07 ton gabah kering giling atau GKG. Nah, jika dikonversikan menjadi beras untuk dikonsumsi penduduk ya, ini dikabarkan produksinya mencapai sekitar 133,19 ton. Jadi data tersebut tentu menjadi gambaran penting mengenai kondisi produksi padi di Riau, dan di sisi lain juga ada tantangan yang mungkin bisa dikatakan akan dihadapi ke depan ya. Salah satunya adalah tentang bagaimana produktivitas tersebut dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan ya. Jadi pendengar Pro 1, untuk peningkatan produktivitas padi saat ini tentu kita tahu bersama juga semakin banyak diarahkan melalui modernisasi pertanian. Salah satu pendekatan yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian itu adalah pertanian modern, advanced agriculture system, atau disingkat dengan PMAAS ya. Nah, untuk di Provinsi Riau sendiri, pendengar, penerapan model tersebut itu juga mulai perluas ya. Jadi banyak hal yang perlu kita perhatikan, dan juga dari dinas PTPH bersama BRMP Riau, Provinsi Riau itu juga bulan Juli lalu melakukan koordinasi untuk mempercepat penerapan model tersebut ya. Ini yang berkaitan dengan pertanian modern, pendengar. Jadi bisa dikatakan untuk model ini tidak hanya mengandalkan satu faktor, ada penggunaan bibit unggul di dalamnya, lalu juga terkait dengan pengelolaan lahan, pemupukan, pengelolaan air, pola tanam, hingga pemanfaatan teknologi dan juga mekanisasi pertanian. Bahkan pendengar, tentu peningkatan produksi itu tidak semata-mata tergabung pada penambahan luas lahan ya, meningkatkan hasil dari lahan yang sudah ada. Nah, itu juga menjadi bagian penting dari strategi ketahanan pangan. Nah, berbicara mengenai peningkatan produktivitas ini, tentu kita juga harus berbicara mengenai ketersediaan pupuknya ya. Sebab pupuk ini merupakan salah satu input penting dalam proses budidaya tanaman. Dan pemerintah pada tahun 2026 ini, pendengar, juga menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian itu sebesar 9,55 juta ton. Dan selain itu juga pemerintah menetapkan alokasi untuk sektor perikanan sebesar 295.675 ton. Itu yang dialokasikan pemerintah untuk dua hal tersebut ya, pertanian dan juga untuk perikanan. Nah, membahas ini lebih dalam, pendengar, di kesempatan ini kami akan ajak Anda nanti untuk kita bisa melihat ya mengenai tentang ketahanan pangan, yang juga ini harus dilihat
cukup luas lagi ya, terkait dengan produktivitas, ketersediaan dan juga distribusi pupuk, terkait dengan teknologi pertanian ini juga harus kita perhatikan, dan kondisi lahan ataupun juga air. Nah tentu saja yang tak kalah penting bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani ya, karena memang ini pada akhirnya ketahanan pangan tidak hanya membutuhkan produksi yang tinggi juga pendengar ya, tetapi ini membutuhkan juga petani untuk mampu terus berproduksi dengan kondisi usaha tani yang berkelanjutan. Anda kami ajak nanti pendengar untuk kita bahas topik khusus di kesempatan ini yang berkaitan tentu dengan ketahanan pangan, bagaimana upaya ataupun juga cara peningkatan produktivitas padi, lalu juga kita berbicara lebih dalam nanti tentang terkait ketersediaan pupuk ya. Nah ini tentu dengan tujuan untuk menjaga ketahanan pangan. Kita akan ulas ini lebih dalam bersama nanti dengan narasumber yang akan hadir menyapa Anda di Dialog Traktif Riau Menyapa. Ya seperti biasa Dialog Traktif Riau Menyapa pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan narasumber berkompeten di bidangnya, tentu akan hadir menyapa Anda juga membahas tentang peningkatan produksi padi dan juga ketersediaan pupuk ini pendengar. Nah bagi Anda, bagi para petani ataupun juga Anda yang penasaran mungkin tentang upgrade pupuk saat ini begitu ya, boleh nanti Anda berpartisipasi bersama kami di Dialog Traktif Riau Menyapa. Narasumber yang akan bersama kita itu ada dari BRMP Riau dan juga manajer penjualan wilayah Sumbario Kepri PT Pupuk Indonesia yang akan menyapa Anda di Dialog Traktif Riau Menyapa hari ini. Silahkan bergabung nanti bersama kami. Ada hal-hal mungkin yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan ya, line telepon akan kami buka nanti pendengar di 0761 25111 atau juga di via WhatsApp Pro 1 ya, kirim pesan singkat Anda kepada kami di 0811 76 73 991. Jadi kita akan membahas bagaimana kondisi produktivitas padi khususnya di Riau untuk saat ini, strategi juga mungkin ya, salah satunya adalah meningkatkan hasil panen, lalu bagaimana juga penerapan teknologi pertanian modern, seperti apa juga ketersediaan pupuk, bagaimana juga terkait dengan mekanisme penyalurannya, serta apa saja yang perlu dilakukan agar kebutuhan petani dapat terpenuhi secara tepat. Kita ulas nanti lebih dalam ya di Dialog Traktif Riau Menyapa. Kami hadirkan dulu untuk pagi ini menemani Anda, kita nikmati kembali hiburan lagu-lagu yang sudah disiapkan menemani segala kegiatan aktivitas Anda hingga nanti kita beralih dalam Dialog Traktif Riau Menyapa Pro 1 Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, seperti tadi yang telah kami sampaikan sebelumnya ya, untuk merangkai kebersamaan kita di Riau pagi hari ini, kami akan ajak Anda untuk kita sama-sama mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa. Kami akan hadirkan dialog tersebut pendengar hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Suci Rasli yang masih bersama Anda ya. Merangkai kebersamaan di Bingkai Riau Pagi untuk hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026. Seperti halnya tadi telah disampaikan sebelumnya, pendengar, dalam dialog teraktif Riau Menyapa ini kita akan mengulas lebih dalam seputar bagaimana peningkatan produktivitas padi dan juga ketersediaan pupuk. Ya, tujuannya ini untuk menjaga ketahanan pangan. Jadi artinya di sini banyak hal yang harus kita perhatikan lebih dalam ya, bagaimana penerapan modernisasi untuk pertanian itu di Riau, apa saja mungkin tantangan yang dihadapi, dan juga yang tak kalah penting kita akan berbicara juga bagaimana memastikan kebutuhan pupuk ini tersedia dan dapat diterima petani yang memang membutuhkan. Untuk membahas itu, pendengar, saat ini kita sudah bersama dengan dua orang narasumber yang kini telah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Yang pertama saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Agus Wahyana Anggara, SSI MSI. Ini lebih lengkapnya Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RRI semua, sobat yeah. Modern, Mbak Suci.
1: Kabar baik saat ya, Pak Agus.
2: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah selalu sehat Pak Agus. Ini terima kasih sudah meluangkan waktu menyapa pendengar kita di dialog pagi ini Pak Agus ya. Namun kita tentu tidak berdua karena saat ini juga sudah hadir bersama kita pendengar manajer penjualan wilayah Sumbar Riau Kepri PT Pupuk Indonesia, Bapak Fajar Ahmad SE. Assalamualaikum Pak Fajar, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat yeah. RRI.
1: Baik, kabar baik, sehat juga Pak Fajar ya.
3: Alhamdulillah.
1: Boleh mungkin ditarik mikrofonnya Pak Fajar. Nah, ini izin ya agar pendengar kita cukup jelas ini juga mendengarkan suara Pak Fajar. Baik, kita berbicara ini tentang bagaimana peningkatan produktivitas padi dan juga ketersediaan pupuk. Memang tujuannya memang adalah untuk menjaga ketahanan pangan kita khususnya di Riau ya. Untuk itu pendengar Pro 1 Anda kami undang berpartisipasi ya, barangkali petani di Riau atau Anda yang ingin update informasi terbaru terkait dengan produktivitas padi ini, pupuk juga, boleh berpartisipasi di line telepon kami pendengar 0761-25111 atau gabung juga di via WhatsApp Pro 1 0811-76-73991. Di via WhatsApp itu bisa Anda gunakan melalui via pesan singkat, jadi kirim pesan Anda, nanti akan kami sampaikan kepada narasumber dan narasumber juga akan menanggapi. Nah, kami informasikan untuk dialog teraktif yang Anda disimak saat ini itu juga bisa Anda dengarkan melalui streaming kami di rri.co.id, di aplikasi kami RRI Digital, dan tentu juga bisa Anda saksikan ya di live streaming kanal YouTube RRI Pekanbaru, bisa Anda juga saksikan di TikTok RRI Pekanbaru. Jadi silakan layangkan pertanyaan Anda, opini, saran, masukan Anda di kolom komentar dua live streaming kami tersebut, pendengar, YouTube dan TikTok RRI Pekanbaru. Baik, tentunya Pak Agus dan juga Pak Fajar, sebelum kita terima atensi dari pendengar kita, mungkin di awal ini kita berbincang-bincang sejenak lah ya. Saya awali mungkin ke Pak Agus, izin ya Pak Fajar ya. Ini terkait dengan gambaran pertanian, apakah itu mungkin khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, ya bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Suci juga Mas Fajar nih. Kebetulan sudah kenal dengan beliau juga.
1: Oh ya, baik.
2: Kolega nih Bu, karena ada perlu banget dengan pupuknya nih Mbak Suci ya.
1: Harus
2: ya.
1: Ada ya ini kolega. Erat begitu ya Pak Agus.
2: Wajib ada ini Mas Fajar.
1: Baik,
2: terima kasih terkait dengan di Riau. Ini memang Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, ada tanaman pangan, dan ada peternakan. Jadi mungkin kita kalau untuk yang tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada. Dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi hingga hari ini ya. Hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Itu ada tersebar di 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
1: Jadi kemudian 11 ya.
2: Ada 59.000 hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59.000 hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
1: Sebenarnya ya, sudah terpenuhi.
2: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6. Dan itu semua kita siapkan juga, kita di Kementerian Pertanian kolaborasi dengan teman-teman dinas pertanian baik di provinsi, kabupaten, juga dengan teman-teman pupuk, juga nanti kalau ada hasilnya juga dengan teman-teman di Bulog dan sebagainya. Itu selalu kolaborasi dalam rangka mengejar target tadi.
1: Baik.
2: Jadi intinya potensinya ada, Mbak Suci ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk ngejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian itu kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Ya, lahannya, ya airnya, ya tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi, tadi.
1: Baik, ini artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya.
2: Itulah,
1: untuk mengejar ketertinggalan target ini. Potensi kita sesungguhnya ada ya, tapi inilah yang akan menjadi hal yang perlu kita perhatikan ke depan. Nah, kalau kita lihat di sini untuk petani kita di Riau juga, jika potensi ada, lahan dan lain sebagainya, petani kita untuk menghadapi perubahan, apalagi kita dituntut juga untuk modernisasi tadi dan lain sebagainya, Pak Agus, Anda melihat bagaimana?
2: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang petani yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau poktan juga dengan kapoktan. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
1: Bisa nah, jelaskan
2: ini,
1: itu.
2: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, mm-hmm, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini di optimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini, mm-hmm, dengan difasilitasi Alsintan, mm-hmm, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman poktan, kelompok tani maupun gak poktan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di Brigade Pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15 itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
1: Dari ya, tradisi itu menjadi industri. Wah, menarik sekali. Dan ternyata keterlibatan generasi muda kita milenial ini juga sangat luar biasa ya Pak Agus ya. Baik, saya ingin ke Pak Fajar sebelumnya. Ini kita lanjutkan Pak Fajar, karena menarik tadi yang telah disampaikan oleh Pak Agus, bagaimana kondisi lahan perkebunan, lalu juga saat ini bagaimana juga tradisi menjadi industri tadi disampaikan oleh Pak Agus. Nah, tentu kita juga berbicara tentang bagaimana saat ini kondisi ketersediaan pupuk ini harus ditunjang juga dengan itu ya, agar target ini juga dapat dicapai seperti keinginan kita bersama tentunya. Bagaimana untuk saat ini pupuk kita untuk kebutuhan petani khususnya di Riau, Pak Fajar?
4: Iya, baik, terima kasih Bu Suci dan Pak Agus. Terkait dengan kondisi pupuk di Riau ini, untuk tahun ini Riau mendapatkan alokasi kurang lebih di angka 14.200 ton. Nah, sampai dengan saat ini realisasi pupuk bersubsidi kurang lebih di angka 8.600. Jadi target yang sudah kita capai itu sudah 61% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini menjadi salah satu wilayah yang realisasinya paling bagus di Sumatera bagian utara. Jadi terkait dengan ketersediaan stok saat ini kurang lebih di Provinsi Riau terdapat stok di angka 3.000 ton. Nah, stok ini mengalir dari produsen ke provinsi, ke lini 2, lalu juga langsung ke lini 3, dan itu langsung ke kios. Jadi pada saat nanti stok di lini 2 ataupun di provinsi ini sudah mulai menipis, itu kita akan terus melakukan pasokan-pasokan dari produsen, sehingga ketersediaan pupuk subsidi di wilayah Sumatera atau di wilayah Riau itu aman.
1: Aman ya. Untuk kita memperkirakannya ini khususnya dari PT Pupuk Indonesia terkait dengan kebutuhan pupuk petani artinya di setiap wilayah ini bagaimana, Pak Fajar?
4: Ya, kita menyiapkan pupuk khususnya di apa di kios atau di PPTS, itu tidak ada kelangkaan lah, dalam arti kita terus memonitor ketersediaan pupuk di kios, sehingga pada saat petani melakukan pembelian di kios itu stoknya selalu ada. Jadi kami selalu memonitor ketersediaan pupuk di masing-masing lini, baik nanti dari lini 1, lini 2, lini 3 atau bahkan sampai lini 4 yang ada di kios. Jadi pada saat stoknya sudah mulai menipis, kita langsung isi kembali, sehingga tidak ada kekosongan stok khususnya di tingkat PPTS.
1: Iya, dan itu kita jamin selalu untuk ada pupuk ini. Ini pupuk ini berjenis jenisnya apa? Apakah subsidi atau bagaimana sesungguhnya pupuk yang kita pastikan stoknya ini aman gitu?
4: Khususnya pupuk subsidi kita pastikan ya ada urea, NPK dan organik itu kita pastikan tersedia di PPTS-PPTS kita yang ada di Provinsi Riau.
1: Baik, baik. Ya. Silakan untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi, kami sudah buka line telepon 0761-25111 ataupun juga di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811-76-73-991. Kirim pesan singkat Anda ya. Nah, ini Pak Agus, Pak Fajar, sebelum kita bahas tentang modernisasi pertaniannya, kita sapa dulu lah mungkin pendengar ya, kita di ujung telepon. Ya, nampaknya juga sudah ada yang ingin bergabung di dialog kita di kesempatan ini. Halo Pro 1, selamat pagi.
5: Assalamualaikum, Bun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
5: Dedi Labersa.
1: Pak Dedi Labersa, silakan Pak Dedi.
5: Jadi fokus pembicaraan kita kan ke padi.
1: Bagaimana?
5: Jadi kan fokus pembicaraan kita ke padi.
1: Padi, ya.
5: Iya. Betulnya gini, ya. Banyak makanan alternatif di Pekanbaru ini yang proteinnya sama dengan padi itu. Kayak ubi, ubi itu bagus loh, Bud. Habis makan ubi itu kita juga bertenaga loh, Bud. Dan itu juga ada proteinnya loh, berenerginya ada tuh ubi itu. Aku pernah makan ubi itu, Bud, tapi dikukus sama adik aku. Aku beli rendang deh di depan itu. Aku makan pakai rendang, enak, Bud.
1: Okay.
5: Entah rendangnya yang enak, entah ubinya. Tapi kayaknya sama aja.
1: Baik.
5: Habis satu piring aku, Bun.
1: Baik, jadi harapannya bagaimana ini mungkin Pak Dedi atau ada
5: jadi,
1: pertanyaan?
5: Kalau ubi ini praktis, ya, nggak perlu pakai pupuk ya. Tinggal cucukkan aja lagi belakang rumah tuh, tumbuh dia tuh.
1: Baik.
5: Kan ada orang nanam ubi ini pakai apa tuh, pestisida ataupun pupuk, mana ada.
1: Baik. Baik.
5: Kan pengen makan itu, Bun.
1: Siap. Oke, Pak Dedi.
5: Itu maksud aku, Bun.
1: Iya, Pak Dedi. Terima kasih ya, Pak Dedi.
5: Oke, assalamualaikum, Bun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya disapa begini oleh Pak Dedi merasa agak gimana gitu ya. Suci Pak Dedi. Baik, nah ini ada dari pendengar kita. Mungkin ini masukan lah ya, bisa dikatakan begitu ya, Pak Fajar, Pak Agus ya, terkait dengan ubi. Tapi apakah mungkin begitu bisa kita katakan padi ini 100% kita ganti dengan ubi? Nah, ini jadi tanda tanya juga nanti, atau sebaiknya bagaimana? Untuk anda pendengar lain juga boleh bergabung berpartisipasi 0761-25111 dan juga di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811-76-73-991. Dan kembali kami ingatkan, silakan Anda saksikan dialog yang tengah Anda simak ini, pendengar, di live streaming kami ya, di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di TikTok RRI Pekanbaru. Pendengar, boleh juga Anda layangkan komentar Anda tentunya di kolom komentar dua live streaming kami tersebut ya. Sebelum kita menanggapi yang disampaikan Pak Dedi nih, Pak Agus, Pak Fajar, kita lanjutkan terlebih dahulu mungkin perbincangan kita, karena ini masih terkait dengan perkembangan zaman yang terus memang harus kita ikutkan juga ya, Pak Agus, termasuk dalam segi era pertanian kita di Riau. Nah, melihat untuk saat ini peningkatan produktivitas padi kita, ini kan bisa dikatakan memang hal yang penting begitu, Pak Agus, ya, dalam konteks keketahanan pangan daerah. Sesungguhnya dari perkembangan zaman ini yang paling ada perubahannya, kita lihat dari segi mananya nih, Pak Agus?
2: Untuk produktivitas Mbak ya, padi ya. Nah, baik Mbak Sisi, terima kasih. Jadi kalau kita lihat sebenarnya untuk padi ini juga kalau kita lihat dari produktivitas, dari hasil panen per hektarnya, itu memang setiap tahun pasti ada peningkatan. Karena apa? Karena ada teknologi yang dipakai. Teknologi itu dari apa saja, dari benihnya, itu dari jenis varietasnya yang kalau kita lihat ini tidak ada yang salah ya. Jadi semuanya bagus. Ada varietas lokal, ada varietas unggul baru. Sama-sama bagus. Varietas lokal
1: ya,
2: ini biasanya umurnya panjang. Jadi di atas 150 hari atau umur dalam istilahnya kalau di pertanian, itu baru bisa panen. Bahkan ada yang umurnya 4 bulan, 5 bulan, bahkan yang 9 bulan baru panen. Ini Mbak Cici. Dan biasanya yang fresh lokal ini memang produksinya 1-2 ton, tapi memang biasanya punya rasa yang enak, gitu ya, yang sudah sesuai dengan masyarakat setempat.
1: Nah,
2: kemudian di kesininya itu lebih banyak juga ditanam varietas unggul baru yang mengejar produktivitas. Karena apa? Karena semakin hari semakin kesini, jumlah penduduk kita semakin bertambah, dan itu pertanyaan eksponensial. Yang dulu mungkin orang juga untuk makan cukup 2 kali sehari, hari ini 3 kali sehari, dan lahan pertanian juga semakin berkurang karena itu, karena jumlah penduduk yang bertambah, perlu infrastruktur, perlu rumah, perlu jalan, perlu mungkin public area sekolah dan seterusnya ya. Jadi yang mulai terdegradasi adalah lahan pertanian. Nah, oleh karena itu memang tadi sentuhan teknologi itu perlu. Satu, yang dari varietasnya, kemudian dari umurnya dipendekkan, prioritasnya ditingkatkan, juga dari input produksi yang lain seperti pupuk nih. Nah, pupuk ini selain tadi Mas Fajar sudah menyampaikan, ada yang dari pupuk organiknya, ada juga yang dari sintetiknya. Jadi yang organik itu lebih untuk mempertahankan kesuburan lahannya, tanahnya. Yang sintetik itu untuk memboster tanamannya biar hasilnya maksimum sesuai dengan potensi.
1: Sesuai dengan potensi. Baik, ditahan dulu ya Pak Agus, Pak Fajar ya. Kita menyapa kembali atensi dari pendengar. Halo Pro 1, selamat pagi.
6: Halo Ibu.
1: Pagi, dengan siapa ini?
6: Saya dengan Tasya.
1: Di mana Tasya? Mbak Tasya?
6: Saya dari Marpoyan.
1: Oke, silakan Mbak Tasya.
6: Saya ingin bertanya sama Bapak narasumber, Bu, di tengah kebutuhan pupuk yang cukup tinggi nih ya, Bu.
1: Iya.
6: Bagaimana Ibu memastikan ketersediaan dan penyaluran pupuk tepat waktu agar tidak menghambat produktivitas petani?
1: Agar tepat waktu begitu ya.
6: Iya, Bu.
1: Oke, itu saja Mbak Tasya.
6: Iya, itu saja.
1: Baik, Bu. Terima kasih Mbak Tasya. Oke, silakan juga untuk Anda pendengar, kami masih buka kesempatan karena waktu kita ini sangat terbatas. Silakan bergabung, berpartisipasi bersama kami. Saya masih ke Pak Agus. Pak Agus, terkait dengan modernisasi pertanian yang terus kita gaungkan, apakah ini identiknya cuma dengan mesin kah atau teknologi yang mahal kah sesungguhnya, atau sebenarnya bagaimana? Nah, ini ada model-model tertentu tidak penerapannya begitu Pak Agus?
2: Baik, terima kasih Mbak Cici. Pertanyaannya sih sederhana ya, jawabannya yang mutakani Mbak. Yang perlu berkerut ya, berkerut dahi ya. Baik, terima kasih Mbak Cici. Jadi modern itu tidak identik dengan penggunaan alat yang mahal.
1: Nah, ini harus kita kesampingkan
2: ya. Jadi tidak,
1: begitu ya.
2: Tidak identik dengan alat yang mahal.
1: Yeah.
2: Justru dalam hal ini di pertanian, kalau kita juga lihat secara global, pertanian modern itu justru dalam pendekatan pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif, tapi terproduktif. Jadi contoh misalnya sumber daya yang ada di kita itu air misalnya. Nah, kalau zaman dulu mungkin kita setelah panen padi, itu kemudian kita berakan, kita biarkan dulu lahannya sampai 1-2 bulan, kemudian air itu mulai menghilang, baru kita mulai mau turun sawah lagi. Nah, itu sekarang dengan pendekatan efisiensi sudah banyak juga, apalagi adik-adik di Bidang Pangan tadi yang sudah juga diberi bantuan oleh pemerintah, lewat Kementerian Pertanian ada mesin panen, mesin tanam, mesin olah lahan yang ini, jadi langsung bisa saat panen, kemudian langsung olah lahan.
1: Tidak menunggu waktu,
2: tidak
1: yang
2: menunggu
1: lama
2: waktu.
1: Lagi ya.
2: Jadi,
1: waktu gitu ya.
2: Jadi salah satunya banyak penghematan di sampai efisiensi sumber daya.
1: Betul.
2: Satu, air tidak terbuang. Yang dulunya hanya bisa sekali setahun, bisa 2 kali. Karena ini tadi, tidak terbuang selama 2 bulan. Yang kedua, tidak perlu memompa air lagi kan. BBM-nya juga lebih hemat, jauh lebih hemat. Kalau ditunggu 2 bulan, biasanya sudah mulai kurang persiaannya. Kemudian pada saat mau olah lahan lagi, perlu memompa air nih. Apalagi BBM agak kesulitan mungkin teman-teman ya. Nah, apalagi yang mesin-mesin pertanian itu banyak kan diesel ini ya. Diesel.
1: Ngantrinya lagi ya.
2: Ngantrinya lagi. Kemudian selain itu Mbak Suci juga dari sisi pupuk ya. Dari pupuk. Karena tadi masih ada bahan organiknya. Misalnya panen padi, misalnya dapat 5 ton. Itu jeraminya juga 5 ton loh Mbak. Nah 5 ton tadi dengan mesin panen itu kan sekarang sudah bisa di potong kecil-kecil atau bahkan menjadi semacam kayak serbuk itu Mbak. Nah itu langsung dimasukkan ke dalam tanah dengan mesin tanam, mesin olah lahan dengan traktor, baik roda 2 yang dimodifikasi atau roda 4 yang pakai rotavator atau pakai traktor dan crawler itu bisa langsung dimasukkan dalam tanah, itu kemudian sangat membantu mempertahankan subur tanah. Juga akan membuat air itu lebih tersimpan di tanah. Nah, kemudian pupuknya lebih efektif nanti dipakai. Karena apa? Tanahnya terjaga suburannya, pupuknya bisa membooster tanamannya lebih baik lagi. Jadi seperti itu salah satu pendekatan modernnya, Pak. Yang dulunya sumber daya ini terabai, kemudian dengan pendekatan yang lebih mahal, tanda petik boros. Nah, sekarang lebih ini lagi.
1: Kita efisiensi, ya, efisiensi lagi ya.
2: Dan itu sama-sama efektifnya, Mbak. Mau ditunggu 1 bulan, 2 bulan,
1: tidak ada yang berubah.
2: Tidak ada yang berubah. Bahkan lebih akan lebih cepat lagi, akan lebih hasilnya lebih bagus kalau tadi bahan organiknya masuk. Nah, otomatis itu. Apakah tidak bermasalah misalnya zaman dulu kalau orang untuk mengkomposkan kan perlu berbulan-bulan ya. Nah, sekarang enggak lagi kan. Dengan dimasukkan di lahan langsung, istilahnya composting in situ ya, pengomposan di tempatnya,
1: di lokasi langsung.
2: Itu dikasih diberikan kapur pertanian, dolomit, selain kemudian pH-nya bisa stabil. Kemudian juga sekarang sudah banyak di pasaran tuh dekomposer atau agen yang mempercepat terjadinya pelapukan ya, atau jadi komposnya itu lebih cepat. Yang dulu berbulan-bulan, sekarang cukup hitungan ya paling lama 2 minggu sudah jadilah. Nah, kurang dari itu pun bisa. Dan sekarang juga kita kembali ke metode, ada yang istilahnya semacam hukul kultur. Itu bahan organik langsung dipakai sekaligus budidaya.
1: Nah, jadi apa namanya tadi Pak Agus?
2: Hukul kultur. Nah, mungkin nanti kita bisa ngobrol banyak.
1: Ya.
2: Iya, siap. Nah, termasuk salah satunya di padi dengan itu tadi. Nah, jadi kemudian selain air juga, dari sisi tanaman tadi sudah kami sampaikan ya, yang dulunya dalam waktu yang lumayan lama hasilnya 2 ton. Sekarang 3 bulan bisa kok mendapat 8 ton. Nah, apalagi hari ini di Kementerian Pertanian ini ada PMAS. PMAS, Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Jadi advanced itu kan sudah lanjut, Mbak, ya. It's not for beginner gitu ya. Saya guyonnya kan gitu ya. Jadi sudah yang unggul-unggul disatukan, yang bagus disatukan, kemudian digunakan untuk mendapatkan hasil produksi yang luar yang bisa dioptimalkan.
1: Baik, baik. Gitu. Nanti kita berbicara lebih dalam konsepnya. Siap. Ini ya, dari PMAAS tadi ya. Oke. Okay. Nah, ini saya ke Pak Fajar, tapi nampaknya Pak Fajar sebelum menanggapi dari pendengar kita, karena kita sudah berada di menit 32, kita rehat dulu sejenak Pak Fajar ya. Baik. Boleh nanti juga langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kita, dan juga Pak Agus nanti juga boleh menambahkan. Anda pendengar Pro 1 tetap bersama kami, Dialog Interaktif Riau Menyapa akan kembali kami lanjutkan pembahasannya setelah pesan-pesan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
4: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @rri_pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
5: Peningkatan produktivitas padi dan ketersediaan pupuk untuk menjaga ketahanan pangan ini masih menjadi topik pembahasan khusus yang kami hadirkan untuk Anda pendengarnya di Dialog Interaktif Riau Menyapa. Dengan narasumber ini masih ada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian Bapak Agus Wahyana, dan juga ada Manajer Penjualan Wilayah Sumbar Riau Kepri PT Pupuk Indonesia Bapak Fajar Ahmad. Anda juga yang ingin berpartisipasi pendengar Pro 1 silakan, telepon juga sudah kami buka kembali 0761-25111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811-76-73991. Dua pendengar kita tadi sesi sebelumnya sudah ada yang bergabung ya, Pak Fajar dan Pak Agus. Ini ada Pak Dedi di Labersa, ada Mbak Tasya juga di Marpoyan. Nah, mungkin kita bisa menanggapi di sesi ini apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Mungkin ke Pak Fajar apa Pak Agus? Siapa
6: yang
5: ini?
6: Mana dulu nih?
5: Oh, silakan. Ya. Saya bingung ini ya, siapa yang Pak?
6: Siap.
5: Pak Fajar dulu. Okay, silakan Pak Fajar. Ini bagaimana tanggapan Anda?
6: Ya, pada prinsipnya PT Pupuk Indonesia mendukung lah, mendukung program Kementerian Pertanian, program PMAS 2026 ini. Iya. Secara nasional kami sudah menyiapkan atau mengamankan stok sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, di mana? Di sini juga kami melakukan pengawasan stok skala prioritas. Jadi kan tidak semua wilayah di Riau ini serempak tanam ataupun serempak menggunakan pupuk. Jadi kami melakukan pengawasan secara prioritas, mana wilayah yang sedang pemakaian, mana yang tidak sedang pemakaian. Jadi untuk distribusinya kita lakukan skala prioritas. Nah, kami juga intens melakukan koordinasi dengan teman-teman di Kementerian Pertanian terkait dengan jadwal pertanian, sehingga distribusi pupuk kita dari lini 1 sampai ke PPTS itu bisa tetap tepat sasaran, sehingga pada saat petani butuh pupuknya itu pupuk tersedia di kios-kios yang ada, sehingga tidak ada kelangkaan pupuk yang tadi dikhawatirkan oleh Matasya. Kelangkaan pupuk di PPTS, sehingga pada saat petani itu beli itu pupuknya tidak ada. Itu kita

0: Ubi. Nah,
1: ubi, ya. Ubi salah satu dari umbi ya.
0: Iya.
1: Ada ubi jalar, ada ubi kayu.
0: Iya.
1: Kemudian juga kalau sekarang yang sedang akhir-akhir ini ngetren kan kimpul, Mbak ya. Talas.
0: Talas. Nah, itu,
1: ha, kimpul atau talas ini sedang banyak,
0: lagi hitnya,
1: lagi hitnya
0: ya.
1: Ini lagi tren ini. Kemudian juga pangan yang lain, mm-hmm. ada sorghum, ada jagung, ada sagu dan sebagainya, banyak. Yeah. Apalagi kalau di Indonesia ini tergantung masuk juga punya beberapa umbi yang mm-hmm. eksotik dan juga luar biasa potensinya, seperti pernah dengar uwi ya, Mbak ya? Uwi.
0: Uwi.
1: Ada uwi, kemudian ada apa? Ada yang ungu, ada yang putih dan sebagainya.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu luar biasa, ada ganyong, ada garut, macam-macam.
0: Macam-macam banyak, ya?
1: Banyak. Nah, memang potensi tadi itu belum sepenuhnya termanfaatkan dengan baik.
0: Mm-hmm.
1: Nah, karena gimana pun kan juga tergantung pasar juga ya, tergantung pasar. Nah, terkait dengan ubi tadi, sebenarnya kalau mungkin yang disampaikan Pak Didi tadi,
0: mm-mm.
1: kalau tanam sebagai hobi ya, sebagai hobi. Tapi kalau sudah di perkebunan yang sudah mulai beranjak masuk ke industri, bisa di teman-teman nanti bisa dicek deh di Lampung. Nah, mungkin Mas Fajar pasti ada juga beliau datanya dari teman-teman PI ya. Lampung itu luar biasa luas kan ininya, ubi kayunya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu juga mereka membutuhkan pupuk juga sama.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau sudah masuk ke ranahnya, ranah untuk produksi yang lumayan berkelanjutan,
0: iya.
1: dan cukup dalam jumlah yang banyak, itu pasti perlu input produksi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, salah satunya yang tidak boleh terabaikan memang pupuk.
0: Pupuk,
1: nah,
0: ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: jadi,
0: ini hal penting, sangat
1: iya.
0: penting begitu Pak Agus ya.
1: Jadi kalau hanya mengandalkan yang ada di tanah, justru nanti tanahnya lama-lama akan menjadi kurus, karena haranya akan tersedot
0: iya.
1: terus. Nah, karena itu selain juga tanahnya dengan bahan organik tadi di kelola kesuburannya, juga untuk tanamannya yang berkali-kali sampaikan ya, untuk dioptimalkan hasilnya, ya harus diberi makan, tanda petik. Tanamannya diberi makan, makanya apa, salah satunya wujudnya pupuk tadi. Nah itu,
0: iya.
1: jadi nggak hanya ubi, tapi kalau untuk hobi memang mungkin
0: boleh,
1: belum
0: boleh saja, begitu ya.
1: Dan untuk di kalau untuk skala rumahan ya Mbak, itu juga menggunakan bahan organik pun bisa sebenarnya, nggak masalah. Memang kalau pupuk yang sudah dibuat di pabrik sintetik ya, teman-teman di PI ini kan memang haranya itu siap pakai oleh tanaman. Jadi hara yang tersedia di sana itu siap pakai oleh tanaman. Jadi seperti kalau kita di infus ya, kita sakit di infus langsung kelihatan seger.
0: Baik.
1: Nah, tanaman juga sama, agak kuning dikasih pupuk, nah, 2-3 hari kemudian udah kelihatan langsung hijau lagi gitu. Nah, tapi kalau untuk pupuk yang berbahan organik ini kan perlu dikomposisi dulu, dikomposkan dulu. Nah, itu memang tujuannya untuk memperbaiki struktur tanah, baik karakter fisikanya, gembur, kimia itu bisa tukar kationnya mudah, juga secara biologi dia mengandung mikroorganisme yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
0: Baik,
1: nah, itu jadi baik, kesana Mbak ini
0: okay.
1: ya.
0: Baik, ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita, tapi yang tertuju ke Pak Fajar ya, terkait dengan pupuk. Menarik dari pendengar kita 0853 5536 sekian. Pak Fajar, informasi Pak Fajar terkait dengan harga pupuk ini bagaimana?
2: Ya.
0: Nah, ini boleh dijelaskan untuk pendengar kita ini, gabung di via WhatsApp Pro 1.
2: Ya, terkait dengan harga itu kita pastikan harga di lapangan tuh sesuai dengan HET. Jadi kios-kios ataupun PPTS-PPTS kita instruksikan untuk melakukan penjualan ataupun penyaluran ke petani sesuai dengan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pada saat petani datang ke kios, beli satu karung utuh, beli secara cash, tidak ada ecer, itu petani harus membeli sesuai dengan HET yang ditetapkan. Jadi manakala misalkan ada

0: petani yang minta diantar ataupun tidak sesuai satu kemasan apa utuh itu mungkin ada tambahan ya, karena kan si kios harus mengantarkan
1: ya, biaya transport mungkin ya,
0: biaya,
1: ya.
0: Apa ada tambahan biaya transport ke tempat petani yang ya. Yang dituju, sehingga mungkin di situ ada
1: sedikit tambahan. Tapi kalau biaya untuk harga pupuk kita itu tidak ada akan perubahan begitu ya.
0: Tidak ada Fajar, perubahan. Ya. Nah, kemarin justru ada pengurangan 20% terkait dengan HET yang
1: diskon artinya.
0: Ya, pengurangan pemerintah ini. Melakukan pengurangan harga.
1: Pengurangan pupuk harga.
0: Sebesar 20%. Contoh kayak model urea yang sebelumnya harga per kilonya 2.250 itu menjadi 1.800.
1: Masih nah, hingga saat ini.
0: Ya. Nah, itu salah satu bukti pemerintah
1: peduli ini ya.
0: Peduli terhadap para petani kita gitu.
1: Ya, betul. Baik, itu untuk setiap kalau kita katakan kios atau daerah-daerah ini headnya sama.
0: Sama semua
1: Indonesia. Setiap daerah ya, ya. Indonesia bahkan Indonesia, ya Pak Fajar ya. Oke. Ya. Demikian tadi ya untuk pendengar kita di via WhatsApp yang sudah bergabung. Ini mengingat waktu yang singkat, saya ke Pak Agus kembali. Sempat kita mengulas tadi tentang PMAAS. Nah, dijelaskan Pak Agus, ini konsep apa sesungguhnya? Silakan.
2: Baik, Mbak Cici, terima kasih. Tadi saya sebutkan ya, pertanian modern advance agricultural system.
1: Ya.
2: Jadi karena sistem kesatuannya banyak. Jadi mudahnya itu gini ya, jadi padi kita ini kan rata-rata berkurang 5,5. Kemudian teknologi untuk membuat padi itu bisa 10 ton itu sudah ada sebenarnya, Mbak.
1: Sebenarnya sudah ada ya, teknologinya.
2: Teknologinya sudah ada, okay. Tinggal penerapannya di lapangan. Dan ini juga sebenarnya teknologinya itu tidak susah-susah amat sebenarnya ya. Sudah dikenalkan sejak lama. Dan memang biasanya kalau di kita akui juga ya di lapangan, kadang kalau ada suatu bukan proyek sebenarnya ya, bukan proyek, tapi ada semacam teknologi yang kita pakai itu kalau tidak didampingi biasanya kemudian kembali ke asal lagi. Nah, kembali ke ini lagi, kadang teman-teman di lapangan
1: seperti itu, ya,
2: kembali ke asal.
1: Okay.
2: Jadi memang perlu didampingi dalam penerapannya ya. Jadi utamanya gini Mbak Suci ya, selama ini kan kita udah tanam padi, luasannya 1 hektar,
1: yeah.
2: Cara tanamnya kan dari dulu sampai sekarang seperti itu. Padahal dari hasil riset, dari hasil inovasi, dari hasil pengalaman puluhan tahun, itu sudah ditemukan ada padi-padi yang produksinya tinggi, kemudian lebih mudah dibudidayakan, kemudian hasilnya luar biasa tinggi. Nah, kalau untuk PMAS ini intinya yang selama ini cara tanam kita yang biasa tehel itu jarak tanamnya sama ya 20x20, 25x25 sebagainya itu dalam satu luasan hektar kan sekitar 360.000 rumpun ya. Nah, ditambah ini Mbak Cici, ditambah di dua kali kan lipat.
1: Dalam satu lahan.
2: Populasi ditambah. Karena populasi ditambah, tentu saja kebutuhan pupuknya ini meningkat.
1: Iya.
2: Nah, jadi pupuk organiknya ditambahkan, pupuk sintetiknya juga ditambahkan. Kemudian ini ditambahkannya juga tidak asal banyak nih, tapi dikelola. Dikelolanya seperti apa? Oh, dalam barisan sesuai searah dengan matahari, dari timur ke barat. Kenapa? Karena biar optimum pertumbuhan perkembangan, fotosintesisnya itu maksimum, kemudian juga sinar ultravioletnya dapat sehingga hama penyakitnya juga bisa terkendali. Nah, dengan ditambahi bahan organik, kemudian ditambahi pupuk yang sesuai yang berimbang dengan kebutuhan tanamannya. Nah, ini hasil maksimumnya bisa dicapai.
1: Baik, itu ya, yang kita harapkan.
2: Ya.
1: Kesiapan kita di Riau sendiri bagaimana dengan konsep atau metode ini, Pak Agus?
2: Sebenarnya di Riau ini luar biasa ini, Mas Fajar juga kemarin sempat diskusi dengan beliau nih.
1: Iya, bagaimana itu?
2: Jadi kita se-Indonesia, kebetulan awalnya ini kan dicoba itu di Sukamandi Subang, di BRMP Padi, itu juga salah satu fasilitas penelitiannya punyanya Kementerian Pertanian. Kemudian berkembang menjadi 15 provinsi. Nah, kebetulan Rio nggak masuk di Mbak Sisi. Tapi kemudian begitu ada Pekan Nasional di Gorontalo kemarin, Pak Presiden melihat langsung di display lapangan PMAS ini. Lah kok bagus gitu kan, dicek di sana, hasil panen bagus, hasilnya bagus. Kemudian beliau menginstruksikan seluruh Indonesia.
1: Wah,
2: nah,
1: dapat
2: Rio,
1: apresiasi dari Presiden langsung.
2: Hmm. Jadi kemudian di Rio ini kita ditarget 4.707 hektar sebenarnya. Dari luasan 59, jadi 59.000 tadi ditargetnya 4707. Tetapi ini luar biasanya Rio nih. Ini kami kemarin juga sempat diskusi juga, gimana Mas Fajar siap? Karena ternyata dari 47 itu menjadi 8.670 sekian.
1: Wah, peningkatan yang luar biasa.
2: Hampir dua kali lipat ini.
1: Gimana menghadapinya?
2: Ya, teman-teman di PI gimana Mas Fajar? Siap.
1: Ya. Harus siap ya Pak Fajar.
2: Mungkin
1: ya,
2: kalau untuk pupuk satu sedikit lagi Mbak, saya kasihkan Mbak Sijin, Mas Fajar ya. Jadi mungkin teman-teman terkait dengan pupuk ini yang dimaksud Mas Fajar tadi mungkin pupuk subsidi ya, dan ini untuk mendapatkannya teman-teman petani itu harus tergabung di kelompok tani.
1: Oh gitu.
2: Kelompok tani nanti ada ini pengaturannya, penyalurannya sudah ditentukan, instruksinya khusus ini ada Permentan nomor 3 tahun 2026 terkait ada namanya ERJKK. ERJKK itu rencana definitif kebutuhan kelompok yang sudah disiapkan. Nah nanti yang bisa nebus itu yang tergantung di situ.
1: Yang terdaftar artinya?
2: Yang terdaftar, ya.
1: Oh, baik.
2: Tapi hampir semua petani di Rio ini sudah sebagian besar ya.
1: Tergabung
2: besar,
1: ya?
2: Tergabung dalam
1: kelompok tani ya.
2: Petani, ya. Termasuk adik-adik BP tadi juga masuk ke sana. Ya.
1: Baik, baik. Ya. Ingin menambahkan mungkin Pak Fajar?
0: Ya.
1: Silakan.
0: Ya, jadi terkait dengan program PMAS ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Pupuk Indonesia siap mendukung program PMAS terkait dengan ketersediaan stok. Jadi Pak Agus, insya Allah nggak usah inilah, nggak usah khawatir terkait dengan ketersediaan pupuk.
1: Di support ini Pak Agus.
0: Kita support program PMAS di Riau ini 8.600 hektar ya Pak Agus ya.
2: Bisa terima insya Allah nanti Mas.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Kita support lah Pak Agus di Riau ini terkait dengan ketersediaan pupuknya.
1: Ketersediaan pupuk. Ya. Baik, tapi sesungguhnya terkait dengan pupuk ini ya Pak Fajar. Ya. Kita ada tantangan tidak sih dalam mengakomodir terkait dengan pupuk ini sesungguhnya?
0: Oke. Okay. Kendala ataupun tantangan kita ya di Riau ini.
1: Iya.
0: Ini sebenarnya ada dua lah.
1: Oh, ada, ya, dua, ada dua. Ada bagaimana dua. Itu?
0: Pertama terkait dengan geografis. Karena seperti kita ketahui bahwa Riau ini selain dari sisi jarak ya, itu masih ada jarak yang jauh ke pelosok. Juga di sini juga ada kepulauan. Jadi tantangan kita gimana caranya pupuk yang sudah ada di Provinsi Riau yang ada di lini 2 ini bisa terdistribusi secara baik dan tepat waktu. Sehingga petani yang di lapangan pada saat butuh pupuk, pupuknya sudah ada di kios. Nah ini tantangan kita bagaimana caranya dengan kondisi geografis Riau yang yang pelosok dan kepulauan itu, kita tetap bisa mendistribusikan pupuk tepat waktu, tepat sasaran, sehingga tidak ada isu-isu kelangkaan pupuk di lapangan.
1: Iya.
0: Nah selain itu juga saat ini seperti yang tadi Pak Agus sampaikan bahwa kita kesulitan saat ini tuh armada kita. Armada kita kan truk menggunakan solar. Nah seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini ya mungkin di Sumatera ya, Sumatera secara
1: khususnya,
0: khususnya dan di Riau,
1: Riau
0: itu ada antrian
1: cukup panjang di dalam
0: BBM,
1: pengisiannya ya.
0: Dalam segi BBM di SPBU itu ada antrian sehingga itu yang membuat truk-truk kita ngantri pada saat ngisi BBM.
1: Ini termasuk kendala ya Pak Fajar ya.
0: Nah, itu menjadi salah satu kendala kita dalam percepatan pendistribusian pupuk sampai ke PPTS. Nah, yang kedua, tantangan kita ataupun kendala kita dalam penyaluran pupuk bersubsidi, yaitu terkait dengan edukasi administrasi. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa pupuk subsidi ini pupuk dalam pengawasan pemerintah.
1: Iya.
0: Artinya setiap 1 kilo pupuk yang sampai ke petani itu harus bisa diadministrasikan ataupun diadministrasikan dengan baik sehingga itu tidak menjadi temuan ataupun koreksi. Nah, itu yang menjadi tantangan kita untuk mengedukasi para petani kita, para PPTS kita agar pada saat melakukan penyaluran pupuk itu harus sesuai dengan juknis.
1: Iya, administrasinya harus jelas.
0: Administrasinya harus jelas. Nah, kami pun selalu berkoordinasi dengan teman-teman penyuluh di lapangan, dengan teman-teman dinas, baik kecamatan ataupun kabupaten, bahkan provinsi, terkait dengan gimana caranya kita bisa mengedukasi petani kita, mengedukasi PPTS kita, agar jangan sampai ada kesalahan dalam pengadministrasian, karena 1 kilo pun kesalahan ataupun tidak sesuai dengan juknis itu akan menjadi koreksi yang mengakibatkan akan kerugian baik untuk produsen, distributor maupun bahkan untuk PPT sendiri.
1: Iya, jadi harus itu jelas administrasi untuk pupuk bersubsidi ini ya. Oke, baik Pak Fajar, Pak Agus, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu ini ya. Berada di menit 56 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Panjang sebenarnya pengin yang kita bahas, tapi waktu harus memisahkan jumpa sua kita ini Pak Agus. Nah, di sesi terakhir ini mungkin sebagai closing statement dari Anda, apa sekiranya pesan ataupun juga hal yang ingin kita tekankan kepada khususnya petani di Riau ya, memang agar kita berharap ketahanan pangan ini tetap bisa terus kita jaga. Silakan Pak Agus.
2: Baik, terima kasih Mbak Cici. Terkait dengan ketahanan pangan, ya memang kita di Riau karena kondisi tadi prioritas kita masih sedikit di bawah nasional, kemudian indeks pertanaman kita masih saat kita tanam panen, itu bersama-sama yuk kita tingkatkan. Dan intinya potensi Riau ini bisa untuk swasembada. Jadi dengan kerja keras kita, kerja sama semua pihak untuk menuju kita bisa.
1: Ayo sama-sama.
2: Ayo sama-sama.
1: Ya, oke, Pak Fajar, silakan.
0: Ya. Baik. Pada prinsipnya kami PT Pupuk Indonesia berkomitmen menyediakan stok pupuk di Riau ini dari mulai lini 2 sampai dengan lini 4 di PPTS, sehingga pada saat petani membutuhkan pupuk bersubsidi itu tidak ada kelangkaan pupuk. Jadi kami berkomitmen untuk ketersediaan pupuk di lapangan selalu ada.
1: Terpenuhi. Ya. Oke, stok aman begitu ya, tepat waktu juga. Baik, terima kasih Pak Agus dan Pak Fajar sudah bersama kami di Dialog Traktif Riau Menyapa ini. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat untuk pendengar kita. Jadi tidak hanya ini menjadi informasi, tetapi juga memberikan pemahaman yang bermanfaat pendengar ya, bahwa kita semua harus tahu juga bahwa tentang pentingnya pertanian yang produktif, efisiensi, dan juga berkelanjutan. Baik, sekali lagi terima kasih ya Pak Agus, Pak Fajar. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Sukses juga. Semoga harapan-harapan kita tadi dapat terwujud begitu ya Pak Agus, Pak Fajar ya. Untuk Anda pendengar yang sudah bergabung, kami ucapkan juga terima kasih atas atensi Anda. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, khususnya di Dialog Traktif Riau Menyapa. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi ya, memberikan dukungan semangat juga melalui live streaming kami di TikTok RRI Pekanbaru ataupun juga di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Kita akhiri pendengar untuk Dialog Traktif Riau Menyapa hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit undur diri ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita lanjutkan rangkaian Riau Pagi hari ini di edisi Selasa, hari yang ke-11 9 Agustus 2026 ya. Kalau tadi kami hadir menyapa Anda dalam dialog interaktif, kali ini kita melanjutkan kebersamaan sesi Riau Pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di program informasi dan musik. Nah, ini waktu terus berjalan, pagi perlahan juga menuju siang ya. Jadi saat ini kita dari pagi menuju siang ini, pendengar, semoga aktivitas kita semua, aktivitas Anda hari ini ya berjalan lancar ya. Kita juga berharap, berdoa seluruh pekerjaan juga dimudahkan dan segala urusan yang sedang dijalani ya semoga juga diberikan hasil yang baik. Untuk Anda kini mungkin pendengar yang tengah berada di rumah, sedang bekerja, berada di perjalanan maupun tengah menjalankan berbagai aktivitas apapun itu ya, tetap jaga semangat dan jangan lupa memberikan waktu sejenak untuk diri sendiri. Karena biasanya menjelang siang ya itu aktivitas semakin padat. Karena itu penting untuk kita tetap menjaga konsentrasi, mengatur waktu dan tidak memaksakan diri ketika tubuh mulai membutuhkan istirahat ya. Kalau sedang dalam perjalanan nih Anda, apakah saat ini akan bepergian khususnya menggunakan roda 2 ataupun saat ini tengah dalam perjalanan mendengarkan radio melalui kendaraan Anda roda 4 ya, pastikan tetap berhati-hati, jangan terburu-buru pendengar ya, hanya karena mengejar waktu Anda terburu-buru, nah ini takutnya nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tetap prioritaskan keselamatan, jadi keselamatan harus tetap menjadi yang utama. Kami iringi Anda dengan doa juga pendengar, semoga selamat sampai tujuan, amin ya robbal alamin. Baik, apapun itu aktivitas Anda, kami akan temani dengan ragam informasi, musik dan berbagai hal menarik lainnya. Jadi selamat melanjutkan aktivitas Anda pendengar ya. Semoga hari ini menjadi hari yang produktif ya. Tetap sehat untuk kita semua dan semoga kita semua juga dipenuhi dengan hal-hal baik.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi membuatmu cinta padaku. Dari Asbak Band ya menemani kita di kesempatan pagi menjelang siang ini di dalam program informasi dan musik Pro 1. Ada kabar informasi yang ingin kami sampaikan untuk Anda, ini juga bisa Anda simak ya, Anda akses di portal kami pendengar di laman rri.co.id. Ini terkait dengan himbauan dari pemerintah agar kita sebagai masyarakat lebih bijak ya saat mendapatkan informasi di kesempatan ini, mungkin ya lebih tepatnya jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi untuk itu memang pendengar, pemerintah menghimbau kita sebagai masyarakat tetap tenang dan bijak jika menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial ya, terlebih lagi menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah terkait itu, pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan kondisi keamanan nasional saat ini dalam keadaan baik dan terkendali. Jadi karena itu masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi sebelum menyimpulkan atau menyebarkan informasi khususnya di media sosial, nah kita sebagai masyarakat semuanya pendengar ya, sama-sama saling mengingatkan untuk terlebih dahulu memeriksa sumber ya, sumber dari informasi yang didapat, waktunya dan konteksnya. Jadi langkah ini dinilai penting untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Di sisi lain juga pendengar, pemerintah menghormati hak masyarakat ya saat menyampaikan pendapat sesuai konstitusi. Namun tentu penyampaian aspirasi diharapkan dilakukan secara damai, tertib dan juga sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu juga pendengar, berbagai langkah pengamanan di ruang publik ini disebut juga sebagai bagian dari mitigasi dan juga manajemen risiko untuk melindungi masyarakat. Jadi bukan berarti menunjukkan adanya peningkatan ancaman keamanan. Jadi untuk itu memang kembali kita dihimbau tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal dan mengikuti informasi dari sumber resmi. Ya, menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan. Kita juga diajak untuk tetap terus bergotong royong dan ada tetap terus terjalin kebersamaan. Jadi momentum kemerdekaan ini pendengar diharapkan menjadi kesempatan untuk memperkuat cinta tanah air dan optimisme bersama dalam membangun Indonesia yang semakin maju.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran,

0: jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99.1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini pemerintah Provinsi Riau dari informasi yang kami peroleh melalui laman rri.co.id ya, kembali menggencarkan operasi pasar murah. Nah, ini tujuannya untuk menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus juga membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Jadi, pendengar, pekan ini operasi pasar murah digelar di 5 titik yang tersebar di Kota Pekanbaru dan juga Kabupaten Siak. Kegiatan dilaksanakan Pemprov Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah. Jadi pelaksanaannya sudah digelar dari hari Senin kemarin, pendengar ya, 10 Agustus, dan saat ini juga masih berlangsung. Hari ini Selasa 11 Agustus 2026, pasar murah digelar di halaman kantor Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai ya, untuk hari ini 11 Agustus 2026, itu di halaman kantor Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai. Sementara untuk besok Rabu 12 Agustus kegiatan berlangsung di halaman kantor Desa Seminai, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. Nah, hari Kamisnya kembali lagi ke Pekanbaru, pendengar, untuk operasi pasar murah kembali digelar. Ini tepatnya di halaman kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, itu yang berada di Jalan Patimura, Pekanbaru ya. Dan berikutnya pada hari Jumat 14 Agustus, lokasi untuk pasar murah ini terakhir berada di Kelurahan Maharani, Kecamatan Rumbai Barat, Pekanbaru ya. Hingga hari Jumat operasi pasar murah itu masih akan berlangsung di 5 titik yang berbeda. Jadi dalam kegiatan ini sejumlah bahan pokok dijual dengan harga terjangkau, diantaranya seperti beras SPHP itu dijual Rp60.000 untuk kemasan 5 kg, gula pasir Rp18.000 per kilogram, ada minyak goreng merek Minyak Kita dijual dengan harga Rp15.500 per bungkus, dan selain itu juga tersedia beras Anak Daro, sokan, ada garam, telur ya, yang tentu harganya telah ditetapkan. Pemprov Riau berharap pendengar operasi pasar murah dapat membantu masyarakat sekaligus juga menjaga kelancaran distribusi dan juga kestabilan harga pangan. Nah, untuk itu kita sebagai masyarakat, Anda pendengar Pro 1 yang nantinya akan datang mengunjungi pasar murah, tentu dihimbau, diingatkan ya, untuk berbelanja dengan tertib dan membawa kantong belanja dari rumah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Silakan informasi ini Anda simak kembali, pendengar, di portal resmi kami ya, di laman rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Adrian Khalif menemani kita di kesempatan siang ini. Pendengar ya, sudah membawa kita pada pukul 10 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Rangkaian kebersamaan ini, rangkaian hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 dan juga informasi-informasi terkini masih akan kami hadirkan ya, tentunya menemani segala rangkaian kegiatan aktivitas Anda di siang ini, edisi Selasa, masih untuk 11 Agustus 2026. Nah, ini ada kabar baik ya, informasi yang bisa dikatakan juga cukup menggembirakan. Ini khususnya informasi hadir dari Rokan Hulu, pendengar. Ya, pemerintah Provinsi Riau bergerak cepat memperbaiki kerusakan Jalan Sontang Duri, Kabupaten Rokan Hulu, yang sebelumnya jalan tersebut itu lokasinya sempat tergenang air. Jadi kini ruas jalan yang menghubungkan Rokan Hulu dengan Duri, Kabupaten Bengkalis, itu sudah kembali fungsional dan dapat dilalui kendaraan roda 4. Ya, perbaikan dilakukan secara bertahap oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau dengan fokus pada sejumlah titik yang mengalami kerusakan cukup parah, terutama yaitu jalur penghubung Desa Sontang dan Desa Kasang Padang. Nah, penanganan dilakukan dengan menimbun dan meninggikan badan jalan di lokasi yang sebelumnya tergenang air. Jadi pendengar, langkah ini dilakukan setelah kondisi jalan itu juga ternyata dikeluhkan oleh masyarakat ya, karena menghambat mobilitas dan aktivitas warga setempat. Ya, menanggapi itu juga PLT Kepala Bidang Bina Marga Khairul Rizal mengatakan, pendengar, bahwa perbaikan dilakukan di 3 titik dan saat ini itu seluruhnya sudah selesai ya. Jadi penanganan juga melibatkan ada UPT jalan dan juga jembatan wilayah 6 dengan menggunakan alat berat. Ya, meski sudah bisa dilalui kendaraan roda 4, pendengar ya, pemerintah Provinsi Riau mengingatkan agar kita seluruh masyarakat agar juga ikut menjaga kondisi jalan ya. Kendaraan dengan bertonase besar seperti truk, CPO itu juga diminta membatasi atau tidak melintas di ruas tersebut untuk mencegah kerusakan kembali. Jadi selain perbaikan jalan, Pemprov Riau dari informasi yang kami peroleh ini juga telah mengusulkan pembangunan 3 titik box culvert ya, di mana infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjadi saluran air sehingga genangan tidak kembali merusak badan jalan. Ya, dengan penanganan ini, pendengar, diharapkan akses masyarakat dari Sontang menuju Duri yaitu kembali lancar dan kondisi jalan tetap terjaga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di rangkaian Riau Siang Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, ini cuaca siang ini lumayan terik ya. Lumayan panas juga jika mungkin melakukan aktivitas di luar rumah. Namun angin juga tampaknya masih sepoi-sepoi menemani di siang ini. Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin siang ini bingung ya dengan cuaca panas ini, cocoknya kita nyemil apa ya? Makan apa ya?

kenyah. Jadi yang perlu kita perhatikan saat ingin membuatnya juga, selain mendapatkan buah yang segar dengan teksturnya juga yang masih renyah, jangan lupa itu terlebih dahulu cuci bersih buah. Lalu jika ingin membuatnya, potong buah dengan ukuran yang seragam agar bumbu lebih mudah meresap. Nah, sementara jika ingin membuat kuahnya, pendengar ya, nah ini bisa campurkan cabai, gula merah, gula pasir, garam, cuka, dan juga sedikit air. Lalu dimasak hingga mendidih, dan pastikan kuah itu benar-benar dingin ya, sebelum dituangkan ke dalam buah yang sudah disiapkan. Nah, setelah itu pendengar, simpan asinan di dalam lemari pendingin sekitar 1 hingga 2 jam. Dan selain membuat buah ataupun juga bumbu lebih meresap, cara ini juga bisa membantu menjaga buah-buahan yang dalam asinan tersebut itu tetap segar dan tetap renyah. Jadi tampaknya membuat asinan buah siang ini tidaklah begitu sulit ya. Ini asinan yang cukup lezat, bisa dinikmati. Jadi tinggal pilih buah yang segar, racik bumbu dengan takaran seimbang, dan sajikan dingin, itu jauh lebih nikmat. Selamat mencoba.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pada kesempatan siang ini selain ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 Pekanbaru menemani aktivitas Anda, kami juga nanti akan kabarkan informasi-informasi terkini, ya khususnya informasi seputar olahraga untuk Anda pendengar. Jadi kita akan update nanti informasi olahraga dalam negeri ataupun juga luar negeri yang akan kami rangkum dalam dinamika olahraga. Kita simak nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 Jakarta. Ya, kurang dari 10 menit lagi ini kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Baik, untuk itu menemani Anda di siang ini dengan segala kegiatan aktivitas yang tengah Anda lakukan pendengar Pro 1, kami hadirkan kembali ya ragam rangkaian lagu-lagu yang sudah disiapkan. Ya, semoga tentunya dapat menemani Anda, membuat kita lebih rileks lagi begitu ya dalam menjalani berbagai kegiatan aktivitas, dan semoga hasil dari kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, tiba saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya. Kami akan hadirkan informasi-informasi khusus seputar olahraga untuk Anda. Kita akan simak dalam Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Liga Primer Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ivan Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and then
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih. Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat satu dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara untuk kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berpartisipasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026.

mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini

0: atau tujuan wisata olahraga. Karena itu pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa yang akan menjadi destinasi tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan.
0: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Riau Siang
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir menemani waktu siang Anda tentunya dalam Riau Siang di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, hari ini Selasa 11 Agustus 2026, semoga aktivitas pendengar sejak pagi berjalan lancar ya, pekerjaan dimudahkan dan tentu saja tetap diberikan kesehatan serta semangat untuk melanjutkan berbagai kegiatan hingga sore nanti. Dan pendengar, di Riau Siang ini kami akan hadir dengan berbagai informasi terkini, kabar seputar Riau dan nasional, serta informasi ringan yang dekat dengan keseharian kita tentunya. Di Riau Siang hingga Riau sore nanti bersama saya hingga jalan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan bagi pendengar yang masih disibukkan dengan aktivitasnya atau berada di perjalanan atau mungkin sudah beristirahat di rumah ya, ataupun sedang menikmati waktu makan siang, tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk pendengar setia RRI Pro 1, tetap stay tune, satu lagu spesial Yofi and Nuno, Mengejar Mimpi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebatang dulu,
4: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
3: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
4: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
5: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
3: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
6: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
7: Tunai.
8: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami tentunya di Riau Siang edisi Selasa ini ya. Dan pendengar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau menggelar forum konsultasi publik ya tahun 2026 di Balai Tuah Karya Abdi Negara atau BPSDM Provinsi Riau Jalan Ronggo Warsito nomor 14 Pekanbaru di hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Nah, pendengar, kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2022 tentang pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik ya. Nah, Kepala BPSDM Provinsi Riau, Eva Revita mengatakan FKP menjadi ruang strategis untuk menampung aspirasi, masukan dan saran masyarakat terkait kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan BPSDM. Menurut beliau, forum tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi diharapkan menjadi wadah diskusi interaktif antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat untuk berbagi pengalaman serta mencari solusi bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Eva Revita juga menjelaskan tujuan utama FKP adalah menyelaraskan persepsi, menyerap aspirasi, dan meraih peningkatan mutu pelayanan publik. Dalam pemaparannya, beliau juga menjelaskan posisi BPSDM sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur. Nah, berdasarkan data yang dipaparkan juga, bahwa jumlah ASN di Provinsi Riau mencakup Pemprov serta 12 kabupaten atau kota mencapai sekitar 101 ribu orang. Nah, meski demikian pendengar, beliau juga menegaskan bahwa capaian tersebut tidak membuat BPSDM berhenti melakukan evaluasi. Masukan dari masyarakat tetap dibutuhkan untuk mengetahui aspek-aspek pelayanan yang masih perlu diperbaiki. Dan Eva Revita juga menambahkan penyelenggaraan pelayanan publik harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menekankan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, kepastian hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan. Nah, mendengar informasi ini ya terkait BPSDM Riau gelar

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu keren dari Lila ya, menemani pendengar tentunya di Riau siang hari ini. 5 atlet Muay Thai asal Kabupaten Bengkalis menorehkan prestasi pada Indonesia Muay Thai Championship 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Membela Provinsi Riau, kelima atlet muda tersebut berhasil membawa pulang 5 medali dan kejuaraan tingkat nasional itu. Nah, dari 5 medali yang diraih pendengar, 2 diantaranya merupakan medali perak yang dipersembahkan Galang Ananda Dira dan Cahaya Akila Les Nusa. Sementara 3 medali perunggu masing-masing diraih Ananda Wahyu Wiraatmaja, Amira Kansa Les Nusa, dan M. Al-Fatih Les Nusa. Indonesia Muay Thai Championship 2026 berlangsung pada 4 sampai 9 Agustus dan diikuti sekitar 460 atlet dari berbagai daerah. Kejuaraan tersebut mempertandingkan sejumlah kelompok usia dan kelas, sehingga menjadi ajang bagi atlet muda untuk menguji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Nah, pendengar, kelima atlet tersebut merupakan binaan Sinyo Les Nusa dari rumah bela diri Siwa 5 Bengkalis. Salah satu perjuangan berat dialami Ananda Wahyu Wiraatmaja, atlet yang menempuh pendidikan di SMA Abdurab Islamic School Pekanbaru. 5 medali yang diraih pendengar menjadi tambahan prestasi bagi atlet muda Bengkalis, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi kontingen Riau. Nah, hasil tersebut diharapkan menjadi modal bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan bersaing pada kejuaraan Muay Thai tingkat nasional berikutnya. Oke, baik pendengar, informasi terkait 5 atlet Bengkalis bawa pulang medali Muay Thai, informasi ini Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini pendengar, Selasa 11 Agustus 2026.

0: Riau Siang.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Riau Siang ya, masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar siang hari ini. Jelang nanti juga kita ikuti seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya untuk hari ini Selasa, 11 Agustus 2026 nanti pada pukul 12:23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar nanti juga jangan lewatkan Warta Riau Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan juga 100% Indonesia Berjaringan pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, Majelis Pecinta Quran atau MPQ Indonesia terus memperluas pembinaan keagamaan bagi masyarakat, khususnya kalangan lanjut usia. Nah, organisasi tersebut kini menaungi sekitar 2.500 jemaah dan mengembangkan pondok lansia di kawasan Pandau sebagai pusat kegiatan keagamaan. Nah, Ketua Pengurus MPQ Indonesia, pembinaan Al-Quran menjadi salah satu fokus utama sejak organisasi tersebut berdiri sekitar 4 tahun lalu. Nah, program itu diarahkan untuk membantu masyarakat yang masih mengalami kesulitan membaca Al-Quran, termasuk para lansia. Hal tersebut juga disampaikan saat audiensi dengan PLT Gubernur SF Haryanto di ruang wakil Gubernur Riau ya. Nah, menurut beliau, keberadaan pondok lansia di Pandau menjadi salah satu bentuk keseriusan MPQ dalam memberikan ruang belajar bagi kelompok lanjut usia. Selain mengaji, para lansia juga mendapatkan pembinaan melalui berbagai kegiatan keagamaan, termasuk tahfiz Al-Quran. Nah, menanggapi aspirasi tersebut, pendengar, PLT Gubernur Riau SF Haryanto meminta MPQ dan pengurus Masjid Agung An-Nur membangun komunikasi untuk mencari solusi terbaik terkait pemanfaatan fasilitas. Informasi ini, pendengar, terkait MPQ Riau perkuat pembinaan Al-Quran untuk lansia. Anda bisa lihat informasi ini di rri.co.id untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar setia RRI Pro 1, saatnya kita dengarkan satu lagu islami jelang nanti kita ikuti seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat.

0: Baik, pendengar, saatnya kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu zuhur

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, mengkonsumsi satu buah apel setiap hari itu merupakan kebiasaan sederhana yang menyimpan sejuta manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh kita. Nah, buah yang mudah didapat ini tidak hanya menyegarkan tetapi juga kaya akan kandungan air, vitamin, serta serat yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kelancaran fungsi organ tubuh sehari-hari. Nah, salah satu keunggulan utama dari buah apel adalah kandungan serat larutnya yang bernama pektin yang berperan besar dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Selain itu, pendengar, kebiasaan rutin mengkonsumsi apel terbukti memberikan perlindungan yang signifikan bagi kesehatan jantung Anda. Nah, apel juga menjadi pilihan buah yang sangat baik bagi Anda yang sedang berupaya mengontrol berat badan atau mengelola kadar gula darah. Nah, berkait indeks glikemik yang rendah serta kandungan serat yang tinggi, apel mampu memberikan rasa kenyang lebih lama lagi. Nah, sebagai kesimpulannya juga pendengar, bahwa pepatah lama pernah mengenai apel terbukti secara ilmiah benar dalam mendukung kesehatan jangka panjang manusia. Nah, dengan menjadikan konsumsi satu buah apel sebagai bagian dari rutinitas harian konsisten, Anda telah mengambil langkah preventif yang mudah dan murah untuk investasi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, informasi tadi pendengar terkait manfaat makan satu buah apel harian itu bagus banget untuk kesehatan kita. Anda bisa lihat informasi ini di rri.co.id untuk hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Kita masih di lagu-lagu spesial pendengar di Riau siang ini. Jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Warta Berita di pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk memperbarui informasi-informasi Anda tentunya siang hari ini.

0: Kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Selama tahun anggaran 2025, pelaksanaan APBD Provinsi Riau dilakukan dalam 6 kali pergeseran.
2: Kayak El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan ketarik ke timur.
0: Pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. DPRD Riau soroti 6 kali pergeseran anggaran pada 2025. Pemerintah Provinsi Riau diminta lebih cermat kelola APBD. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menyebut El Nino semakin kuat, ancaman kebakaran hutan dan lahan di Riau meningkat. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: DPRD Riau soroti 6 kali pergeseran anggaran pada 2025. Pemerintah Provinsi Riau diminta lebih cermat kelola APBD. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau menyoroti pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025 yang mengalami 6 kali pergeseran anggaran. Juru bicara Banggar DPRD Riau, Ginda Brunama, mengatakan pergeseran anggaran tersebut menjadi salah satu catatan penting Banggar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025. Menurut Ginda, pemerintah Provinsi Riau perlu lebih cermat dan teliti dalam melakukan penggeseran anggaran, termasuk apabila berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja tidak terduga.
2: Pergeseran anggaran selama tahun anggaran 2025, pelaksanaan APBD Provinsi Riau dilakukan dalam 6 kali pergeseran. Data lengkap di laporan badan anggaran. Terkait pergeseran anggaran ini, Banggar mengingatkan kepada pemerintah Provinsi Riau dalam hal melakukan pergeseran anggaran, termasuk jika ada penggunaan dana belanja tidak terduga BTT yang dilakukan 6 kali selama tahun anggaran 2025, diharapkan ke depan lebih cermat dan teliti berdasarkan analisis tertentu dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan.
1: Sorotan terhadap pergeseran anggaran tersebut juga berkaitan dengan evaluasi DPRD terhadap realisasi belanja daerah. Banggar mencatat masih rendahnya serapan belanja modal pada tahun 2025, sementara pada akhir tahun terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sekitar 249 miliar. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi mengatakan pemerintah Provinsi Riau sepakat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rendahnya serapan belanja modal.
3: Terhadap rendahnya serapan belanja modal, pemerintah Provinsi Riau sepakat melakukan evaluasi menyeluruh, di mana SILPA tahun anggaran 2025 sebesar kurang lebih 249 miliar rupiah tidak sepenuhnya mencerminkan inefisiensi, karena sebagian besar berasal dari dana IRMAK, kasus kas BLUD, kas dana BOSP, dan kas bendahara pengeluaran berupa sisa BOSDA.
1: Dengan adanya catatan tersebut, DPRD Provinsi Riau meminta Pemprov lebih meningkatkan ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD untuk kedepannya. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau menggelar Forum Konsultasi Publik tahun 2026 yang bertujuan menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap kualitas layanan yang diselenggarakan BPSDM. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
4: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Riau menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP tahun 2026 Selasa pagi. Kepala BPSDM Provinsi Riau Eva Revita mengatakan forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi, masukan, dan saran masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik. Menurut Eva Revita, pelayanan publik yang baik harus terus dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pelayanan pemerintahan. Eva Revita juga menambahkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sangat berkaitan erat dengan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.
5: Kami menyadari bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di BPSDM tentu saja masih memiliki berbagai macam kekurangan dan kelemahan. Sehingga pada saat ini kami membuka ruang yang seluas-luasnya bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat memberikan masukan dalam peningkatan mutu pelayanan publik.
4: Sementara Guru Besar Universitas Islam Riau Profesor Dr. Anissa Mardatilah menyarankan agar pemerintah melakukan pemantauan dan meminta tanggapan masyarakat terhadap hasil pelatihan yang telah diberikan kepada ASN khususnya dalam pelayanan publik.
6: Aspek voice of citizen sebagai sumber intelijen dalam mengambil keputusan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program-program pelatihan yang sudah dilakukan ataupun rencana tindak lanjut ke depannya. Apakah voice of citizen itu artinya dari data-data yang ada di masyarakat, keluhan masyarakat, ketidakpuasan masyarakat terkait dengan pelayanan publik?
4: Profesor Dr. Anissa Mardatilah mengharapkan ASN pemerintah Provinsi Riau dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian BRMP Riau bersama PT Pupuk Indonesia terus memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produktivitas padi dan jaminan ketersediaan pupuk di Provinsi Riau. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
7: Provinsi Riau terus mempercepat upaya peningkatan produktivitas padi guna menjaga ketahanan pangan daerah. Kepala BRMP Riau, Agus Wahyana Anggara menjelaskan, tantangan pertanian di Riau tidak hanya pengelolaan lahan dan tanaman, melainkan juga ketersediaan BBM untuk alat sintan serta infrastruktur tata kelola air. Guna mengatasi kendala tersebut, BRMP Riau berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai, BWS, PUPR, serta memperkenalkan program PMAS atau Pertanian Modern Advanced Agricultural System yang ditargetkan mampu menghasilkan produksi padi hingga 10 ton per hektar.
8: Di Riau ini khasnya masalah airnya nih Mbak. Air itu kalau kelebihan jadi banjir, kalau kemarau kurang. Nah mungkin ini yang ke depan juga sembari kita untuk yang tanaman, kemudian juga untuk yang petaninya sendiri selalu ditingkatkan ke infrastrukturnya juga dengan teman-teman dari PUPR, utamanya dari BWS, dari Balai Wilayah Sungai, sama-sama kita perbaiki. Kita sekarang ada program namanya PMAS, Pertanian Modern Advanced Agricultural System. Nah ini yang kita target bisa 10 ton per hektar. Nah, caranya nambah benih, nambah pupuk, nambah kemampuan petani setahun 3 kali tanamnya.
7: Sementara itu, manajer penjualan wilayah Sumbar Riau Kepri PT Pupuk Indonesia, Fajar Ahmad, menegaskan pihaknya menjamin ketersediaan pupuk subsidi maupun non-subsidi 100% di wilayah Riau. Distribusi pupuk diprioritaskan pada daerah yang sedang memasuki musim tanam dengan sistem monitoring digital berbasis transparansi dari produsen hingga petani.
9: Pada prinsipnya kami Pupuk Indonesia menjamin 100% ketersediaan pupuk baik subsidi maupun non-subsidi yang ada di wilayah Provinsi Riau. Wilayah-wilayah yang sedang ada pertanaman itu kami prioritaskan pengiriman pupuknya sudah ada digitalisasi, jadi bisa lebih transparan bahwa dari produsen sampai ke petani itu sudah tidak ada lagi sumbatan-sumbatan ataupun halangan-halangan sehingga petani itu susah mendapatkan pupuk.
7: Dengan sinergi antara BRMP Riau dan PT Pupuk Indonesia, diharapkan pasokan pupuk dan tata kelola pertanian di Riau dapat berjalan optimal sehingga ketahanan pangan daerah dapat terjaga. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Mobil Pak Aman menjadi salah satu program Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan harga di bawah pasar. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
10: Mobil Pak Aman atau pangan keliling andalan murah dan amanah menjangkau kelurahan yang selama ini sulit dijangkau program pangan murah. Berbagai kebutuhan pangan disediakan mulai dari beras, gula, tepung terigu, minyak goreng, hingga telur. Ketua tim mobil Pak Aman, Desvileva, mengatakan komoditas yang dijual mendapat subsidi dari pemerintah sehingga harganya lebih murah dibandingkan pasar. Beras SPHP dijual Rp61.000 per 5 kg dari harga pasar sekitar Rp65.000. Minyak goreng kita dijual Rp31.000 per 2 liter dari harga pasar Rp35 hingga Rp36.000.
11: Ini salah satu program dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru yang mana mobil Pak Aman ini ibaratkan rusukan lah ke daerah-daerah yang susah dijangkau selama ini oleh mobil-mobil Pak Aman, kemudian kami ke kelurahan-kelurahan untuk lebih menjangkau warga dengan harga yang lebih di bawah harga pasar. Itemnya berupa beras, telur, gula, kemudian minyak itu minyak kita, kemudian ada minyak premiumnya, minyak Vipolit. Yang paling banyak itu komoditas minyak kita sama gula.
10: Hari ini Selasa 11 Agustus 2026, mobil Pak Aman melayani masyarakat di kantor Lurah Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota. Salah seorang warga, Yunina, mengaku terbantu dengan harga pangan yang lebih murah dibandingkan pasar. Ia berharap program ini terus berlanjut serta menambah komoditas seperti cabai dan sayur-sayuran yang menjadi kebutuhan harian.
12: Karena harganya terasa lebih murah dari harga pasar, baru kali ini rasanya mendukung sekali untuk warga sempat seperti apa ya, yang ini kan udah banyak ya, yang basah-basah boleh lah seperti cabai gitu kan, sayur-sayuran gitu boleh, karena itu kan kebutuhan harian ibu-ibu juga ya kan, untuk dikonsumsi. Kemudahan berkelanjutan untuk kedepannya karena warga pasti semangat dengan harga yang lebih miring seperti ini.
10: Kehadiran mobil Pak Aman diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menyebut El Nino semakin kuat. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Riau meningkat. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
13: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono mengungkapkan bahwa indeks El Nino telah berada di angka 1,56 yang diprediksi akan terus menguat. Puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut bertepatan dengan puncak musim kemarau di wilayah Riau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi El Nino semakin kuat berpotensi mengurangi pertumbuhan awan hujan. Dampaknya curah hujan berkurang karena pola pergerakan awan hujan dipengaruhi kondisi atmosfer akibat fenomena tersebut.
14: Ketika El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan ketarik ke timur. Kemudian awan-awan hujan ini akan berkurang. Kemudian ketika sangat kurang awan-awan, tentunya panas sangat tinggi. Kita berapa hari puncak temperatur di wilayah kita sudah naik. Berapa hari sampai 35, bahkan 2 hari yang lalu sampai 36 derajat Celcius, tentunya sangat memudahkan untuk terjadinya kemudahan kebakaran. Jadi barang-barang yang kena matahari penuh itu akan menjadi lebih cepat kering dan akan potensi menjadi mudah terjadi kebakaran. Ini yang perlu diwaspadai karena kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus keluar.
13: Menanggapi kondisi tersebut, Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI Polri, pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi ancaman karhutla di Riau.
15: Sekarang ini sudah mulai memasuki tahapan bencana, melaksanakan tanggap darurat. Saya TNI Polri, Pak Kapolda dibantu diarahkan oleh Pak Gubernur sudah membentuk klasterisasi, rayonisasi ketika terjadi titik-titik api atau pemantauan dari seluruh aplikasi yang kita mempunyai dari mulai Sipongi, Sipakar maupun Lancang Kuning bisa kita deteksi untuk melaksanakan verifikasi dan deteksi dini agar tidak menjadi besar. Tapi sekali lagi wilayah kita luas, kemudian akses juga di lapangan sulit, maka itu semua membutuhkan extra effort kita untuk bisa melakukan ini secara terpadu.
13: Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kondisi kemarau dan penguatan El Nino, terutama terhadap potensi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, serta memburuknya kualitas udara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Waspadai ancaman cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino, Wakil Bupati Meranti Muzamil Baharudin instruksikan camat dan kades perkuat sosialisasi dan koordinasi. Langkah tersebut perlu agar ancaman karhutla bisa diatasi sedini mungkin. M. Isnaini melaporkan.
16: Permasalahan kelistrikan di Kepulauan Meranti hingga saat ini masih belum bisa teratasi. Tak hanya menjadi keluhan masyarakat di Pulau Rangsang dan Pulau Padang, hampir seluruh kecamatan yang ada di Kepulauan Meranti saat ini mengeluhkan terkait pemadaman yang dilakukan pihak PLN. PJ Kadis Kudap Selamat Riyadi mengaku di Pulau Padang, terutama di kecamatan Tasik Putih Puyu, saat ini masih terjadi pemadaman yang diduga akibat defisit daya.
17: Kalau listrik ini sampai hari ini yang jelas karena defisit daya, ada kerusakan berapa mesin bergilir lah, Pak.
16: Tak hanya pemadaman yang terjadwal, pemadaman secara tiba-tiba juga kerap terjadi termasuk di Kota Selat Panjang dan sekitarnya. Pemadaman yang terjadi itu berdurasi 15 menit hingga 30 menit, bahkan bisa mencapai 1 jam. Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kepulauan Meranti Mulyono meminta pihak PLN untuk jujur jika memang sedang mengalami defisit daya, serta menambah unit mesin agar permasalahan bisa segera teratasi. Pasalnya pemadaman yang kerap terjadi sangat merugikan masyarakat.
18: Namun berjalan waktu saya lihat dengan MOU pun kelistrikan di Meranti itu sepertinya tidak ada perubahan sedikit pun. Maka kalau saya menganalisa dan kemudian saya menilai bahwa kelistrikan kita sebenarnya defisit, perlu pihak PLN cabang Dumai wilayah Pekanbaru menambah lagi beberapa mesin untuk mengatasi defisit. Kalau kelistrikan di Meranti tidak bagus, maka program Bapak Presiden Prabowo akan terhambat dalam visi-misi Bapak Presiden seperti membangun perekonomian itu dari desa.
16: Politisi Gerindra itu juga mengatakan penambahan unit mesin baru guna memenuhi kekurangan daya tidak lagi bisa ditawar. Perlu segera dilakukan oleh pihak PLN, mengingat keberadaan listrik sangat dibutuhkan terlebih dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto membangun ekonomi dari desa. Jika permasalahan kelistrikan saja tidak bisa dibenahi, itunya akan berdampak terhadap realisasi program peningkatan ekonomi serta merugikan masyarakat. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.

0: Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pekanbaru sampaikan aspirasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru. Haryo Gunawan melaporkan.
1: Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kota Pekanbaru menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka memperkuat peran kepayuguban dalam mendukung pembangunan daerah. Ketua FPK Kota Pekanbaru Dwi Agus Sumarno mengatakan terdapat sejumlah aspirasi yang disampaikan, salah satunya terkait pendidikan gratis berupa beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya banyak anggota paguyuban yang berasal dari kalangan menengah ke bawah sehingga membutuhkan dukungan dalam pendidikan. Selain pendidikan, FPK juga mengusulkan adanya bantuan bagi pedagang kecil dari kalangan paguyuban. Dwi berharap pemerintah dapat membuka peluang bagi paguyuban untuk mendapatkan dukungan usaha sehingga organisasi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Aspirasi lainnya yakni permintaan agar pengurus FPK dan paguyuban juga mendapat mengikuti kegiatan retreat seperti yang diberikan kepada Ketua RT dan RW.
2: Permintaan kami, kalaulah Pak RW yang ada di Pak Camat diberikan retreat, apalah salahnya kami ikut juga diberikan retreat. Ya Pak RW ya? Ini biar didengar sama Pak Kesbang Pol supaya tahun depan itu kita ikut retreat sama-sama supaya visi-misi kita sama.
1: Menanggapi usulan tersebut, PLT Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setdako Pekanbaru Firman Hadi mengatakan aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui kajian oleh Kesbang Pol. Diharapkan berbagai aspirasi yang disampaikan FPK tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kota Pekanbaru dalam memperkuat pemberdayaan paguyuban sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Persoalan listrik di Kepulauan Meranti belum teratasi. Pemadaman mendadak masih kerap terjadi hingga di pusat kabupaten. M. Isnaini melaporkan.
3: Permasalahan kelistrikan di Kepulauan Meranti hingga saat ini masih belum bisa teratasi. Tak hanya menjadi keluhan, masyarakat di Pulau Rangsang dan Pulau Padang, hampir seluruh kecamatan yang ada di Kepulauan Meranti saat ini mengeluhkan terkait pemadaman yang dilakukan pihak PLN. PJ Kadis Kudap Selamat Riyadi mengaku di Pulau Padang, terutama di kecamatan Tasik Putih Puyuh, saat ini masih terjadi pemadaman yang diduga akibat defisit daya.
4: Kalau listrik ini sampai hari ini yang jelas, karena defisit daya, ada kerusakan beberapa mesin. Beginilah, Pak.
3: Tak hanya pemadaman yang terjadwal, pemadaman secara tiba-tiba juga kerap terjadi termasuk di Kota Selat Panjang dan sekitarnya. Pemadaman yang terjadi itu berdurasi 15 menit hingga 30 menit, bahkan bisa mencapai 1 jam. Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kepulauan Meranti Mulyono meminta pihak PLN untuk jujur jika memang sedang mengalami defisit daya, serta menambah unit mesin agar permasalahan bisa segera teratasi. Pasalnya pemadaman yang kerap terjadi sangat merugikan masyarakat.
5: Namun berjalan waktu saya lihat dengan MOU pun kelistrikan di Meranti itu sepertinya tidak ada perubahan sedikit pun. Maka kalau saya menganalisa dan kemudian saya menilai bahwa kelistrikan kita sebenarnya defisit, perlu pihak PLN cabang Dumai wilayah Pekanbaru menambah lagi beberapa mesin untuk mengatasi defisit. Kalau kelistrikan di Meranti tidak bagus, maka program Bapak Presiden Prabowo akan terhambat dalam visi-misi Bapak Presiden seperti membangun perekonomian itu dari desa.
3: Politisi Gerindra itu juga mengatakan penambahan unit mesin baru guna memenuhi kekurangan daya tidak lagi bisa ditawar. Perlu segera dilakukan oleh pihak PLN, mengingat keberadaan listrik sangat dibutuhkan terlebih dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto membangun ekonomi dari desa. Jika permasalahan kelistrikan saja tidak bisa dibenahi, tentunya akan berdampak terhadap realisasi program peningkatan ekonomi serta merugikan masyarakat. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.

0: Kontingen bola tangan sekolah khusus olahraga atau SKO Provinsi Riau mencatat hasil gemilang di tingkat nasional dengan memboyong 4 gelar pada kejuaraan nasional atau kejurnas junior bola tangan 2026 di Surabaya. Herani Januari ini melaporkan.
1: Kontingen bola tangan sekolah khusus olahraga SKO Provinsi Riau mencatat hasil gemilang pada kejuaraan nasional kejurnas junior bola tangan nomor indoor dan beach handball kategori divisioning 2026 di Surabaya. Turun pada dua nomor pertandingan, atlet SKO Riau berhasil mengamankan 4 gelar sekaligus. Tim Putri Riau menjadi juara pertama pada nomor junior indoor handball, sedangkan tim Putra meraih peringkat ketiga. Prestasi serupa juga ditorehkan pada nomor junior beach handball, tim Putra Riau sukses keluar sebagai juara pertama, sementara tim Putri harus puas menempati posisi ketiga. Dengan hasil tersebut, Riau mengoleksi 2 gelar juara dan 2 posisi ketiga dalam 1 kejuaraan nasional. Kepala SKO Riau Asli menyampaikan apresiasi atas perjuangan para atlet dan pelatih. Ia menilai capaian tersebut menjadi hasil dari proses latihan yang dijalankan secara konsisten serta dukungan berbagai pihak terhadap pembinaan atlet di SKO Riau. Keberhasilan tersebut juga menjadi gambaran perkembangan bola tangan Riau yang semakin kompetitif, para atlet mampu bersaing dengan sejumlah daerah yang telah memiliki pengalaman dan rekam jejak prestasi pada cabang olahraga tersebut.
2: Iya, dan hasil berkat pelatih, kerja keras pelatih, menunjukkan bola tangan di Riau ini, di salah satunya bola tangan sebagai olahraga yang baru muncul di Riau. Makanya ini mendapatkan piagam prapon yang masuk, camponnya, mobil. 26 putra putri.
1: Pelatih bola tangan SKO Riau, Ahmad Yani, mengatakan capaian di Surabaya bahkan melampaui target yang sebelumnya ditetapkan tim. Menurutnya, persaingan yang dihadapi cukup berat karena sejumlah lawan telah lama aktif mengikuti berbagai kompetisi yang memiliki pengalaman bertanding yang lebih banyak.
3: Kalau dibilang target sih melebihi lah, karena kan memang kalau dilihat dari persaingan yang kita hadapi itu kan memang tim yang sudah lama lah melanglang buana dengan prestasi gitu. Ya jelaskan nih kategori junior ya, di kategori usia 16 kemarin. Nah kita juga akan adakan evaluasi nanti untuk persiapan. Jadi ya mungkin untuk Royal lah nanti kategori. Karena di bulan 10 nanti kita juga ikut kejurnas senior di Medan itu.
1: Menurutnya hasil di Surabaya menjadi modal berharga sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas permainan. Tim pelatih akan membenahi sejumlah kekurangan agar atlet SKO Riau dapat tampil lebih siap menghadapi persaingan pada level yang lebih tinggi. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. DPRD Riau soroti 6 kali pergeseran anggaran pada 2025, pemerintah Provinsi Riau diminta lebih cermat kelola APBD. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menyebut El Nino semakin kuat. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Riau meningkat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial dari Cakrakan dengan Kepada Hati Pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 13:33 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti Warta Riau Siang ya. Dan saatnya kita ikuti 100% Indonesia Berjaringan langsung dari RRI Pro 1 Jakarta untuk hari ini 11 Agustus 2026.

0: bisa nambah sendiri aja
1: ini. Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama, dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul. Jadi,
0: tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Enggak salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya. Yes.
1: Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811

0: Ambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa sih yang hari ini, San?
0: Ada, ini... Aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Iya.
0: Belum di spill
1: bintang. Belum.
0: Sama. Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum gue ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata. Jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu.
0: Lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: diragukan. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang
1: apa?
0: Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh. Ini beberapa lagi. Hari yang lalu ya kita ngobrol ya?
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini? Dan ternyata hari ini tiga komposer.
2: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
2: hadir.
0: Juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir.
2: Ya.
1: Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh ya, Isan dengerin ya.
0: Iya, iya.
2: Waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
0: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
3: Ini biarin ya, ada obrolan aja.
0: Oh,
1: ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya kenapa? Waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dijanjiin gitu. Tidak ada Bambi. Gara-gara aja gak? Jangan ada cintanya gitu. Tahu kenapa?
1: Oke.
3: Okay. Dia belum datang, ntar kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Ya, kita tapi, ngobrolin yang lain aja.
0: Apakah gitu? Berarti seperti biasa. Gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul. Dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
2: Betul.
3: Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga.
3: Bertiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu satu. Saya sendiri.
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Ya, kalau enggak adil enggak jadi.
1: Iya, makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak ada hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi
1: karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datangnya.
2: Benar.
0: Ini juga iya kan? Bintang tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang dia lama-lama.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayak tamu udah enggak sabar ini dari tadi ya, produser kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert. Halo Albert.
0: Bang Albert.
2: Bang Albert bau-bau nih.
0: Iya. hafal Bang Safik.
4: Karya malam Indonesia.

0: Iya.
1: Mantap.
0: Pak Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
2: Ya, luar biasa. Bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Hei, itu lirik lagunya itu.
2: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini emang? Mm-mm. Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
2: Judul lagu gara-gara. Memang begitu, tidak ada waktu gara-gara tidak makan begitu. Ya, artinya gara-gara apa?
1: Oke, okay, itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke. Siap,
1: makasih. Oke, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Manado.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
3: Iksan bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik.
0: Kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
3: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alpha siapa nih yang nggak hadir?
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
3: Berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
3: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend-legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu, ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Sebelum terbentuk
3: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar maksudnya agar tetap eksis terus, bagaimana okay. Trik-triknya itu menjaga ya. Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
3: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamua ya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Angkel Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Korea Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
1: Nah, ada lagi. Tadi yang disalami nih Ica. Ica.
0: Iya. Ya,
1: kok tahu sih?
4: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan.
1: Siapa? Ya?
4: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ca, selamat siang Ca.
0: Halo Ica.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Indonesia, expression career, banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Oh, Indonesia banget.
1: Ditambahin
0: ya.
1: Indonesia banget ya.
5: Iya, kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Ca dengan tiga komposer Ca.
5: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya, ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
5: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
5: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
5: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
1: kacang
5: gitu.
0: Mario Pinat.
5: Ada aknanya gitu namanya, dan ibunya gitu kok namanya Seru Kacang.
1: Oke.
5: Okay. Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar perusahaan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Ca.
1: Langsung kita jawab.
0: Monggo, dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
6: Kacang ya.
0: Kenapa?
6: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
6: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wija, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik, kita tuh tour, gak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tour Sulawesi. Setelah ikut elemen berapa bulan, saya ngerasa gerah, panas karena gondrong. Saya pelontos, karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos, nah karena lagi tour, mereka bingung tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh si Mario gitu, paling kayak kacang ya gitu. Namanya dari itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, nggak mau manggil Mar lagi, cang cang cang cang gitu. Nah itu ke bawah sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu. Nah pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya, jadi nggak beli nomor sana. Nah dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh si Mario mau ditulisin sama Mario apa ya gitu. Tapi orang baca kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario, Kacang, Tobing. Ya, nah kalau di TV kan kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus-pesan. Ya udah sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
0: Mario Kacang. Jadi Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah itu ada yang nyaut sekarang personilnya dong. Kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
6: Ya Allah. Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya. Jadi belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata nggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, yes. Gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
6: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Bikin ada pertanyaan ya. Lagi, terus sebelum bertiga solo-solo gak sih?
6: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: iya, perform solo atau pencipta
6: sebelum solo, tiga komposer solo pasti, yeah. Solo pasti karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film kebetulan. Lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin Pop Melayu Trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band. Dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer belum karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Kayaknya KBMB juga harus ngomong enggak sih gimana?
0: Iya ini sekarang
6: ini nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar enggak apa-apa. Ya?
0: Agak nyambung sama KBMB. Apa tuh? Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq. Gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya mau tanya nih sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kacang, gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Diko dulu kan. Nah terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah dia, lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa kemana terserah deh gitu.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya. Pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayaknya
0: korelate ya. Oke, terus
7: nih, ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh, gara-gara ini kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah, kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah, kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa nggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya, iya.
7: Nah kita sempat survei dulu tuh ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu.
0: Memang dia suka cari gara-gara ya, terus jadi
7: ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
0: Tapi kalau gara-gara cinta
7: ada, gara-gara cinta ada nggak kayak, nah itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh, cuman langsung gara-gara lu biar simpel.
0: Ternyata itu gara-gara yang membuat huru hara
1: akhirnya terjawab. Mau tahu jawabannya
0: Allah
1: udah selesai berarti
0: dia mau tahu jawabannya.
1: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa. Ini ternyata tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya,
4: semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
1: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu.
1: Nah, curhatnya itu nanti, boleh kita obrolin gitu ya. Curhatnya nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Ihsan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus, nantinya juga bersama tiga komposer siang hari ini ya.
1: Ih, rame memang.
0: Rame kalo, nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu
0: iya,
1: orang.
0: Iya, banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Juga baik, baik, baik.
1: Mm-mm. Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana?
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara Salah Benar.
1: Oh, Bangun Cinta gara-gara Salah Benar.
0: Oh, nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke.
3: Ini sih dari
1: yang kepikir. Oke. Mereka sih tadinya nggak kepikiran jadi ide.
3: Kita
0: rapiin
3: ide ini.
0: Tunggu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu dulu. Maksudnya sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Tantri Kotak kek gitu.
1: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo Ri.
1: Siang Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer Ri.
1: Halo.
4: Ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Ya, kapan sama Rinda.
0: Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsungnya ya.
0: Oke,
1: mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer.
3: Siang, Mas.
5: Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan.
0: Kok bisa
5: disambung itu, ceritanya seperti apa gitu aja.
0: Ya,
5: singkat aja. Boleh kirim salam ya?
1: Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, waduh bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Fadis.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambocie.
1: Oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya?
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam ya buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: cinta
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia mantan, bukan berharga. Oke.
6: Lepuran tanpa dirinya. Itu selamat deh buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja penasaran, sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya
6: gimana?
0: Siapa gitu ya? Kisahnya okay, siapa?
1: Oke. Okay, okay.
0: Itu aja, ya, Karama.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke. Okay. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di
1: Ketawa Kitiwi kan? Terus.
6: Iya, grupnya di Denpasar tuh.
1: Iya. Okay.
6: Buat di RRI Padang, Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat dia, salam sehat juga, buat semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Ben, terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cencana Kipami selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Kak Rama. Di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya,
0: WhatsApp.
1: Angkat lagi,
0: angkat
1: satu lagi,
0: ya, satu lagi
1: Teh Dinda,
0: ya. Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
1: Oh, hafal ya. Tau udah
0: dia.
1: Ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya, bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda, halo.
0: Teh Dinda, halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya. Makanya ketawa dulu, Teh Dinda.
7: Enggak, soalnya Teteh denger seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya, benar Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Sangat talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Cantik-cantik ya. Sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Niko Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa? Yang telat datang.
0: Yang dinotis itu ya, yang dinotis telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu ya.
1: Iya. Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahas kan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa tuh Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Lagu gue. Ya. Terus? Ya.
7: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo deh Teh Dinda ya. Terus
8: mau tahu tentang kisahnya
1: lah. Iya.
0: pakai pertanyaan.
1: Ya kan, ya kan.
7: Okay. Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
0: Rila. Cocok gitu ya.
7: Begitu Tungku Sapik. Untuk Bintinur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tungku Sapik.
1: Oke, tetehku yang cantik.
7: Dede Firdaus.
0: Dilanjut,
7: selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya. Oke.
0: Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, pertanyaan.
8: Dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah. Nanti aja. Oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang, iya. Atau gak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah gak?
8: Kalau tiga komposer sama sekali gak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya nggak pernah, tapi kalau sendiri-sendiri, orang, iya pernah. Bisa
8: buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali nggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
8: Setahun.
1: Tuh ya kan, setahun ya, kan. Ya, setahun. Itu nggak. Biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, produksi
8: itu,
1: album.
8: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Meeting terakhir gue sama Bemi gak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja lah sekalian. Atau, atau 4 tahun sekali.
0: Udah kayak Piala Dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu, oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini gak ada sama sekali bantuannya. Tapi
0: pernah menggunakan
8: ya, kalau di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: kan? Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
8: Kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih.
0: Iya, inspirasi kadang gitu ya.
8: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu. Karena kayak oh iya, kenapa stringnya nggak diginin ya? Kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: instrumen instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri. Betul. Kan, kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
8: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
9: Sukabumi,
8: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medannya. Apa kak?
9: Mana? Di Danau Toba ya.
8: Danau Tobanya.
1: Ah ikutlah boleh lah. Jadi opening
9: act. Cepat dia langsung. Iya.
1: Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Iya. Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre, sama kalian? Beda genre.
9: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
8: Tapi masih pop kan?
9: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
9: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin gak?
9: Mungkin
8: aja. Kita pernah mungkin. Tapi hanya off air ya. Kalau di masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Miranti kan. Di konsernya tiga komposers kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah. Karena ciptanya Kak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
1: Tapi yang, tidak di record ya.
8: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP, lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Niki Tirta, Dua Jeremy. Banyak sih masih di pop.
9: Jangan gitu kelihatan ya.
8: Tapi sebenernya gak kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah dia ya?
9: No.
8: Itu apa? Yang dandut-dandut R&B gitu
9: tuh. Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
8: Dut apa dut gitu ya?
0: Hip dut. Hip hop dangdut gitu ya.
9: Ya kan itu kan
8: 3C X Iksan Tarore.
1: Jadi hip dut. Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
9: Judulnya hip dut
8: gitu. Enggak, judulnya ulur kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan ya. Rahma aja, pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu.
8: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasa kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikinnya dari situ ya gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih. Semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu enggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu. Kumpul.
9: Itu San, paham.
1: Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
8: Kalau lagu ini itu, kalau ada kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, kalo itu.
8: Biar mantan tahu album kedua kan, di album kedua hampir enggak ada sih
9: kebanyakan. Yang mana Kak kisah nyata yang album tiga?
8: Banyak.
1: Oh iya. Coba.
8: Apa aku yang ngomong 4-1 itu kisah nyata.
1: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Satu lagu satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
8: Yang gue iya.
1: Oke, okay, judulnya apa?
8: 41.
1: Kenapa 41?
9: Nah, itu. Nah. makanya ya jangan repot.
0: Gak mau mau cerita aja.
8: Ini ada versi yang proper ya. Nah. Versi proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu, lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu tiga komposer yang pernah jadi master. Yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya tiga komposer gitu.
1: Oh, oke.
8: Okay. Karya ke-41 kita. Gitu. Di album
1: ini. Oh jadi karena itu?
9: Gak percaya.
8: Enggak, itu yang propernya.
1: Oh itu yang propernya.
0: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
9: Jadi pengalamannya gitu ya. Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya. Ngitungin lagu. Tapi belok ya Kak ya.
1: Kalau yang tidak proper.
8: Salah bener kan lagu pertama tuh. Pemberi Harapan Palsu lagu kedua. Sama IDP tuh lagu ketiga. Terus Santa Claus Is Coming to Town lagu keempat. Lanjut tuh. Nah, 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu, lagu ke-8
9: dia. Saya. Itu memang benar, itu memang benar.
1: Iya, itu lagu
8: kenapa 41 kan?
1: Iya itu secara propernya, ya, secara ya. Tidak propernya.
8: Ya.
9: Propernya apa?
8: Gue menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
1: Banyak.
9: Saya suka bagian ini. Saya suka.
8: Gue bingung ngasih judul apa ya Pak?
1: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kacang yang ke 41 itu siapa.
0: Baru usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
0: Gimana?
9: Apa itu?
1: Lagu-lagu ada, sendirinya cerita
0: ada cerita
1: sendiri,
0: sendiri gak?
9: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
1: Apa?
9: Judulnya? Di album kan?
1: Iya.
9: Mengapa dengan kita?
1: Mengapa dengan kita? Kenapa?
9: Ya itu dia.
0: Ceritanya apa tuh?
8: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
0: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
8: Bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
8: Dia?
1: Dianya juga.
8: Iya.
1: Ya kan?
8: Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
1: Okay, kita temennya.
8: Kita pasti support dia.
1: Karena dia support. Oh iya.
8: Okay. Pasti kasihan banget.
9: Tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
1: Oke. Okay, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti?
0: Gimana?
8: Nah kalau gue kan pengarang lagu. Jadi
9: nah ini ngeles juga nih.
1: Aku gak percaya kalau itu.
8: Suka mengarang.
1: Oke oke oke. Terus. Iya judulnya?
8: Judulnya Tanpamu.
9: Tahu
1: dia. Oh, udah ya? Dengar kemarin. Iya, pas record. Aduh enak itu.
9: Tanpamu.
1: Itu enak. Sabar, belum dirilis.
8: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita ya kan. Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur banyak aturan. Banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Oh. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
9: Oh. Padahal udah lama lo pacarannya kan.
0: Oh. Oh. Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke.
9: Lama bersama itu
8: ini intermittent mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
0: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
0: Iya.
1: Oh, oh ya.
0: Kayak beneran curhat ya.
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
9: Kak, masa Isan sekarang udah ngarang lagu, Kak?
1: Iya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
9: Nah.
1: Ya, oke, okay, thank boleh. You.
9: Latihan dulu ya.
0: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan 3 komposer ya.
1: Betul. Enak ya.
0: Kenapa?
1: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya.
0: Untung enggak di-onerin gitu ya.
1: Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi.
2: Rame nanti.
1: Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
0: Belum dijawab ya?
1: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaan ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
1: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi nggak usah dijawab.
1: Nggak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Nggak usah ngeliat.
1: Aku nggak ngeliat.
2: Oke.
1: Terus.
2: Tapi mungkin kisah pribadi penyanyinya bisa jadi.
0: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Sesuai.
1: Oke.
3: Liriknya gitu.
1: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya related.
1: Related.
3: Berarti Isan merasakan itu. Apa kurangku dari dia itu merasakan ya. Sakit banget. Hebat sih.
2: Hebat
3: ya,
2: San. Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
1: dalam banget.
3: Iya. Enggak enak lah kayak gitu kan. Dia lebih memilih yang sana daripada
2: waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
1: mau bubar.
3: Oh iya.
1: Bahaya kok kalau ngobrol sama
0: yang benar-benar.
1: Bahaya dapur gua kebuka.
0: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
1: Enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja.
2: Enggak,
1: karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
0: Oh.
1: Iya kan? Makanya jadi aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
0: Ini dia.
1: Ini dia si jali-jali.
4: Sirina. Udah tahu dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan 3 komposer.
1: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safi.
0: Kok pakai dikasih tahu lagi?
1: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
0: Challenge-nya tuh gampang.
2: Mm-hmm. Yang gampang-gampang aja.
1: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
0: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Oh, makin bingung jadi ya kan.
1: Tolong dibikin lagunya. Oke.
0: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain,
1: yes.
0: Gitu ya, kurang lebihnya ya.
1: Yes. Gampang dong, kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
0: Yeah.
1: Bisa kan? Langsung dapat.
0: Judul-judul lagunya.
1: Mereka langsung dapat.
0: Langsung dapat.
1: Ini definisi kayak
0: apa?
1: Hening sesaat.
0: Mikir dikit jadi.
1: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, okay. Bawa nyontek.
2: Gimana bagi tiga? Satu.
3: Daku sama gue ya.
2: Wekau.
1: Oke.
2: Nomor satu siapa?
3: Daku. Terserah.
1: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
0: Kabari kalau sudah siap.
1: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bambi atau Bang Safik.
2: Terserah.
1: Kan ada 3 paragraf tuh.
3: Yang dikirim pertama Syafiq.
1: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja gak?
1: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang voice mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya.
3: Boleh.
1: Mati kita.
3: Ayo.

0: Makin bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang enggak salah ya pendengar ya.
2: Benar-benar.
1: Memang enggak salah kalau mereka ini adalah tiga komposer handal ya. Tuh langsung jadi tuh lagu tuh. Langsung nyambung itu nada tuh.
2: Oh, betul.
1: Iya kan? Aduh. Keren loh. Salut. Salut. Amin. Salut. Benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
3: Gimana sih, Wak?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
2: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
3: Lagu apa?
1: Gara-gara dong.
0: Oh, maksudnya. Aduh.
1: Iya, boleh enggak?
3: Boleh.
1: Boleh ya?
4: Hafal kan?
1: Hafal kan? Hafal kan?
4: Hafal dong.
1: Siap ya? Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
2: Kita mulai.
1: Oke. Aman. Kita play minus one ya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: memang tiga-tiganya panutan gue sih.
1: Oh, sure. Okay.
0: Karena mereka masih muda, berbakat.
1: Minta lagu.
0: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
0: Bukan iya. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
0: Ah, Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Ibu Negara. Tiba-tiba.
3: Oh, iya. Saya kirain siapa tadi?
0: Ya Allah Akbar.
3: Saya suka lupaan orangnya.
0: Oh. Ibu Feli langsung gitu. aduh nih.
1: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
0: Oke.
1: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Amin. Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Aku sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol loh.
0: Season 3.
1: Aduh. Aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku selalu bangun, menunggu
2: lebih
1: sama
2: bangun cinta daripada paparan Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena memang
3: enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran.

0: Dan karena aku suka sekali melihat mereka perform.
1: Desember.
0: Mereka ini bertiga kan.
2: Yeah.
0: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
2: Unik.
0: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa?
3: gantikan kenapa tata saya?
1: Enggak
0: usah
1: ditutup-tutupin.
0: 19
2: ya. 19-8 sekian.
0: Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
2: Oke. Okay.
0: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
3: lucu juga.
1: Tapi rapuh.
0: Iya.
3: Orangnya rapuh juga.
0: Mulai keropos. Orangnya rapuh. Keropos. Pemuda-pemuda jompo.
1: Gak sampai ke situ orangnya.
3: Iya.
1: Sama jadi tulangnya ya.
0: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
2: atau ada project apa gitu misalnya.
0: Yes.
3: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
1: Iya itu acara private.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
3: Itu pensi ya.
1: Pensi.
0: September pensi di Sukabumi tanggal berapa?
1: Kalau nggak salah 5 ya, 5 September.
0: Oh 5, awal bulan ya. Oke, awal bulan September.
1: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
0: Blok M. Dan Toba. Ya. Oh, belum Blok M. Nonton pasti.
1: Minggu ketiganya kalau jadi
3: ada di Danau Toba.
0: Minggu kedua tanggal
1: 11 tadi. Dia kasih pilihan 2 pilihan tanggal yang kita bisa.
0: Oh, lagi antara tanggal berapa?
1: Berapa belas-belas lah.
0: Oh.
1: Kenapa emang Kak Isen enggak?
0: Aku kalau tanggal belasan aku pergi.
3: September. Mana Brunei?
0: Ada deh.
3: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
2: Oh, ada job lagi.
1: Enggak, apa? Enggak kalau dia enggak sempat datang ke Blok M, pasti ada blok yang lain.
0: Oh,
1: Blok Ambalang.
0: Oh.
3: tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Maranggi ya.
0: Oh iya dong.
3: Datang ya.
0: Ulang tahun aku
3: Isan Tarori.
0: Ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
3: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
2: Katanya bocorannya ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
0: Yes.
2: Ya kan?
0: Wow.
2: Jangan lupa itu.
0: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
2: Iya, sekalian. Iya,
0: Agustus ya.
3: Oh, benar banget.
0: Iya. Oke. Okay,
2: berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
0: Berarti paling dekat 19 Agustus.
2: Ya, oh, minggu depan.
0: 19 Agustus.
1: Okay. Ya kan?
0: Belum kan 19 Agustus.
2: Masih ntar.
0: Oke. Okay. Kok dia mau langsung check sound? Artinya ini produser kita belum. Udah diling-dilingan sama
2: Berarti udah deal ya. Berarti udah deal, 100% deal ya.
0: Langsung ya.
2: Oke, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
3: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
2: Siap.
0: Ini berarti baru gara-gara aja.
1: Oke, masih single.
3: Tapi kita datang lagi kan?
0: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
2: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
0: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya.
3: Sama-sama.
0: Kita yang luar biasa, mudah-mudahan sukses. Menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
2: Saya Dede Firdaus.
0: Saya Santara pamit undur diri. Bye-bye.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Riau Sore.
1: Dea Bakery Shopping Faganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita ada di Riau Sore ya, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan saatnya kita ikuti pendengar Majalah Udara Kentongan untuk edisi 11 Agustus 2026 di hari ini Selasa dengan judul Penanganan Karhutla di Riau.
1: Inilah siaran mitigasi bencana Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Pagi di Riau tidak selalu dimulai dengan langit yang biru. Pada musim kemarau, kabut tipis dan asap kerap menjadi pemandangan yang mengkhawatirkan. Di balik kondisi tersebut, ada ancaman yang terus mengintai, yakni kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Bagi masyarakat Riau, kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar persoalan api yang membakar semak dan lahan gambut, dampaknya dapat menjalar ke berbagai sisi kehidupan, mulai dari kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas penerbangan, hingga perekonomian. Karena itu pendengar, penanganannya membutuhkan kerja bersama dan dilakukan sejak tanda-tanda awal kebakaran terdeteksi. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama saya Khairan Januarini dalam Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru. Mungkin Anda juga merasakan adanya udara kabur pada pagi hari tadi. Kabut tipis yang diduga merupakan asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai menyelimuti Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kabut tipis itu tampak jelas pada sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Walaupun kabut tipis itu belum terasa berbau, namun jarak pandang untuk gedung perkantoran dan jembatan Sungai Sia terselimuti kabut putih dari kejauhan. Sejumlah pengendara bermotor tampak sudah mulai memakai masker. Selain itu, sejumlah warga masih ada yang berolahraga sepeda dan lari pagi meski kabut putih menyelimuti sinar matahari pagi. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengungkapkan udara kabur yang menyelimuti Pekanbaru pada umumnya disebut dengan haze. Ini adalah kondisi udara kabur akibat partikel kering, debu, polusi, atau asap yang melayang di atmosfer. Fenomena ini sering terjadi saat musim kemarau dan mengganggu kesehatan pernapasan. Kondisi tersebut bukan dampak dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Bagaimana keterangannya? Kita simak berikut ini.
3: Ini bukan berasap. Jadi kekeruan udara itu bisa seolah-olah kita mengalami ada asap ya. Ya, tapi ini adalah hesi. Jadi udara keruh disebabkan oleh butiran-butiran kering. Jadi kita melihatnya. Tapi kita juga beberapa hari ini masih ada potensi untuk terjadinya hujan. Dan begitu ada potensi hujan, kami juga melakukan OMC, operasi modifikasi cuaca, di mana ada potensi hujan terbentuk awan-awan langsung kita menuju untuk dijatuhkan. Jadi hampir setiap hari masih ada dan potensinya masih ada untuk dikerahkan.
4: Oh, bukan asap karhutla ya, berarti ya?
3: Bukan, ini hesi, ada kekeruan udara.
5: Untuk El Nino sendiri seperti apa ya Pak?
3: Ya,
5: untuk
3: prinsipnya. Update El Nino sampai bulan terakhir ini kita sudah mendeteksi di angka 1,56 ya. Artinya sudah kuat dan prediksi kedepannya akan lebih kuat, jadi sangat kuat. Bisa sampai 2. Nah, ini puncaknya akan diprediksi sampai bulan Oktober. Jadi September Oktober. Jadi Agustus ini sudah naik terus, kemudian September Oktober El Nino mengindikasi sangat kuat. Itu yang perlu diwaspadai dan kita juga berada di musim kemarau yang puncaknya musim kemarau di bulan Agustus September ini dan El Nino juga menuju ke puncak, tentunya akan jumlah awan hujan akan berkurang di wilayah kita.
5: Dampaknya seperti apa?
3: Dampaknya jadi ketika kurang, ketika El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan ketarik ke timur. Kemudian awan-awan hujan ini akan berkurang. Kemudian ketika sangat kurang awan-awan, tentunya panas sangat tinggi. Kita berapa hari puncak suhu temperatur di wilayah kita sudah naik. Berapa hari sampai 35, bahkan 2 hari yang lalu sampai 36 derajat Celcius, tentunya sangat memudahkan untuk terjadinya kemudahan kebakaran. Jadi barang-barang yang kena matahari penuh itu akan menjadi lebih cepat kering dan akan potensi menjadi mudah terjadi kebakaran. Itu yang perlu diwaspadai karena kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus keluar pakai. Dan ketika ada potensi, memang kita sudah melakukan OMC tiap hari, kita ada operasi modifikasi cuaca, melihat di mana, mengamati di mana ada awan-awan berpotensi hujan, kita langsung menuju ke sana. Ya,
6: kita buat. Kalau kebakaran hutan yang terjadi di wilayah tetangga seperti Jambi yang cukup Sumsel itu, apakah berdampak juga asapnya ke
3: wilayah? Kalau asapnya memang ya, kalau ada kebakaran di Jambi dan di Palembang, tentunya anginnya akan kesini karena anginnya adalah dari tenggara dan timur ya, selatan. Jadi dari timur, tenggara, selatan ke arah kita memang pas posisinya lagi berbelok ke utara ya. Tentunya dia akan masuk ke kita. Jadi tapi kita selama di sini, artinya di Pekanbaru ini, di Rio ini, hujan kita masih ada dan potensinya masih ada dan mudah-mudahan masih ada. Walaupun ya sedikit, dan kita akan melakukan OMC.
7: Tapi sekarang ini asap dari daerah lain ada yang kesini sekarang ini?
3: Kalau sekarang masing-masing kan mempertahankan ya kondisi kebakaran akan dipadamkan semuanya ya, mudah-mudahan nggak sampai ini. Tapi kalau kondisi ini yang keruh ini adalah resi dari efek kekaburan cuaca.

0: dari pohon-pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
8: Di tengah upaya tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memiliki peran penting. Informasi cuaca menjadi salah satu dasar untuk membaca potensi meningkatnya risiko kebakaran. Data titik panas atau hotspot menjadi salah satu indikator yang terus dipantau. Ketika jumlah titik panas meningkat, informasi tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah dan tim di lapangan untuk meningkatkan kewaspadaan. Namun hotspot bukan berarti seluruhnya merupakan titik kebakaran. Data tersebut tetap membutuhkan verifikasi di lapangan. Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Riau menjadi salah satu ujung tombak dalam penanganan karhutla. Ketika laporan kebakaran muncul, tim bergerak untuk memastikan lokasi dan memetakan kondisi serta menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengungkapkan, meskipun kemarin sempat menunjukkan ratusan hotspot di Provinsi Riau, tapi pada hari ini hotspot sudah menurun setengah dari jumlah kemarin. Seperti apa pernyataannya? Mari kita simak.
5: Ini seperti apa Pak penanganan karhutla yang kita lakukan Pak dari BPBD Riau Pak?
9: Kita saat ini sedang menangani ada di beberapa kabupaten ya untuk titik hotspot kita udah turun ya udah mengalami penurunan sekitar 50-an dari 4 sampai 100 ya. Mm-hmm. Nah saat ini kita sedang menangani ada 7 titik kebakaran, namun yang masih kategorinya belum padam ada 3, itu di Pematang Pudu, Bengkalis, kemudian di Kuala Panduk, Pelalawan, dan di Sungai Guntung, Indragiri Hulu. Namun tim sekarang di lapangan, baik itu tim darat maupun tim udara, sedang berjibaku untuk memadamkan api supaya tidak membesar. Nah, yang 4 lagi itu rata-rata sudah padam dan masih dilakukan pendinginan karena masih ada asap-asap tipis yang muncul di sana demikian.
5: Oke, berarti Pak ini asap yang pagi hingga saat ini kita rasakan ini berarti dampak dari kebakaran lahan dan hutan?
9: Oh, bukan, salah Ibu. Kalau itu adalah es. Jadi karena cuaca panas, jadi uap itu naik berupa embun, bukan kabut asap.
5: Oke. Okay.
9: Karena yang lokasi titik kebakaran itu jauh dari kota Pekanbaru. Itu bukan asap, itu kabut haze namanya. Mungkin lebih jelasnya bisa dijelaskan nanti dari BMKG. Saya sudah koordinasi dengan BMKG dan dinyatakan itu bukan asap, kabut asap. Gitu. Asap, itu ya.
10: Oke. Dari BPBD seperti apa Pak yang kita lakukan Pak? Waterbombing apakah masih dilakukan juga atau seperti apa Pak?
9: Nah sekarang kita itu semua kolaborasi dengan seluruh stakeholder, TNI, Polri, BPBD, Manggarai, perusahaan juga, MPA, relawan ya. Kita melakukan operasi pemadaman baik itu melalui darat maupun udara. Kemudian modifikasi cuaca terus kita lakukan. Begitu ada awan yang potensial yang bisa kita semaikan untuk menurunkan hujan, ya kita terbang meskipun itu di malam hari. Jadi siang malam kita terus pantau melalui radar satelit ya cuaca. Jadi begitu ada awan yang bisa yang berpotensi hujan yang masih ada uap-uap airnya, itu kita segera terbangkan pesawat untuk melakukan OMC, operasi modifikasi cuaca gitu.
10: Oke, ada kendala tidak Pak untuk saat ini Pak untuk kita melakukan penanganan karhutlah ini Pak?
9: Ada beberapa kendala yang kita temui di lapangan. Pertama, karena cuacanya cukup kering ya, cukup terik, otomatis mudah ya, sangat mudah untuk terbakar. Kemudian kondisi titik api sekarang yang ada berdasarkan hasil analisa dan kajian kita itu aksesnya cukup sulit. Jadi kadang-kadang tidak bisa ditempuh dengan roda 4. Ya, hanya bisa ditempuh dengan roda 2, kemudian pakai perahu lagi menuju ke kepala apinya gitu. Kemudian karena kondisi kita sudah berapa lama tidak hujan ya, otomatis air berkurang. Sehingga untuk operasi pemadaman kita agak kesulitan karena minimnya air yang untuk menjadi sumber air kita untuk pemadaman. Selain itu dengan kondisi angin yang cukup kencang ini apinya cepat sekali meluas gitu. Karena angin kencang ini yang buat tim-tim kita di lapangan kewalahan, kejar-kejaran antara mereka untuk melakukan pemadaman dengan kecepatan angin yang membuat api semakin besar dan luas begitu demikian.
10: Oke, ini diprediksi Pak kondisi beberapa minggu ini kan memang tidak ada hujan ya Pak ya. Kalau dari BMKG koordinasi kita seperti apa nih Pak?
9: Iya, menurut BMKG demikian karena kita sudah memasuki puncaknya musim kemarau dan ditambah dengan adanya El Nino kuat ya. Bukan kuat, sangat kuat El Nino-nya. Jadi mungkin berdasarkan prediksi BMKG itu sampai dengan bulan Agustus dan September gitu, ini puncaknya gitu, nanti akan menurun di bulan November demikian.
10: Ada kita minta bantuan kepada pusat Pak terkait dengan untuk penanganan karhutla ini Pak?
9: Udah dibantu Pak sudah sama pusat, kita sekarang dibantu oleh BNPB modifikasi cuaca, kemudian heli, kita punya heli waterbombing ada 5 di sini yang siap kita gerakkan, siap kita operasikan. Kemudian ada satu heli patroli. Kemudian kita juga sudah mengajukan ke BNPB untuk penambahan peralatan berupa selang maupun mesin pompa. Demikian, Mbak.
10: Kalau OMC ada berapa ton yang kita lakukan semai, Pak? Untuk
9: Sekitar 11 atau 12 ton. Ya sudah kita lakukan. Dan ini kita sebenarnya di Riau ini sudah 3 ekonomisi dari awal tahun. Ini sudah periode ketiga.
10: Oh periode ketiga. Berarti dari awal tahun sampai saat ini sudah yang Bapak sebut sudah tadi ya? Sudah
9: 3 periode.
10: Tiga periode. Iya. Oke. Itu berarti kalau kita melakukan OMC itu di rentang waktu berapa lama? Atau mengingat cuaca yang buruk atau seperti apa Pak?
9: Itu situasional, jadi tergantung dengan kondisi. Kalau masih kalau curah hujannya cukup banyak di provinsi, ngapain kita OMC? Nanti kebanjiran kita. Jadi kalau cuaca sudah mulai kering atau kemarau dan hujan sudah mulai berkurang, kita OMC. OMC ini bukan artinya untuk hanya untuk memadamkan api atau karhutla yang terbakar, tapi bagaimana OMC ini untuk membasahi lahan-lahan gambut yang kering karena cuaca panas itu.
10: Oke, mungkin ada harapan kita Pak terkait dengan penanggulangan karhutla untuk saat ini Pak?
9: Ya, yang penting kita bagaimana berkolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder karena dalam urusan kebencanaan apalagi karhutla ini tidak ada yang hebat, kita semua harus besar. Karena dalam penanganan karhutla ini kita tidak bisa sendiri-sendiri gitu. Dan bencana ini bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, cuma semua stakeholder, termasuk masyarakat, media, termasuk juga akademisi, perusahaan, TNI, Polri, itu semua kita bertanggung jawab terhadap kebakaran. Bagaimana kita memberi rasa aman dan menjaga masyarakat jangan sampai terdampak daripada kejadian-kejadian bencana maupun kebakaran ini gitu. Kemudian kita minta juga masyarakat juga membantu kami memberikan sosialisasi atau memberikan informasi jika ditemukan adanya titik api di wilayahnya, bisa menghubungi aparat setempat atau bisa menghubungi tim Satgas Provinsi Riau maupun di tim Satgas Karhutla di kabupaten kota, sehingga penanganannya lebih cepat. Karena prinsipnya api ini selagi kecil menjadi kawan, kalau sudah besar menjadi lawan. Demikian, Mbak.
10: Baik, Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Keterangannya, Pak Edi.
9: Terima kasih, iya. Mbak.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
6: Kolaborasi antara BMKG dan BPBD menjadi bagian penting dalam rantai penanganan tersebut. BMKG menyediakan informasi mengenai kondisi cuaca dan potensi perkembangan kebakaran, sementara BPBD menggunakan informasi tersebut sebagai salah satu bahan dalam menentukan langkah di lapangan. Kerja tersebut, pendengar, juga melibatkan berbagai pihak lainnya, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, hingga masyarakat. Sebab karhutla tidak mengenal batas administratif. Api yang tidak sengaja dikendalikan dapat meluas dan menimbulkan dampak bagi wilayah di sekitarnya. Bagi masyarakat, kewaspadaan menjadi benteng pertama. Membuka lahan dengan cara membakar masih menjadi salah satu resiko yang harus ditekan. Edukasi mengenai bahaya pembakaran lahan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa satu titik api dapat berubah menjadi persoalan besar. Upaya menjaga Riau dari karhutla pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana pemadaman api saja. Lebih jauh, ini tentang bagaimana mencegah api muncul, mendeteksi ancaman sedini mungkin, dan memastikan setiap informasi dapat diterjemahkan menjadi tindakan. Di balik angka-angka hotspot yang muncul setiap hari, ada kerja panjang yang dilakukan banyak pihak. Ada petugas yang memantau kondisi lapangan, ada forecaster yang membaca perubahan cuaca, dan ada tim yang harus turun menghadapi panas serta sulitnya medan. Semua bergerak dengan satu tujuan, menjaga hutan dan lahan Riau tetap aman, memastikan udara tetap bersih, serta melindungi masyarakat dari ancaman asap. Karena ketika api berhasil dicegah sebelum membesar, bukan hanya hutan yang terselamatkan, ada kesehatan, aktivitas masyarakat yang dan masa depan lingkungan Riau yang ikut dijaga. Pendengar, demikian Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru untuk edisi hari ini. Dan saya Khairan Januari ini pamit undur. Selamat sore, sampai jumpa.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita baru saja ikuti majalah udara Kentongan ya, untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan pendengar, kita masih di Riau Sore, masih ada saya Riri Handayadi yang tempat pendengar hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita ikuti informasi dari Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru. Pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Jainus yang beralamat di Jalan Tanjung Jati, RT 003, RW 008, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, satu lagu dari Justy Aldrin ya, Hilang featuring Wiz Becker. Dan lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu spesial dari Bentang Jarak Asmara ya, Man Osman. Dan pendengar, saat ini sudah menyukai pukul 15:56 ya. Satu lagu keren dari David Bayu, Dengan Segalanya Itu Kamu. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Jelang nanti kita ikuti berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, saat ini kita bergabung dengan RRI Padang untuk berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu edisi hari ini 11 Agustus 2026.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Akan kita lakukan pemusnahan nantinya disaksikan ya oleh tersangka.
2: Keringanan yang diberikan adalah keringanan istilahnya denda pajak dengan pemberian diskon 50% pokok terhutang.
3: Jika El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan ketarik ke timur.
4: Sari berita, narkotika jenis sabu seberat 2,9 kg dimusnahkan Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang. BMKG Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, prediksi El Nino semakin kuat terjadi di Riau. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Selasa, 11 Agustus 2026 bersama saya Wahyudi Maswar.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Forum Pembaruan Kebangsaan sampaikan aspirasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru terkait pendidikan sekolah gratis bagi masyarakat kurang mampu. Berikut Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru melaporkan.
5: Forum Pembaruan Kebangsaan FPK Kota Pekanbaru menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka memperkuat peran kepayuguban dalam mendukung pembangunan daerah. Ketua FPK Kota Pekanbaru Dwi Agus Sumarno mengatakan terdapat sejumlah aspirasi yang disampaikan, salah satunya terkait pendidikan gratis berupa beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya banyak anggota paguyuban yang berasal dari kalangan menengah ke bawah sehingga membutuhkan dukungan dalam pendidikan. Selain pendidikan, FPK juga mengusulkan adanya bantuan bagi pedagang kecil dari kalangan paguyuban. Dwi berharap pemerintah dapat membuka peluang bagi paguyuban untuk mendapatkan dukungan usaha sehingga organisasi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Aspirasi lainnya yakni permintaan agar pengurus FPK dan paguyuban juga mendapat mengikuti kegiatan retreat seperti yang diberikan kepada Ketua RT dan RW.
6: Permintaan kami, kalaulah Pak RW yang ada di Pak Camat diberikan retreat, apalah salahnya kami ikut juga diberikan retreat. Ini biar didengar sama Pak Kesbangpol supaya tahun depan itu kita ikut retreat sama-sama supaya visi-misi kita sama.
5: Menanggapi usulan tersebut, PLT Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setdako Pekanbaru Firman Hadi mengatakan aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui kajian oleh Kesbangpol. Diharapkan berbagai aspirasi yang disampaikan FPK tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kota Pekanbaru dalam memperkuat pemberdayaan paguyuban sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: Antusiasme siswa SD Negeri 33 Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang menerima program makan bergizi gratis MBG dinilai sangat baik. Bahkan makanan yang dibagikan kepada siswa habis tidak bersisa, termasuk menu ayam sambal yang menjadi salah satu makanan yang disukai siswa. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
7: Kepala SD Negeri 33 Sawahan John Henry melalui guru kelas 6 Nur Yatmi kepada RRI pagi tadi mengatakan pihak sekolah sempat ditawari SPPG Sawahan untuk memilih melanjutkan atau menghentikan program MBG. Akan tetapi sekolah memilih agar program tersebut tetap dilanjutkan karena siswa sangat antusias dan MBG dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan sekaligus meringankan uang saku mereka. Nur Yatmi menyebutkan penerima manfaat MBG di SD Negeri 33 Sawahan dengan total 520 siswa yang terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6. Menurutnya, program tersebut memberikan manfaat selain membuat siswa kenyang, orang tua juga terbantu dalam mengurangi uang belanja anak selama berada di sekolah.
8: Setiap hari dia minta tanggapan berapa nilai, berapa poin, untuk hari ini MBG-nya berapa skornya, gitu. Bagus ya, bagus juga komentar kita kan gitu.
9: Itu MBG kalau sebagian anak besar kalau malah ada yang ditanya, Bu, ada MBG, Bu?
7: Sementara itu, tenaga administrasi SD Negeri 33 Sawahan, Rahmadeli, mengatakan pembagian MBG dilakukan dalam dua shift saat jam istirahat sesuai dengan jadwal masing-masing kelas. Shift pertama, MBG diberikan kepada siswa kelas 1, 2, 4, 5, dan 6 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sedangkan shift kedua, siswa kelas 3 menerima MBG pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rahmadeli menjelaskan setiap ompring MBG yang diambil siswa dicatat melalui tanda pada lembaran absen yang telah disiapkan pihak sekolah. Pengantaran makanan dilakukan oleh pihak SPPG Sawahan menggunakan satu unit kendaraan MBG setiap hari sekolah, mulai hari Senin hingga Jumat.
10: Setiap anak yang datang dikasih menurut jumlah anak yang difasilitasi. Kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 ada 2 kelas, kelas 2 4 kelas, kelas 3 3 kelas, kelas 4 4 kelas, kelas 5 4, kelas 6 3. 520.
7: Rahmadeli menyampaikan hingga saat ini pelaksanaan program MBG di SD Negeri 33 Sawahan berjalan aman dan lancar tanpa kendala berarti. Antusias siswa yang tinggi dan makanan yang rata-rata habis menjadi salah satu indikator program tersebut diterima dengan baik oleh peserta didik di sekolah setempat. Salidala Putri melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Senin 10 Agustus 2026. Berikut laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
11: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Senin 10 Agustus 2026. Program tersebut akan berlangsung hingga 30 September 2026 mendatang dan memberikan berbagai keringanan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Samsat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Alpi Ujamari mengatakan program ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-24 Provinsi Kepulauan Riau.
2: Keringanan yang diberikan adalah keringanan istilahnya denda pajak dengan pemberian diskon 50% pokok terhutang. Sementara pajak tahun berjalan, kalau memakai aplikasi e-signal atau e-samsat atau signal, mereka bisa dikasihkan 5%. Sementara yang datang ke loket, dikasihkan keringanan pajak hanya 3%.
11: Sementara itu, warga Natuna, Riau menyambut baik program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut. Menurutnya, kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat bermanfaat bagi masyarakat.
12: Pendapat saya tentu sebagai warga dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau senang karena pemberlakuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tentu sangat bermanfaat bagi kami. Tidak hanya meringankan, sebenarnya tapi juga memudahkan kami dalam mengurus prosesnya. Terima kasih.
11: Melalui program tersebut, pemerintah memberikan pembebasan 100% sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor PKB serta mengurangi 50% pokok PKB. Namun tidak berlaku untuk pajak kendaraan tahun berjalan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
4: Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang melakukan pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 2,9 kg. Selengkapnya disampaikan Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
1: Kalau terhadap kedua tersangka ini masih belum menikmati, masih sebatas biaya operasional untuk sampaikan ke dari Malaysia sampai ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Setelah Tanjung Pinang, barang ini akan dibawa ke Jambi. Setelah sampai di Jambi, akan menerima jasa atau upahnya itu lebih kurang 50 juta.
13: Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang melakukan pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 2,9 kg hasil pengungkapan jaringan internasional. Pemusnahan itu disaksikan langsung tersangka berinisial BA 49 tahun dan HS 26 tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94,43 gram disisikan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik dan pembuktian di persidangan, sedangkan 2,8 kg dimusnahkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofian Rida mengatakan, narkotika jenis sabu tersebut dipasok dari negara Malaysia, lalu diselundupkan masuk wilayah Kepri di Kijang Kabupaten Bintan. Petugas berhasil meringkus para pelaku di sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Aisyah Sulaiman, Kelurahan Dombak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang.
1: Akan kita lakukan pemusnahan nanti dengan disaksikan ya oleh tersangka. Dengan tersangka itu ada dua, yang satu berinisial BA, umur 49 tahun, pekerjaan swasta. Kemudian HS, laki-laki, umur 26 tahun, pekerjaan 10 hari lepas.
13: AKP Sofian Rida menegaskan bahwa penindakan ini berhasil menyelamatkan sekitar 12 ribu jiwa generasi muda dari ancaman bahaya narkotika. Jumlah estimasi penyelamatan tersebut setara dengan populasi warga dalam satu wilayah kecamatan di Tanjung Pinang.
1: Jajaran Polresta Narkoba Tanjung Pinang telah berhasil menyelamatkan generasi bangsa, anak bangsa, itu lebih kurang 12 ribu orang. Coba bayangkan, seandainya barang-barang dapat ini sudah bisa kita tersebar atau terkonsumtif oleh masyarakat.
13: AKP Sofian Rida menegaskan, Polresta Tanjung Pinang terus memperketat pengawasan untuk memutus mata rantai penyeludupan di pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun BMKG Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru prediksi El Nino semakin kuat terjadi di Riau. Kebakaran hutan dan lahan mengancam wilayah Riau. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru menurunkan laporannya.
14: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono mengungkapkan bahwa indeks El Nino telah berada di angka 1,56 yang diprediksi akan terus menguat. Puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut bertepatan dengan puncak musim kemarau di wilayah Riau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi El Nino semakin kuat berpotensi mengurangi pertumbuhan awan hujan. Dampaknya curah hujan berkurang karena pola pergerakan awan hujan dipengaruhi kondisi atmosfer akibat fenomena tersebut.
3: Jika El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan ketarik ke timur. Kemudian awan-awan hujan ini akan berkurang. Kemudian ketika sangat kurang awan-awan, tentunya panas sangat tinggi. Kita berapa hari puncak suhu temperatur di wilayah kita sudah naik berapa hari sampai 35, bahkan 2 hari yang lalu sampai 36 derajat Celcius, tentunya sangat memudahkan untuk terjadinya kemudahan kebakaran. Jadi barang-barang yang kena matahari penuh itu akan menjadi lebih cepat kering dan akan potensi menjadi mudah terjadi kebakaran. Itu yang perlu diwaspadai karena kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus perlu waspada.
14: Menanggapi kondisi tersebut, Pangdam 19 Tuanku Tambusai Maijen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI Polri, pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi ancaman karhutla di Riau.
15: Sekarang ini sudah mulai memasuki tahapan bencana, melaksanakan tanggap darurat. Saya TNI Polri, Pak Kapolda dibantu diarahkan oleh Pak Gubernur sudah membentuk klasterisasi, rayonisasi. Ketika terjadi titik-titik api atau pemantauan dari seluruh aplikasi yang kita mempunyai, dari mulai Sipongi, Sipakar maupun Lancang Kuning, bisa kita deteksi untuk melaksanakan verifikasi dan deteksi dini agar tidak menjadi besar. Tapi sekali lagi, wilayah kita luas, kemudian akses juga di lapangan sulit, maka itu semua membutuhkan extra effort kita untuk bisa melakukan ini secara terpadu.
14: Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kondisi kemarau dan penguatan El Nino, terutama terhadap potensi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, serta memburuknya kualitas udara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Pasca Bencana Wilayah Sumatera Barat meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman. Peninjauan dilakukan akibat terjadinya cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut dalam sepekan terakhir. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari dari RRI Padang.
16: Ketua Tim Supervisi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Brigjen Pol Yopi Indra Prasetya Sepang kemarin mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi kerusakan sekaligus membedakan dampak bencana sebelumnya dengan kerusakan baru akibat cuaca ekstrim. Menurutnya, ditemukan sejumlah titik kerusakan baru termasuk longsor yang kembali terjadi di lokasi yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah akses masyarakat kembali terganggu. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di Korong Sungai Pingai, Nagari 3 Koto Aur Malintang, Kecamatan 4 Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Badan jalan utama di kawasan tersebut terputus total akibat longsor.
17: Ternyata beberapa titik kita lihat memang ada tempat-tempat yang baru. Kita akan mencoba untuk mendiskusikan bagaimana supaya penanganannya bisa lebih cepat. Kami dari Satgas PRR memang mempunyai tugas salah satunya adalah untuk mempercepat proses penanganan bencana untuk wilayah Sumatera Barat.
16: Sementara itu, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis mengatakan, Jalan Korong Sungai Pingai, Nagari 3 Koto Aur Malintang, Kecamatan 4 Koto Aur Malintang, merupakan akses penting bagi warga dan petani, sekaligus penghubung antar Korong dan Nagari hingga Kabupaten Agam. Akibat cuaca ekstrim yang disertai hujan lebat dan angin kencang satu minggu lalu, jalan itu terputus dan mengganggu aktivitas pendidikan dan mobilitas warga. Masyarakat termasuk anak sekolah terpaksa menggunakan jalur alternatif yang dinilai lebih beresiko.
18: Pada hari Selasa yang lalu saya berkunjung ke sini, motor masih bisa lewat. Sekarang motor sudah tidak bisa lewat. Kita lihat anak-anak sekolah terpaksa melewati sungai di bawah. Saya sangat berharap kepada Satgas supaya ini dapat ditanggulangi dengan segera karena ini memang betul-betul jalur vital menghubungkan Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam.
16: Satgas PRR selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan percepatan penanganan kerusakan. Langkah tersebut diharapkan dapat segera memulihkan akses masyarakat dan mencegah resiko yang lebih besar. Elan Silviasari melaporkan.
4: Ketersediaan belangko KTP elektronik di Kabupaten Bintan saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Reni Ilda Valentra dari RRI Tanjung Pinang.
19: Ketersediaan belangko KTP elektronik atau KTPL di Kabupaten Bintan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Bintan, Rusli, mengatakan saat ini masih tersisa sekitar 5.400 keping belangko KTPL. Menurutnya, stok tersebut bertambah setelah Disdukcapil Bintan mendapat tambahan sekitar 2.000 keping belangko dalam kegiatan rapat koordinasi nasional atau Rakornas beberapa waktu lalu. Rusli menyebut kebutuhan masyarakat hingga saat ini masih dapat terakomodir dengan baik. Pelayanan juga dilakukan melalui pelayanan langsung di lapangan maupun di kantor Disdukcapil Bintan. Ia juga mengatakan sekitar 500 keping belangko telah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
20: Terhitung sampai hari ini itu masih tersisa 5.400 sekian yang masih tersisa di kita. Terakhir kemarin kita kebetulan dapat lagi di saat Rakornas kemarin dan kita ikut Rakornas dapat kita lagi 2.000 tambahan. Jadi total awalnya itu 3.000 karena dapat penambahan 2.000 keping, alhamdulillah sekitar saat ini menjadi 5.400 belangko kita.
19: Sementara Sementara itu, masyarakat menilai pelayanan administrasi kependudukan di Bintan saat ini sudah berjalan dengan baik. Salah seorang warga, Hussein, mengatakan pelayanan yang diberikan petugas cukup ramah dan didukung dengan tempat pelayanan yang nyaman. Ia juga mengapresiasi tersedianya tempat bermain untuk anak-anak.
6: Ya, untuk pelayanan di Disduk Capul Bintan ya saat ini sangat bagus ya. Ramah juga, pegawai-pegawainya tempatnya udah nyaman. Anak-anak juga ada tempat permainannya. Semoga ke depan selalu seperti ini pelayanan di Disduk Capil Bintan ini.
19: Diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bintan yang tercatat di Disduk Capil mencapai 184.631 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 94.763 jiwa laki-laki dan 89.868 jiwa perempuan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis lakukan fogging secara selektif seiring dengan meningkatnya kasus DBD di wilayah setempat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
21: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis terus melakukan upaya pengendalian demam berdarah denggi atau DBD, salah satunya melalui kegiatan fogging di lokasi yang ditemukan kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi mengatakan fogging tidak dilakukan di semua wilayah, tetapi hanya pada lokasi tertentu sesuai hasil pemeriksaan dan kondisi kasus di lapangan.
22: Kita tiap hari kita fogging ya, berapa titik kasus, tidak semua kasus kita fogging ya, tapi kita tiap hari kita rutin jalan terus fogging ya, karena untuk kasus sekarang ada 690-an sekarang. 600-601 ya kasus. Dibandingkan tahun lalu itu ada 629 ya. Lebih tinggi pertengahan tahun baru kan, Juli ya.
21: Menurut Irawadi, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, bukan jentik nyamuk. Karena itu masyarakat tetap diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan membersihkan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup tempat air, serta menghilangkan barang bekas yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Irawadi menegaskan, pengendalian DBD membutuhkan peran aktif masyarakat. Selain penanganan dari dinas kesehatan, kebersihan lingkungan, dan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin menjadi langkah penting untuk memutus perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
4: Penggunaan jerami sebagai mulsa organik dalam metode sawah pokok murah berhasil mengembalikan kesuburan tanah dan mengeliminasi ketergantungan petani pada pupuk kimia. Selengkapnya dilaporkan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
23: Penerapan metode sawah pokok murah pada lahan pertanian di Negari Durian Kapih Darussalam, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam mencatat tren peningkatan hasil panen yang positif. Keberhasilan panen tahap ketiga di lahan milik petani Ayu Nasri itu menjadi bukti bahwa metode ramah lingkungan ini mampu mengembalikan kesuburan tanah secara alami. Proses pelapukan jerami yang difungsikan sebagai mulsa terbukti secara bertahap memperkaya kandungan mikroorganisme tanah sehingga tanaman padi dapat tumbuh lebih optimal. Pengaplikasian pola tanam ini berhasil menghilangkan kebutuhan akan penggunaan pupuk kimia secara total pada lahan pertanian warga. Penghentian pemakaian pupuk buatan itu memberikan dampak langsung berupa penghematan biaya operasional dan pengeluaran modal tani secara signifikan. Petani setempat Ayu Nasri bertekad untuk terus melanjutkan penggunaan metode sawah pokok murah serta memperluas area lahan padi miliknya. Langkah perluasan lahan itu diambil guna membuktikan kepada masyarakat luas bahwa pola tanam murah ini menjadi jawaban atas tingginya biaya produksi pertanian. Inovasi pengolahan lahan ini diproyeksikan dapat menjadi percontohan bagi kelompok tani lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan melalui pertanian berkelanjutan.
24: Ya Pak, karena yang ketiga, JSPM ya. Yang ketiga, tambang. Kalau dirasa penghasilannya meningkat terus, dilanjutkan tambah balik kembali. Jadi, JSPM.
25: Insya Allah SPM yang kampe, Pak ya.
24: SPM kampe, tambah.
23: Keberhasilan panen metode murah ini diharapkan mampu mendorong percepatan kemandirian pupuk organik bagi para petani di kawasan Tanjung Mutiara dan Kabupaten Agam secara luas. Irsyad melaporkan.
4: Berbagai persiapan dilakukan untuk sukseskan pawai budaya dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di Natuna. Selengkapnya disampaikan Yusfianti dari RRI Ranai.
26: Berbagai persiapan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyukseskan pelaksanaan pawai budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 Kota Ranai. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Natuna Helmi Wahyuda mengatakan kegiatan pawai budaya tahun ini diperkirakan melibatkan sekitar 3.000 hingga 3.500 peserta. Helmi menjelaskan setiap regu atau kelompok peserta nantinya akan menampilkan berbagai kreasi budaya dari daerah masing-masing. Selain itu, sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna juga akan menampilkan potensi dan inovasi yang dimiliki.
2: Penampilan nanti per paguyuban. Paguyuban menampilkan kreasi dari daerah masing-masing, juga dari OPD. OPD juga akan menampilkan apa yang menjadi daya tarik OPD tersebut, seperti misalnya contoh Dinas Perikanan.
26: Untuk rute pelaksanaan, pawai budaya tahun ini masih menggunakan rute seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni kawasan Pasar Baru Kota Ramai dan berakhir di area Panggung Kehormatan di Pantai Piwang pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat pada tanggal 16 Agustus 2026. Sekretaris Perkumpulan Minang Sakato Kabupaten Natuna Rama Yulis Piliang mengatakan himpunan keluarga Minang Sakato turut ambil bagian dalam pawai budaya dengan mengusung tema Semarak Budaya Minangkabau.
5: Di depan panggung kehormatan kami menampilkan itu antaraksi tari persembahan yang dibawakan oleh anak-anak Minang. Ini kami yang tampil sekitar 100-an. Alhamdulillah persiapan sekarang ini sudah mulai, itu para pelatihan antaraksi seninya, karena nanti arah-arahkan itu nanti kan di depan itu nanti tetap ada pasangan pengantin dengan di penginang-penginang budo-budo kanduang.
26: Rama Yulis mengatakan persiapan telah dilakukan termasuk latihan berbagai seni yang akan ditampilkan. Rombongan juga akan membawa sejumlah unsur adat Minangkabau seperti pasangan pengantin, budo kanduang, penghulu, datuk, serta perlengkapan dan simbol budaya dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Makodim 0304 Agam rayakan syukuran setahun Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, perkuat pengabdian untuk masyarakat. Berikut laporan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
7: Dirgahayu Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, hadir untuk rakyat, pengabdi untuk negeri.
8: Prajurit Makodim 0304 Agam secara daring mengikuti syukuran peringatan 1 tahun berdirinya Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol TIB, juga dihadiri langsung Kasdim 0304 Agam Mayor Infantri Rudi Saragi mewakili Dandim 0304 Agam. Dalam kegiatan tersebut disampaikan kilas balik perjalanan Makodam 20 TIB selama 1 tahun. Dalam sambutannya, Pangdam 20 TIB Mayor Jenderal TNI Arif Gajah Mada SMM menyampaikan dalam sambutannya bahwa keberadaan satuan baru tersebut diharapkan semakin memperkuat kemampuan TNI Angkatan Darat dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Dengan satuan baru, kita semakin hebat. Bahkan selama 1 tahun keberadaan Kodam 20 TIB telah memberikan kontribusi nyata bersama pemerintah daerah yang ada di Sumatera Barat, khususnya dalam penanggulangan berbagai bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Dalam penanganan bencana, Kodam 20 TIB disebutkan menjadi salah satu satuan yang responsif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Bahkan kecepatan respon dalam penanggulangan bencana tersebut mendapat pengakuan dari Menteri Dalam Negeri RI.
7: Alhamdulillah, Kodam kita selama 1 tahun ini luar biasa. Banyak itu merupakan bukti nyata pengorbanan kita, ya, kegiatan kita yang benar-benar sangat memperhatikan kehidupan sosial yang ada di lingkungan. Ya, jadi ketika terjadi bencana alam banjir, ya, yang segera kita tangani, pembuatan posko, pelaporan dengan tepat, penanganan, informasi.
8: Dalam perjalanan Kodam 20 TIB telah membangun 134 jembatan Beli dan Aramco, 240 sumur bor, termasuk pengerjaan sekolah rusak. Dan dari berbagai pembangunan tersebut, lanjut Pangdam 20 TIB harus dimaksimalkan dan dipertanggungjawabkan sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, jelas Arif Kecamada. Dan dirinya juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak menunda pekerjaan yang dapat segera diselesaikan. Pangdam 20 TIB berharap momentum peringatan 1 tahun Kodam 20 TIB menjadi penyemangat bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan pengabdian, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta hadir memberikan solusi bagi masyarakat dengan semangat kerja keras. Dari RRI Bukit Tinggi, Cuni Marbeta melaporkan.
4: Persiapan e-ticketing dengan perusahaan penyelesaian tiket elektronik untuk penyeberangan dari Bengkalis ke daratan Sumatera tinggal penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS dengan pemenang tender. Berikut reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan Dishub dalam waktu dekat ini akan menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI sebagai pihak untuk pelaksana sistem tiket elektronik atau e-ticketing pada layanan penyeberangan Roro. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelesaikan sejumlah administrasi sebagai tahap sebelum PKS ditandatangani. Saat ini penyelesaian administrasi berada di internal Dinas Perhubungan. Ardiansa juga menegaskan pengerjaan sistem e-ticketing baru dapat dilaksanakan setelah PKS resmi ditandatangani dan setelah itu pihak pelaksana akan mulai melakukan pekerjaan teknis di lapangan.
3: Lagi segera atau gitu administrasi di Dinas Perhubungan karena administrasi di Bupati MOU sudah selesai.
1: Sementara itu CEO PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI Firdaus mengungkapkan bahwa sistem tiket elektronik yang akan diterapkan ini nantinya mencakup seluruh penggunaan jasa penyeberangan. Firdaus juga menyebutkan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan termasuk melalui pertemuan secara daring, sejumlah poin dalam PKS sudah tidak lagi menjadi persoalan. Penandatanganan PKS. Di sisi lain, teknis Firdaus juga memastikan tim teknologi informasi IT dari GBSI telah dipersiapkan. Tim tersebut nantinya akan langsung bergerak melakukan pekerjaan setelah dapat izin dari Dinas Perhubungan.
3: Ya, jadi besok sih intinya tinggal tanda tangan aja sih, Pak.
9: Oh, gitu ya, tanda tangan.
3: Mengenai teknis sendiri, ya, tim kita dari IT sudah siapkan, gitu loh. Makanya sebenarnya kan waktu di meeting kemarin, waktu Jum beberapa hari yang lalu kan, saya tanyakan setelah PKS ini, targetnya berapa lama sih harus live gitu loh. Karena kan kami harus perhitungkan juga tim kapan mulai actionnya untuk penarikan jaringan dan sebagainya gitu loh, Pak.
1: Menurutnya, salah satu hal yang berpotensi mempengaruhi waktu pengerjaan adalah proses pengadaan dan pengiriman perangkat. Sejumlah kebutuhan yang tersedia dalam kondisi ready atau stok dapat segera disiapkan. Sementara perangkat tertentu membutuhkan waktu karena harus dipesan terlebih dahulu. Penerapan sistem e-ticketing tersebut ditargetkan rampung sebelum pertengahan September 2020. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebelumnya menargetkan sistem tersebut dapat diluncurkan pada 17 September 2026 bertepatan dengan momentum Hari Perhubungan Nasional. Penerapan e-ticketing diharapkan dapat meningkatkan ketertiban efisiensi serta kualitas pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa penyeberangan Roro di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Mendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Narkotika jenis sabu seberat 2,9 kg dimusnahkan Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang. BMKG Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru prediksi El Nino semakin kuat terjadi di Riau. Mewakili kerabat kerjaan bertugas, saya Wahidu Mansur mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial dari Raim Laode ya, Babak Terakhir. Nah, pendengar, bagi penderita diabetes, memilih jenis makanan yang tepat adalah kunci utama untuk menjaga kestabilan kadar gula darah agar tetap berada dalam batas normal. Nah, salah satu kelompok makanan yang seringkali dipertanyakan adalah buah-buahan, mengingat beberapa buah memiliki kandungan gula alami yang cukup tinggi. Padahal buah tetap merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Beberapa jenis buah ya yang sangat direkomendasikan karena memiliki indeks glikemik rendah meliputi buah beri seperti stroberi, blueberry, serta buah apel dan juga jeruk. Pendengar, waktu mengkonsumsi buah itu juga dapat diatur dengan bijak ya. Misalnya dijadikan sebagai cemilan di antara waktu makan utama atau sebagai pendamping sumber protein dan lemak sehat. Nah, cara ini membantu menyeimbangkan penyerapan nutrisi secara keseluruhan sehingga tubuh tetap mendapatkan energi yang stabil tanpa harus mengalami fluktuasi kadar gula darah yang berbahaya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa diabetes bukan berarti seseorang harus menghindari buah sepenuhnya. Dengan memahami pemilihan buah berindeks glikemik rendah, menjaga porsi harian, serta mengkonsumsi secara utuh, penderita diabetes tetap bisa menikmati kelezatan buah sekaligus menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Nah, pilihan buah yang cocok bagi penderita diabetes ini, pendengar, informasi tersebut Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran.

0: cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada sore hari ini, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Apakan Baru dengan ini memanggil Jainus yang beralamat di Jalan Tanjung Jati RT 003 RW 008 Kelurahan Pesisir Kecamatan 50 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Riau Sore.
1: Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya penggusuran lahan warga untuk lokasi operasional koperasi Desa Merah Putih. Nah, unggahan itu memperlihatkan puluhan aparat berseragam membongkar pondok di lahan sawit agar sekelompok perempuan sedang memasak ya. Narasi video menyebutkan area radius 2 km dari koperasi tidak boleh ada usaha rakyat. Nah, faktanya pendengar, klaim bahwa video yang memperlihatkan penggusuran lahan untuk operasi koperasi Desa Merah Putih adalah hoax. Atau hoax ya, dilansir dari tempo.com, peristiwa itu terjadi saat pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengerahkan ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP kepolisian dan TNI untuk membongkar rumah petani di Desa Lauli, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, penggusuran rumah petani ini ditujukan untuk membangun kawasan industri PT Indonesia Huali Industrial. Warga menolak penertiban tersebut karena telah mengelola lahan sejak tahun 1998.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Pandan Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Terus
6: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Sore tentunya ya. Masih banyak sekali informasi-informasi menarik untuk pendengar. Dan kali ini persiapan olahraga untuk anak, kunci aktivitas yang aman dan menyenangkan. Nah, pendengar, mengajak anak berolahraga secara rutin itu merupakan salah satu cara terbaik untuk mendukung tumbuh kembangnya. Aktivitas fisik tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga membantu meningkatkan kebugaran, koordinasi gerak, kemampuan bersosialisasi, hingga rasa percaya diri anak. Namun, olahraga akan memberikan manfaat yang optimal jika dilakukan dengan persiapan yang tepat, mengingat tubuh anak masih berada dalam masa pertumbuhan. Nah, orang tua perlu memberikan perhatian khusus ya, agar aktivitas fisik berlangsung aman, nyaman, dan menyenangkan. Ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan sebelum anak mulai berolahraga. Yang pertama adalah pakaian dan perlengkapan yang membuat dia nyaman. Kemudian jangan lewatkan yang namanya pemanasan. Karena banyak anak nih ingin langsung bermain atau berlari tanpa melakukan pemanasan. Padahal pemanasan memiliki peran penting untuk mempersiapkan otot, sendi, dan jantung sebelum melakukan aktivitas yang lebih intens lagi. Kemudian cukupi cairan dan asupan energi. Pilih olahraga sesuai usia anak dan kemampuan anak kita sendiri. Kemudian peran orang tua sangat menentukan ya, karena keberhasilan membangun kebiasaan hidup aktif pada anak tidak hanya bergantung pada jenis olahraganya, tetapi juga pada dukungan orang tua. Nah, memberikan contoh mendampingi saat berolahraga serta menciptakan suasana yang menyenangkan akan membuat anak lebih termotivasi untuk bergerak aktif setiap harinya. Nah, dengan persiapan yang baik, pendengar, olahraga dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi kesehatan fisik dan perkembangan mental anak. Nah, ketika anak merasa nyaman, aman, menikmati aktivitasnya, manfaat olahraga akan lebih mudah dirasakan dalam jangka panjang. Jadi, mulai dari tubuh yang lebih sehat lagi, hingga kebiasaan hidup aktif yang terbawa hingga dewasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

89,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Oke, baik pendengar, masih di lagu-lagu spesial tentunya di Riau Sore ya. Jurusita Pengadilan Negeri kelas 1, Pengadilan Negeri Siak ya. Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor 22 garis miring PDT garis miring 2026 garis miring PN Siak kepada saudara Hari Sianturi atau tergugat yang dahulu bertempat tinggal di Buatan Lestari, RT 001, RW 006, Desa Buatan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Yang amarnya berbunyi, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan. Kemudian yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek. Yang ketiga, menyatakan perkawinan antara Elmiati Maria Tumanggor atau penggugat dan Hari Sianturi atau tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Yang keempat, memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian dan kepada Panitra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatat dalam buku perceraian. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.189.000. Baik pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada sore hari ini, untuk pendengar yang lagi di jalan juga ya, baru pulang kerja, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan ya. Pendengar, musyawarah masyarakat adat Kenegerian Bulu Nipis Kabupaten Kampar itu menghasilkan 5 keputusan penting sebagai langkah bersama untuk memperjuangkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ulayat Kenegerian Bulu Nipis, sekaligus memperjelas keberadaan dan batas wilayah adat serta tanah ulayat yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan anak kemenakan. Forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan sikap para pemangku adat dalam menjaga keberadaan kelembagaan adat, wilayah adat, tanah ulayat serta tata kehidupan masyarakat berdasarkan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam musyawarah, peserta menyepakati 5 keputusan utama. Yang pertama adalah masyarakat adat sepakat mengirimkan surat kepada Bupati Kampar untuk memohon pengakuan masyarakat hukum adat ulayat Kenegerian Bulu Nipis. Kemudian pengakuan tersebut dinilai penting sebagai dasar hukum bagi keberadaan masyarakat hukum adat, sekaligus memberikan kepastian terhadap wilayah dan tanah ulayat yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat. Berdasarkan hasil musyawarah juga, pendengar ya, luas sekitar 38.000 hektar yang diajukan merupakan keseluruhan wilayah adat Kenegerian Bulu Nipis. Penetapan batas melalui tombo adat dan pemetaan koordinat menjadi bagian penting dalam proses pengajuan pengakuan ya. Kemudian untuk pendengar, musyawarah ini pada akhirnya tidak hanya menjadi forum untuk membicarakan persoalan adat saja, tetapi menjadi langkah konkret masyarakat Kenegerian Bulu Nipis dalam menjaga wilayah adat, tanah ulayat, memperkuat kelembagaan adat, dan memperjuangkan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat. Nah, bagi masyarakat adat Bulu Nipis, pengakuan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap keberadaan wilayah adat dan tanah ulayat, sekaligus memastikan warisan adat dan hak anak kemenakan tetap terjaga untuk generasi mendatang ya. Baik pendengar, informasi ini terkait musyawarah adat Kenegerian Bulu Nipis tetapkan 5 keputusan ya. Informasi ini bisa Anda lihat di rri.co.id untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Baik pendengar, kita masih di Riau Sore, masih di lagu-lagu spesial dan juga masih banyak sekali informasi-informasi menarik untuk pendengar. Dan masih bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore juga untuk pendengar yang saat ini mungkin masih beraktivitas ya. Tetap semangat ya di sore hari ini. Semoga aktivitasnya lancar. Dan untuk yang saat ini sudah bersantai di rumah bersama keluarga tercinta, selamat beristirahat saja.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah

0: Manfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: baru, kanal informasi dan inspirasi Lala Huta dengan Tak Pernah Salah ya. Lagu spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Informasi dari Pengadilan Negeri kelas Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ya. Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memanggil saudara Walden Riau Liberty Pak Pahan yang dahulu beralamat di Pondok 1 Libo RT 002 RW 011 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI agar datang untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 31 garis miring PDT garis miring 2026 garis miring PN Siak yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Negeri kelas jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memanggil saudara Walden Riau Liberty Pak Pahan yang dahulu beralamat di Pondok 1 Libo RT 002 RW 011 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI agar datang untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 31 garis miring PDT garis miring 2026 garis miring PN Siak yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.
1: Oh boy.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja ada berada, saat ini sudah menyekap pukul 17:55 ya. Itu artinya saya RRI Handayani pamit dari ruang dengar Anda di Riau siang hingga Riau sore ya, di edisi Selasa 11 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada rekan saya Dini Oktariani yang akan menemani pendengar tentunya di Riau sore hingga Riau malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat sore untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Saya Riri pamit. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
4: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
3: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
4: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
3: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya informasikan untuk Anda waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya untuk hari ini Selasa 11 Agustus 2026 nanti akan masuk tepat pada pukul 18.27 menit waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya sambil kita nantikan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, mari sama-sama kita dengarkan mimbar Islam bersama dengan Ustazah Sabariyah dengan judul Merawat Terumbu Karang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rezekinya kepada kita. Salah satu nikmat yang paling indah adalah ketika Allah memberi kita kesempatan untuk bisa berbuat baik, menyebarkan manfaat, dan memancarkan kebaikan kepada sesama. Tidak semua orang diberi hidayah untuk bisa berbuat baik, meski mereka memiliki banyak harta, waktu, dan tenaga. Betapa beruntungnya kita ketika setiap langkah, ucapan, dan perbuatan yang sederhana bisa menjadi jalan kebaikan, bahkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Inilah rezeki yang lebih berharga dari sekedar materi, yaitu rezeki berupa kesempatan berbuat baik dan menjadi sebab kebaikan bagi orang lain. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga dengan meneladani beliau, kita senantiasa menjadi pribadi yang memancarkan cahaya kebaikan dimanapun kita berada. Pendengar RRI yang kami muliakan, tema mimbar agama Islam kali ini adalah merawat terumbu karang, rezeki datang. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha illa ayah. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa semua makhluk hidup telah Allah tetapkan rezekinya. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tertukar. Semuanya akan mendapatkan rezeki sesuai dengan takarannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada makhluknya? Allah tidak memberikan rezeki secara langsung, tapi Allah menitipkan rezeki melalui perantara. Mari kita perhatikan di mana Allah menitipkan rezeki kepada makhluknya. Jerapah, rezekinya Allah titip di pucuk pohon yang tinggi. Karena itu, jerapah menjaga leher panjangnya agar bisa meraih rezeki itu. Monyet, rezekinya Allah titip di pohon pisang. Maka monyet pandai melompat, menjaga ketangkasannya agar tidak kehilangan rezekinya. Ikan, rezekinya Allah titip di terumbu karang. Maka ikan menjaga terumbu karang itu karena di sanalah kehidupan mereka bertumpu. Binatang-binatang itu paham, rezeki yang Allah titipkan harus dijaga dengan baik. Maka tidak ada jerapah yang menumbangkan pohonnya, tidak ada monyet yang merosak pohon pisang, tidak ada ikan yang menghancurkan terumbu karangnya. Karena di sanalah Allah menitipkan rezeki untuk mereka. Pendengar RRI yang kami muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan manusia? Di mana Allah menitipkan rezeki untuk kita? Allah menitipkan rezeki untuk kita bukan di pucuk pohon atau di dasar lautan. Tetapi Allah menitipkan rezeki kita pada BM, bahagiakan dan muliakan. Seberapa banyak orang yang bahagia karena kita, sebanyak itulah rezeki Allah titipkan untuk kita. Berapa banyak orang yang kita muliakan, sebanyak itulah rezeki Allah berlimpah untuk kita. Rezeki akan mampir pada hati yang bahagia, pada pribadi yang ikhlas tanpa mengeluh, pada jiwa yang tidak menuntut dipahami, melainkan berusaha memahami dan membahagiakan, memuliakan orang lain. Mari kita perhatikan contoh nyata hal ini. Mark Zuckerberg dengan Facebooknya menjadi orang paling kaya di dunia saat ini. Kekayaannya mencapai 254,7 miliar dolar Amerika. Di mana Allah titipkan rezekinya? Di Facebook, karena berjuta orang merasa terhubung dan bahagia dengan temuannya. Kemudian contoh yang lain ada Bill Gates dengan Microsoft Office bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia karena karyanya memudahkan pekerjaan orang banyak. Para artis, musisi, komedian, mereka diberi banyak rezeki karena karyanya menghibur dan membahagiakan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan dalam konteks yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang pedagang kecil laris manis jualannya karena ia memuliakan pembelinya dengan pelayanan yang ramah dan kejujuran. Orang bijak mengatakan, pembeli adalah raja. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang berbahagia, maka jelaslah rezeki akan datang pada siapa saja yang mau membahagiakan dan memuliakan orang lain. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang harus kita bahagiakan dan kita muliakan? Siapa terumbu karang yang harus kita jaga? Pertama adalah orang tua kita. Sebab keridoan mereka adalah pintu rezeki kita. Sebaliknya, kesedihan orang tua sama halnya dengan merusak terumbu karang rezeki kita sendiri. Ridhollah fi ridhol walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Keridoan Allah berada pada keridoan kedua orang tua, sedangkan murkanya Allah berada pada murka kedua orang tua. Kalau hari ini hidup kita terasa susah, permasalahan tidak kunjung ketemu solusinya, coba cek bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Pendengar yang kami muliakan, kemudian terumbu karang kedua yang harus kita jaga adalah pasangan hidup, suami atau istri. Dari rumah tangga yang bahagia akan lahir keberkahan. Dari rumah yang penuh dengan cinta akan mendatangkan beribu kebaikan. Rencanakan setiap hari apa yang akan kita lakukan untuk membuat pasangan hidup kita lebih bahagia. Muliakan pasangan dengan menjaga kehormatan diri dan menjaga nama baiknya. Jangan ekspos keburukan pasangan di media sosial kita. Namun sebaliknya, berikan kejutan indah di setiap momen. Berikan perhatian penuh cinta, layani dengan penuh senyuman dan jatuh cintalah kepadanya setiap hari. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang insya Allah menjadi penghuni surga, terumbu karang utama berikutnya adalah anak-anak. Mereka adalah amanah Allah. Mereka adalah alasan kenapa Allah memberikan rezeki kepada kita. Memuliakan anak bukan hanya dengan memberi pakaian dan makanan, tetapi juga dengan kasih sayang, doa serta perhatian yang tulus. Senyum kita adalah kebahagiaan bagi mereka. Pelukan kita adalah rasa aman bagi mereka. Dan doa kita adalah keberkahan untuk hidup mereka. Bahagiakanlah anak-anak kita, karena dari kebahagiaan mereka Allah titipkan rezeki dan keberkahan. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, Allah memberikan rezeki terkadang diawali dengan memberikan bungkus permen berupa ketidaknyamanan. Maka upaya untuk bisa melewati ketidaknyamanan itu, tebarlah kebaikan, bahagiakanlah orang banyak. Maka terumbu karang berikutnya adalah kerabat, tetangga, anak yatim, duafa, dan seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun non-muslim, orang yang berbuat baik, bahkan orang yang berbuat jahat sekalipun, harus kita bahagiakan dan kita muliakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana membahagiakan orang jahat? Sebagai contoh, kita bertemu dengan orang yang jahat atau pelaku maksiat, maka cara kita membahagiakan dan memuliakan mereka adalah dengan mendoakannya. Semoga ini adalah kejahatan terakhir yang dilakukannya. Semoga ini adalah kemaksiatan terakhirnya, dan semoga Allah memberi hidayah kebaikan kepadanya. Jangan kotori lisan kita dengan mencela, memarahi, memaki orang lain, sekalipun mereka berbuat kesalahan. Karena mencela, merendahkan, dan memaki perbuatan orang lain sama halnya kita sedang menebang pohon rezeki kita sendiri. Bapak Ibu pendengar RRI yang kami muliakan, jangan remehkan sekecil apapun kebaikan kita. Senyum yang tulus, ucapan yang lembut, sekedar melebihkan uang parkir, memberi sebungkus nasi untuk petugas kebersihan jalan, belanja di kedai tetangga, memudahkan urusan orang, semua itu bisa menjadi jalan datangnya rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka. BM, bahagiakan dan muliakan. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang kami muliakan, jika ikan menjaga terumbu karangnya agar rezekinya tetap ada, maka mari kita menjaga menjaga hati dan akhlak kita dengan cara membahagiakan dan memuliakan orang lain. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bahagia tanpa syarat, ikhlas dalam berbuat, dan mulia dalam memperlakukan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kembali kami informasikan waktu seruan azan maghrib akan masuk pada pukul 18.20. Masuk kami 27 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya pada kesempatan sore hari ini. Mari sama-sama kita simak pembacaan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 5 bersama dengan Qori'ah Mawadah dan Sari Tilawah Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib. Untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pendengar, kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Sore di musik dan informasi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Dini Oktariani di hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan nanti tepat pukul 19, Anda akan mengikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya saya sampaikan jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memanggil saudara Walden Riau Liberty Pakpahan yang dahulu beralamat di Pondok I Libo RT 002 RW 001 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, agar datang untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 31 garing PDT garing 2026 garing PN Siak yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Potensia pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya disebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Baik pendengar, saya masih akan menghadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, hujan meteor Perseid kembali menghiasi langit sejak awal Juli dan akan berlangsung hingga akhir Agustus. Dan fenomena ini diperkirakan mencapai puncaknya pada 12 Agustus malam hingga 13 Agustus 2026 dini hari. Berarti besok ya. Nah, NASA akan menyiarkan Pengamatan hujan meteor Perseid secara langsung melalui kanal YouTube dan siaran dimulai tengah malam waktu Amerika Serikat bagian timur pada 13 Agustus 2026. Siaran ini menghadirkan pakar meteor, tayangan langit secara langsung, serta sesi tanya-jawab bersama publik. Pengamatan dilakukan menggunakan kamera Automated Lunar and Meteor Observatory atau ALAMO di Marshall Space Flight Center, dan juga NASA akan menampilkan pemandangan langit dari stasiun luar angkasa internasional. Saat puncaknya, hujan meteor Perseid akan dapat menghasilkan sekitar 50 hingga 100 meteor per jam jika kondisi langit mendukung. Buat Anda yang mungkin belum tahu ya, Perseid merupakan salah satu hujan meteor tertua yang pernah tercatat dalam sejarah, dan pastinya fenomena ini sudah diamati selama lebih dari 2000 tahun. Perseid juga dikenal sering memunculkan fireball, yaitu meteor yang sangat terang dengan jejak cahaya panjang, pendengar. Dan NASA juga menyarankan masyarakat memilih lokasi yang minim polusi cahaya untuk menyaksikan fenomena tersebut. Pengamat juga dianjurkan memberi waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Tujuannya agar mata beradaptasi dengan kondisi gelap, dan selain itu Perseid juga dapat dinikmati tanpa memerlukan teleskop atau peralatan khusus. Jadi untuk Anda mungkin yang ingin menyaksikan hujan meteor, ya bisa bersiap-siap dan juga bisa mencari informasi lengkapnya seperti apa, pendengar ya. Baik pendengar, untuk Anda semua di malam hari ini, kembali saya informasikan nanti selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan apa namanya, gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan namanya gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Tus Mudala untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah-Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
13: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
7: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
14: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya nih cukup besar di sini ya.
7: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
15: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
16: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya sehingga kemudian bisa berhasil.
15: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
17: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
15: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
19: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
19: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
20: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
19: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
21: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
22: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya. Melalui

kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk

punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior. Dan terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Riau Malam.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali saya sapa Anda semua di malam hari ini, di hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan untuk selanjutnya di rangka informasi dan musik, ya, kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda semua bahwa waktu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk tepat pada pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah? Tuhan

01 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendakwa Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Kholil Kaumas yang sudah merugikan keuangan negara sebesar 622,09 miliar ya, dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji Indonesia tahun 2023-2024. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Komisi Pemberantasan Korupsi Fahmi Idris mendakwa Yakut memperkaya diri sendiri sebesar 271.500 US dollar atau setara dengan 4,83 miliar rupiah dengan kurs 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. JPU juga menduga Yakut mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan 2024 sebesar 50% tanpa dilandasi kajian teknis. Dan disebutkan juga bahwa tindakan tersebut dilakukan Yakut bersama dengan mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, kemudian juga Direktur Operasional Maktur Ismail Adam, dan juga mantan Ketua Umum Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Asrul Aziz Taba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video.

0: infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
4: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
5: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
4: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
5: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
4: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
6: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Pendengar, Direktorat Research Kriminal Khusus Ditreskrim Suspolda Riau menggeledah toko emas Syafira di Pasar Syariah Ulul Albab, Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tipiter sebagai pengembangan perkara dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara atau pertambangan emas tanpa izin atau PETI di Kabupaten Kuantan Singingi. Direktur Reskrim Suspolda Riau Kombes Ade Kuncoro mengatakan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penindakan aktivitas PETI di Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir. Dan dalam penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat ratusan gram dalam berbagai model. Petugas juga mengamankan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas, kemudian alat pompa bakar emas, alat pengaduk emas atau tembikar, serta uang tunai puluhan juta rupiah. Baik pendengar, untuk Anda semua di malam hari ini, nanti saya akan kembali menyapa Anda, pendengar, masih di rangkaian Riau Malam. Selanjutnya nanti akan ada saya hadirkan mini drama, kemudian juga program ngobras dan rangkaian program lainnya di Riau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Latin.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini. Ya, mungkin untuk Anda yang malam hari ini sedang mobile nih ya, tetap berhati-hati pendengar, selalu utamakan keselamatan Anda ya. Jadi penting sekali untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga menggunakan sabuk keselamatan serta helm untuk melindungi diri Anda pendengar. Baik pendengar, di malam hari ini sebelum kita lanjutkan kebersamaan di program Ngobras ya, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu mini drama karya RRI Tarakan dengan judul Kado Untuk Ibu.
1: Halo Bu.
2: Halo Richard.
1: Iya Bu, apa kabar?
2: Kabar baik nak, kamu gimana? Sehat?
1: Puji Tuhan, sehat Bu.
2: Email, istrimu sehat?
1: Sehat Bu.
2: Oh syukurlah, kamu pulang Natalan kan nak? Richard?
1: Iya, Bu.
2: Sudah 3 tahun kamu tidak pulang Natalan. Ibu kangen sama kamu, nak.
1: Nanti saya tanyakan dulu sama email ya, Bu.
2: Kenapa harus tanya ke istrimu? Apakah Natalan sama ibu di sini harus minta izin dulu ke istrimu?
1: Bukan begitu, Bu.
2: Lalu kenapa, Richard?
1: Saya harus bicarakan dulu sama email, Bu.
2: Iya, ibu tahu. Istrimu seorang manajer perusahaan besar, pasti sangat sibuk. Tapi ibu sangat berharap kamu bisa pulang, ya nak ya?
1: Iya Bu, saya usahakan pulang.
3: Pak, tolong angkatkan barang-barang ini dulu.
1: Iya Ma, sebentar. Ibu tenang ya, saya janji akan pulang sama email.
3: Pak.
1: Iya Ma. Sudah, ibu istirahat ya.
2: Terima kasih nak, ibu tunggu kamu pulang ya.
1: Iya Bu, saya usahakan malam Natal saya pulang. Sudah dulu ya Bu, ibu istirahat ya. Beli apa Ma, kok banyak betul sih?
4: Kado buat Natalan nanti. Teleponan sama siapa tadi Pak?
1: Sama ibu.
4: Ibu bilang apa?
1: Ibu minta kita pulang Natalan di Tarakan.

0: Borong ya?
1: Iya, ini dari pasar beli ayam.
2: Wah, Natal nanti masak apa, Bu?
1: Masak opor ayam kesukaan Richard, anakku.
2: Oh,
1: nanti dia pulang sama istrinya Natalan di sini.
2: Waduh, syukurlah. Bu Maria pasti senang.
1: Iya, rasanya saya sudah gak sabar mau ketemu mereka.
2: Setelah Richard tinggal di Jakarta, dia jarang pulang ke sini ya, Bu?
1: Iya, sudah 3 tahun. Tapi puji Tuhan, kali ini mereka mau Natalan di Tarakan. Saya masuk dulu ya, mau siap-siap mas.

0: Harusnya kamu tanya aku dulu dong, Pak, kalau mau Natalan sama ibu.
1: Ibu tiba-tiba nelpon, jadi aku tidak bisa menolak.
0: Kita kan sudah janji sama mama, mau Natalan di Surabaya.
1: Iya sih, tapi tahun lalu kan kita sudah Natalan di rumah mama.
0: Tahun ini beda, Pak. Semua keluarga pada kumpul di rumah mama. Makanya aku beli banyak kado buat mereka.
1: Kadonya kan bisa kita simpan buat tahun depan saja. Gantian, tahun ini kita Natalan sama ibu ya. Kasihan ibu, sendirian.
0: Kamu ini gimana sih, Pak? Kalau begini, semua rencanaku jadi berantakan.
1: Kenapa sih semua harus nurutin maumu?
0: Turuti mauku?
1: Iya, selama ini sepertinya semua hal harus tanya ke kamu dulu.
0: Maksudmu apa, Pak?
1: Dari awal kita menikah ya, aku selalu mengalah. Aku rela berhenti bekerja dan ikuti kemauanmu, pindah ke Jakarta. Karena kamu tidak betah di kota kecil, iya kan?
0: Iya, karena saat itu aku belum terbiasa tinggal di Tarakan, Pak.
1: Aku juga selalu ikuti maumu, tidak punya anak dulu, dengan alasan kamu fokus ke karirmu.
0: Waktu itu karirku baru mulai menanjak, dan aku tidak mau karirku terhambat gara-gara punya anak.
1: Sudah 5 tahun kita menikah, aku merindukan kehadiran seorang anak, Mel. Ibuku juga pasti ingin punya cucu.
0: Aku memang belum siap punya anak.
1: Baik, kalau itu maumu. Dan sekarang, ibu hanya meminta kita pulang merayakan Natal bersamanya. Apakah permintaan ibu ini terlalu berat bagimu?
0: Enggak sih, Pa. Maksudku...
1: Sudah, aku tidak mau dengar lagi. Mulai sekarang, lakukanlah apa yang kamu mau. Terserah.
0: Pa, tunggu, Pa. Pa!
2: Sudah malam, tapi Richard belum juga datang. Apakah memang istrinya tidak mau Natalan di sini?

0: Bu, ini Richard, Bu.
1: Richard?
0: Iya, ini aku, Bu, Richard. Aku pulang, Ibu.
1: Richard, anakku. Kamu pulang, nak?
0: Iya, Bu, aku pulang. Aku menepati janjiku sama Ibu. Tapi, kenapa Ibu tidur di sofa?
1: Ibu menunggumu sampai ketiduran, nak. Ibu sangat senang kamu pulang. Tapi, kamu sendirian, nak. Istrimu nggak ikut.
2: Ibu,
1: Imel, akhirnya kamu pulang juga. Maafkan saya ya, Bu. Selama ini saya nggak pernah pulang ke sini. Oh, nggak apa-apa, nak. Ibu sudah sangat bahagia kalian bisa Natalan sama Ibu tahun ini. Kedatangan kalian berdua merupakan kado Natal terindah buat Ibu.

0: suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masalah kesehatan mental ya, kayak depresi, terus juga kecemasan, itu memang bisa terasa berat, apalagi kalau Anda menghadapinya sendirian ya. Tapi Anda jangan khawatir, pendengar, karena ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, dan biasanya lebih efektif kalau dilakukan berkelompok ya. Misalnya saja seperti dalam sebuah komunitas. Jadi Anda bisa melakukannya dengan orang yang mengalami hal serupa, atau juga mungkin bersama teman dan orang terdekat yang membuat Anda merasa nyaman. Jadi ada beberapa ide aktivitas kelompok ya, pendengar, yang bisa membantu Anda untuk dapat mengurangi stres dan juga rasa cemas ya. Jadi yang pertama dan salah satunya itu adalah dengan mengikuti kelas kreatif seperti melukis, kemudian juga membuat kerajinan dan menulis. Nah, jadi mengikuti kelas kreatif bersama dengan orang lain itu bisa menjadi cara yang seru untuk mengekspresikan diri. Anda bisa membuat karya sambil membangun hubungan baru dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan Anda. Jadi saat kelas berlangsung, Anda berkesempatan untuk berbagi ide dan juga berdiskusi dari bersama, dan dari sana Anda dan peserta lainnya itu bisa saling menginspirasi. Selain menambah wawasan, kegiatan ini juga akan membantu Anda meredakan stres, dan Anda bisa merasakan momen bahagia yang efeknya bertahan lebih lama. Kelas kreatif ini bisa dilakukan secara langsung ataupun juga secara online, pendengar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
2: Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita, serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, duh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Ya, malah curhat.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

Mendengar salah satu kegiatan kelompok yang baik untuk menjaga kesehatan mental itu adalah dengan bergabung bersama dengan orang-orang yang punya masalah serupa. Jadi dalam kelompok dukungan, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang memahami kondisi atau tantangan yang sedang Anda hadapi. Di sini Anda bisa berbagi cerita dan pengalaman tanpa takut ada rasa dihakimi, ya. Jadi semua orang itu hadir dengan empati dan saling menghargai satu sama lainnya. Karena ya mereka juga pernah atau sedang berada di situasi yang sama dengan Anda. Jadi dengan mengikuti pertemuan kelompok dukungan atau support group, ya, itu dapat menciptakan ruang yang aman untuk terbuka dan belajar dari kisah orang lain. Anda bisa mendapatkan ide atau juga cara baru untuk menghadapi masalah yang sedang Anda jalani. Dukungan yang diberikan juga bisa menumbuhkan harapan dan kekuatan batin Anda. Bahkan ya, hubungan yang terjalin itu biasanya lebih dalam karena lahir dari rasa saling mengerti dan perjalanan yang sama. Kemudian, selain itu Anda juga bisa mengikuti komunitas olahraga atau senam. Jadi bergabung dengan komunitas olahraga atau senam itu tidak hanya membuat tubuh Anda sehat, tetapi juga baik untuk kesehatan pikiran Anda. Saat Anda bergerak aktif, tubuh akan melepaskan endorfin, yaitu hormon yang bisa membuat suasana hati jadi lebih baik. Dan hormon ini juga akan membantu mengurangi rasa stres yang mungkin sering muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Itu sebabnya olahraga ini bisa menjadi cara alami pendengar untuk merasa lebih bahagia. Dan olahraga yang dilakukan bersama dengan orang lain akan memberi Anda kesempatan untuk berinteraksi secara positif. Anda bisa saling menyemangati, terus juga bisa sambil berbagi cerita dan tertawa bersama. Jadi hubungan sosial yang terjalin ini akan membuat Anda merasa lebih didukung, ya. Dan dengan cara seperti itu, olahraga kelompok menjadi cara efektif untuk merasa lebih terhubung sekaligus menjaga kesehatan mental Anda.

0: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk.

0: Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
1: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Peringat, sebelum kita lanjutkan kebersamaan di rangkaian informasi dan musik, saya sampaikan jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor 22/PDT.G/2026/PN Siak kepada saudara Hari Sianturi atau tergugat yang dahulu bertempat tinggal di Buatan Lestari RT 001 RW 006 Desa Buatan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI, yang amarnya berbunyi menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan versek menyatakan perkawinan antara Elmiati Maria Tumanggor atau penggugat dan Hari Sianturi atau tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian, dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatat dalam buku perceraian. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.189.000. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Baik pendengar, untuk Anda semua masih di rangkaian Riau Malam di program Ngelobaras hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Satu lagu dari Whitney Houston dengan I Will Always Love You.

Pendengar, untuk program Ngobras saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti saya akan kembali menyapa Anda dalam program Ruang Rindu ya. Jadi nanti di program Ruang Rindu selain Anda bisa mendengarkan lagu-lagu lawas, saya juga akan menghadirkan beberapa informasi ringan di ruang dengar Anda, pendengar, nanti hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Samson dengan Masih Mencintainya.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: 101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu lagu dari Drive dengan Melepasmu untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini. Tapi bukan melepas ya, kita baru saja mengawali program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini, pendengar, di hari Selasa 11 Agustus 2026. Jadi ini adalah lagu dari Drive ya, yang bisa saya bilang ini lagu yang terasa begitu dekat dengan pengalaman banyak orang ketika harus berhadapan dengan sebuah perpisahan. Melepasmu ya, bercerita tentang perasaan ketika seseorang harus merelakan orang yang disayangi untuk pergi ya, bukan karena sudah tidak ada rasa peduli ya, tapi karena terkadang mencintai juga berarti belajar menerima kenyataan dan juga memberikan ruang bagi seseorang untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Jadi lagu ini memang menghadirkan suasana yang sendu tetapi juga penuh dengan ketulusan tentang hati yang mungkin masih ingin bertahan namun akhirnya memilih untuk melepaskan ya. Jadi buat Anda pendengar mungkin yang sedang menikmati malam ini ya, mungkin lagu dari Drive tadi bisa menjadi teman untuk mengingat seseorang, kemudian juga sebuah cerita atau bahkan sebuah fase kehidupan yang pernah begitu berarti ya. Jadi pendengar, di malam hari ini di program Ruang Rindu yang kembali hadir menemani Anda dengan lagu yang pernah menjadi bagian dari perjalanan waktu, dan khusus untuk malam hari ini ya, saya akan menghadirkan lagu-lagu era tahun 2000-an baik dari musisi Indonesia ataupun juga mancanegara, dan lagu-lagu yang mungkin pernah menemani masa sekolah, masa kuliah, perjalanan, persahabatan, bahkan mungkin kisah cinta yang sampai sekarang itu masih tersimpan dalam ingatan ya. Dan tadi ada satu lagu dari Drive dengan judul Melepasmu ya. Dan mungkin memang bagi sebagian pendengar, lagu ini bukan sekedar lagu, ada cerita yang ikut hadir setiap kali mendengarnya, karena memang Drive sempat hits pada masanya, pendengar ya, dan lagu-lagunya selalu menemani setiap rangkaian aktivitas. Baik pendengar, di kesempatan malam hari ini untuk Anda yang ingin bergabung dalam program Ruang Rindu, saya ajak untuk dapat bergabung pendengar melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Sekali lagi untuk Ruang Rindu malam hari ini, saya akan menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda semua pendengar dari tahun 2000-an ya. Dan sudah ada beberapa rilis lagu yang saya siapkan, baik untuk lagu Indonesia ataupun juga mancanegara. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ocu Amin, Kak Dini.
0: Apa kabar Ocu Amin?
1: Alhamdulillah sehat, Kak Dini sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, sehat selalu insya Allah.
1: Sudah makan Kak Dini?
0: Sudah cu, alhamdulillah.
1: Kalau kami dulu waktu nyanyi-nyanyi panggung tuh senja tuh gak makan, gak makan yang ringan-ringan. Nanti jam 11.30 baru makan yang berat-berat.
0: Oh, nanti pas pulang siaran cu. Pulang iya, siaran baru makan iya. Di Abang Minas nanti.
1: Iya. Cuman kalau dulu kita beras makan ya, beras kita yang mengolah, beras kampung ya kan.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, bisa saja habis makan baling-baling langsung ketidur. Kalau sekarang nggak bisa lagi.
0: Kenapa tuh nggak bisa?
1: Harus di ini kan, di maraton kan saya kurang-kurangnya setengah jam ya kan.
0: Oh iya betul.
1: Baru tidur, karena diabetes.
0: Oh betul cu, biar nak jadi gula ya cu.
1: Iya, diabetes jadinya kan.
0: Tapi Ocu ada diabetes? Enggak, aman.
1: Hah?
0: Ocu ada diabetes, aman.
1: Enggak.
0: Agak tinggi gula?
1: Apanya?
0: Gula Ocu?
1: Enggak, aku enggak, 110 ya.
0: Oh aman, aman.
1: Memang kemarin tuh ada serang penyakit ringan, stroke ringan ya kan. Tapi waktu dalam musibah itu tensi tak naik, gula tak naik, tak apa yang tak ada yang naik. Darahnya orang tuh kan kenapa nih? Ya karena aku kan selalu minum herbal.
0: Oh, cuma suka herbal.
1: Herbal yang diiklankan itu. Ya nanti lah kalau Kak Dini mau telepon aku, herbalnya enak lah.
0: Nanti bagi resep herbal ya cu.
1: Di sini gak bisa disebut nama herbalnya.
0: Siap, iyalah. Lagunya apa cu?
1: Lagu lah, apa lagu enak kalian?
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagu dari, ini lagu barat nih.
0: Barat Indonesia, tapi Indonesia 2000-an cu.
1: Indonesia lah Kadin, saya orang Indonesia payah ngerti bahasa Barat nih. Cuma saya mengerti itu beberapa kalimat aja nih.
0: Sama lah cu.
1: Lagu Indonesia, judulnya dari Bob Tutupoli ada kali.
0: Dari Bob?
1: Bob Tutupoli.
0: Wow.
1: Memang lidah tak tinggi gunung seribu janji.
0: Yang ada
1: memang lidah tak bertulang.
0: Yang ada tak simponi indah cu.
1: Alah, simponi yang indah ya.
0: Permata, Widuri, Manis dan Sayang.
1: Manisnya sayang lah.
0: Oke.
1: Okay. Salam teman untuk Kak Dini yang lagi siaran.
0: Terima kasih.
1: Untuk Linda yang lagi bikin ini telur dadar katanya. Mata sapi katanya. Telur ayam, tapi mata sapi yang sebutnya.
0: Iya, itu lah. Cemana ya tuh ya?
1: Aneh
0: ya,
1: Bang. Terus untuk Kak Iyus, Bunda Isal, sama Kak Bang Al juga ya. Salam untuk Bang Simpson, Juna, Mami, Pika dan Selfie. Juga ada Bang Angga di Kuli. Makasih kemarin salamnya Bang Angga. Pak Gading di Siak juga, makasih WA-nya ya, dengan saya selalu. Bang Yono, Bang Arman, salam Bang Adi, Bang Rudi, salam untuk Pak Tonga, salam untuk Afiza, ada pun tak kembar juga ya. Salam untuk Jowo yang di Jawa Pancer, terus untuk apa lagi Kak, semua-semua lah Kak Dina. Yang dengarkan kita di Pos 1 tanpa terkecuali, salam rindu semuanya.
0: Oke, siap.
1: Oh iya, ini untuk Bunda Surti ini ya. Untuk si Yesi di Kubang sih, Kari Arengka, untuk Pak Yani di Paus. Nah, itu aja lah Kak Din.
0: Oke, siap cu.
1: Teman gabung di belakang tapi cuy-cuy itu. Makasih Kak Din, hati-hati pulangnya nanti ya.
0: Insya Allah.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ocu boleh lah ya, ini lagu tahun 91, kita kasih kesempatan lah untuk mengawali ya. Tapi ada beberapa lagu pilihan ya pendengar untuk tahun 2000-an ya di kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali saya terima di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat memori lewat lagu Mbak Dini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya pun ikutan
2: Bukan, tadi kan mencet sekali langsung masuk kaget.
0: Aduh.
2: Kadang kan suka gitu Mbak Dini, kita kan lagi santai mencet-mencet.
0: Kira-kira nggak bakal tersambung gitu ya, masih antrian kesekian lah.
2: Alhamdulillah. Maksudnya kalau sama Mbak Dini susah masuk.
0: Apa kabar Mbak Vina?
2: Baik, alhamdulillah. Mbak Dini gimana, kabar sehat?
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
2: Udah jarang kedengaran suaranya. Ketemu lagi kemarin.
0: Kemarin siaran bukan sih? Iya kemarin.
2: Kemarin pagi bukan?
0: Enggak, belum ada saya pagi malahan.
2: Oh siang ya?
0: Siang.
2: Oh enggak dengar kemarin.
0: Oke.
2: Mbak Dini ini tahun 2000 ya?
0: 2000-an Mbak Vina.
2: Di playlist atau pilih sendiri?
0: Pilih sendiri boleh, kalau ada lagunya.
2: Ada Taylor Swift.
0: Taylor ada dong.
2: Cariin Mbak Dini.
0: Apa tuh, mau lagunya yang mana? Wishlist, Back to December, Forever and Always.
2: Forever and Always. Apa Forever apa tadi?
0: Forever and Always.
2: Itu aja.
0: Oke, siap.
2: Itu tahun berapa Mbak Dini? 2000-an ya?
0: Itu 2000-an.
2: Iya, nggak apa-apa.
0: Oke, siap.
2: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 ya. Lagunya buat Mbak Dini, sehat selalu, tambah
0: Amin.
2: Cantik.
0: Terima kasih.
2: Banyak duitnya. Makasih Amin. Mbak Dini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Vina di Perawang juga sudah bergabung bersama kita di program Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini ya. Tadi untuk lagu Taylor Swift ya, Forever and Always, ini lagu yang masuk di sekitaran tahun 2008 ya. Berarti kurang lebih udah 7 tahun, 9 tahun. Wah, sudah cukup lama juga ya, rasanya baru kemarin mendengar lagu ini dirilis. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu ya, saya terima satu penelpon kembali sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar Pro 1 dalam program Ruang Rindu. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo Ruang Rindu.
3: Halo, Lu. Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Dini.
0: Apa tuh?
3: Bobby Regar menyapa.
0: Halo, Bobby Regar. Saya yang kaget. Kalau tadi Mbak Vina yang kaget, sekarang saya yang kaget tadi. Langsung disambut dengan suara halo gitu. Apa kabar, Bang?
3: Sebegitunya kah kabar? Alhamdulillah sehat, makasih tuh, makasih doanya. Sebegitunya kata di itu.
0: Biasanya kan suaranya mulai dari perlahan ya, langsung war katanya.
3: Itu pertanda orang Sumatera kayak gitu.
0: Oh iya.
3: Iya, intonasi Indonesia ini kan macam-macam.
0: Betul. Berarti ada masih semangat yang sampai malam kan, Bang?
3: Sepertinya selagi ada di atas meja ini yang mau dipegang, nah, tetap dia semangat. Selagi meja ini terbentang, dengan catatan tentu mejanya flat ya.
0: Yalah, kalau melengkung gak meja pula dia namanya ya kan.
3: Melengkung, cembung, miring gitu-gitu ya. Nah, itu mah bukan meja, itu namanya ada kegempaan. Tadi nih.
0: Apa tuh?
3: Mau inilah.
0: Apalah.
3: Mau dari Edel.
0: Edo? Edel.
3: Adele.
0: Adele. Nah, hello. Apa tuh? Yang mana tuh? Hello.
3: Hello.
0: It's me.
3: Yes.
0: Langsung bilang, hello, ini Bang Regar, kata dia.
3: Yes, segitu aja.
0: Boleh, siap.
3: Udah, itu aja.
0: Itu aja, salam-salamnya gak ada.
3: Ntar dulu, udah yakin dibungkus.
0: Oh gitu, yakin.
3: Harus adalah kesimpulan yang meyakinkan diriku bahwasanya itu iya, triknya
0: oh,
3: begitu.
0: Oh gitu, iya iya iya.
3: Ya iyalah, kita kan harus ada hitam di atas putih.
0: Di udara hitam di atas putihnya gimana tuh, Bang?
3: Diumpamakan kita analogikan sekarang kita ini ada berhadapan-hadapan di meja sama kan gitu.
0: Di meja meja datar tadi kan, Bang?
3: Begitulah kira-kira. Jadi dibungkus ya.
0: Iya, dibungkus. Siap. Kita teken dulu.
3: Kasihkan lagunya untuk Mbak Vina tadi. Udah, itu aja.
0: Itu aja. Siap.
3: Thank you.
0: Oke, terima kasih Bang Bobby.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Ada Bang Bobby ya yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini ya. Seru sekali rasanya kalau di malam hari itu yang semangat-semangat semuanya pada bergabung ya. Biasanya malam-malam mungkin momennya untuk menggalau gitu ya, tapi justru malahan pendengar pada semangat sepertinya ya. Baik pendengar, untuk Anda semua nanti saya akan buka kembali kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung pada malam hari ini ya. Dan juga nanti untuk Anda pendengar akan saya bacakan juga WhatsApp yang sudah masuk dalam program Ruang Rindu malam hari ini, karena juga sepertinya sudah cukup banyak pendengar yang bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Nanti kita akan bergantian dan juga nanti masih akan saya selingi dengan beberapa informasi di ruang dengar Anda pendengar untuk malam hari ini. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: di online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
4: Objek wisata Kalimantan Timur.
5: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

RRI Pekanbaru, pendengar ada satu lagu dari Adele. Ya, jadi kita kenal sosok Adele itu adalah penyanyi asal Inggris yang punya karakter vokal yang sangat khas sekali ya. Jadi karirnya sendiri itu mulai mendapat perhatian besar setelah album debutnya 19 dirilis di tahun 2008 lalu. Dan setelah itu namanya juga semakin dikenal melalui album 21 yang melahirkan sejumlah lagu hits dan juga mengantarkan Adele meraih berbagai penghargaan bergengsi. Adele kemudian kembali mencuri perhatian dunia melalui album 25 ya. Dari album inilah lahir lagu Hello yang dirilis pada tahun 2015. Jadi lagu ini menjadi salah satu lagu Adele yang sangat ikonik, dan lagu ini memang menggambarkan seseorang yang mencoba menghubungi kembali seseorang dari masa lalu, kemudian juga membawa perasaan tentang penyesalan, kenangan, dan juga keinginan untuk bisa berdamai dengan sesuatu yang mungkin pernah terjadi ya. Jadi begitu lagu ini dirilis, suara Adele dan juga kekuatan emosional dalam Hello ya, itu langsung menarik perhatian pendengar dari berbagai belahan dunia ya. Jadi malam hari ini di Ruang Rindu kita tidak hanya mendengarkan sebuah lagu, tapi kita juga diajak kembali pada masa ketika lagu ini begitu sering terdengar di radio, televisi, ataupun juga berbagai tempat yang didatangi pendengar ya. Jadi mungkin ada yang pernah mendengarkannya saat sedang sendiri, saat mengingat seseorang, atau sekedar menikmatinya karena suara Adele memang begitu kuat untuk menyampaikan emosi ya. Dan salah satu lagu Adele lainnya gitu ya yang juga cukup ikonik pendengar, ada Someone Like You ya, terus juga ada lagunya Rolling in the Deep ya, atau juga lagunya ada yang judulnya itu Easy on Me ya. Jadi pokoknya banyak sekali lagu dari Adele yang memang cukup membekas dan juga memang ikonik sekali pendengar. Baik pendengar, masih di program Ruang Rindu ya. Nanti saya akan buka kesempatan di sesi selanjutnya untuk membacakan request yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991. Kali ini

Saya kembali ke satu buah lagu ya, masih dari lagu tahun 2000-an ya. Kali ini ada lagu Indonesia pendengar. Ada satu lagu dari Malik and Essential dengan Terdiam.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan. Supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh. Supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa. Mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

Mendengarnya dia satu lagu dari Raisa dengan Teka-teki ya. Jadi perjalanan Ruang Rindu di malam hari ini kembali menghadirkan lagu Indonesia yang pernah mengisi ruang dengar dan menemani banyak cerita ya. Ada Raisa, salah satu penyanyi Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang lembut tetapi tetap kuat dan juga penuh dengan penghayatan ya. Jadi Raisa mulai dikenal luas melalui lagu-lagu yang dekat dengan cerita tentang cinta, perasaan, harapan, dan juga perjalanan sebuah hubungan. Dari waktu ke waktu, karya-karyanya terus mendapatkan tempat di hati para pendengar musik Indonesia. Dan salah satu lagu yang menarik untuk kita dengarkan malam hari ini adalah Teka-teki. Dan seperti judulnya, lagu ini membawa kita pada perasaan ketika sebuah hubungan menyimpan banyak pertanyaan ya. Jadi ada rasa penasaran, ada harapan, tetapi juga ada ketidakpastian yang membuat hati terus mencari jawaban ya. Mungkin kita pernah berada dalam situasi seperti itu, ketika seseorang memberikan perhatian tetapi kita gak benar-benar tahu apa yang ada di dalam hatinya, dan akhirnya perasaan tersebut berubah menjadi sebuah teka-teki ya. Jadi malam ini Ruang Rindu memang hadir untuk membawa kita kembali kepada lagu-lagu yang punya cerita, dan karena terkadang satu lagu aja sudah cukup ya untuk mengingatkan kita pada seseorang, sebuah tempat, atau masa yang pernah dilewati pendengar. Baik pendengar, pada kesempatan kali ini saya akan bacakan pendengar ya yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Pro 1 RRI Pekanbaru. Wah, ini ada dari Pak Gadeng di Siak ya, yang sudah bergabung tadi sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan Pak Gadeng katanya request lagu dari Boy Sandi, judulnya Undangan Merah Jingga. Mohon maaf tapi sebelumnya Pak Gadeng, lagunya tidak ada di dalam list ya, di playlistnya Pro 1 RRI Pekanbaru ya. Tapi Pak Gadeng titip salam, saya bantu bacakan salam-salamnya. Salam buat fans-fans Pro 1 RRI Pekanbaru ya, dan katanya salam buat penyiar, semoga sehat-sehat selalu, murah rezekinya, dan sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Have a good rest tonight, see you and thank you. You're welcome Pak Gadeng ya, thank you and feel so sorry karena lagunya gak bisa saya putarkan di malam hari ini. Mungkin bisa coba di lain kesempatan dan juga dengan lagu yang lain. Lanjut lagi pendengar, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Minta lagu Mbak Dini, boleh. Ebit Giade, Berita Kepada Kawan. Salamnya buat Bunda Isal, Ibu Yus, makasih ya Mbak Dini dari Bunga di Perawang. Oke, siap. Ditunggu lagunya ya. Ini lagunya juga lebih lawas ya, sepertinya ya, di bawah tahun 2000-an. Lebih tepatnya tahun 1978, tapi tidak apa-apa. Kita selingi, kita putarkan ya. Lanjut lagi pendengar, assalamualaikum ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam semuanya, Mas Agung Hade. Di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Srikandi. Mau request lagunya dari Bruno Mars, judulnya Talking to the Moon. Salam kompaknya buat Mbak Dini, terima kasih. Semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan teman-teman pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru malam hari ini. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih kembali Mas Agung sudah bergabung. Ya nanti akan saya putarkan lagunya ya. Lanjut lagi ya. Assalamualaikum Kak Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Angga di Kulim, teman-teman Angga kirim salam, katanya ada Radit, Arfa, Firzi, Aldi, Nasya, Salsya, Syahira, Firza, Rafa, Nabila, Aulia, terus juga ada Naura, Alika, Fani, Aska, lagunya Ikutan Aja katanya ya. Angga sayang ayah sama mama, mantap, dan juga semua penyiar. Oke, terima kasih Angga. Kalau lagunya Ikutan Aja, saya mau lagunya dari Padi ya. Izin ya, saya putarkan yang judulnya Menanti Keajaiban. Oke, siap. Oke.
Oke, lanjut lagi ya. Di kesempatan malam hari ini pendengar ya, saya bacakan satu requestan kembali sebelum saya putarkan lagu yang sudah masuk ya. Assalamualaikum Mbak Dini, request lagu Judika Malaikat. Salam untuk Mbak Dini dan salam untuk kawan-kawan Well Checker Minas katanya. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih kembali. Dari siapa ini? Kalau dari nama WhatsApp-nya dari Isan. Tapi untuk lagu Judika yang Malaikat tidak ready untuk malam hari ini ya, dan tadi saya juga sudah putarkan lagunya yang Aku Yang Tersakiti ya, atau saya pilihkan lagi lagunya. Tapi tidak bisa karena tadi sudah diputarkan, mohon maaf ya. Tapi terima kasih San sudah bergabung ya, mungkin next time bisa mencoba bergabung kembali bersama kami di program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Baik ya, setelah dari Raisa dengan teka-teki, kali ini saya punya lagu dari Ebit Giade dengan Berita Pada Kawan untuk Anda semua di malam hari ini pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir, dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan

0: suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Kita pernah di sini berkali-kali.
1: Maksudnya?
0: Ada sesuatu yang aku juga nggak tahu itu apa. Nulis jalan hidup kita. Kamu masuk kereta ini, aku coba ngejar tapi nggak pernah bisa. Kamu percaya aku?

0: yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Das dengan sendu ya, semoga mendengarkan tidak ikutan sendu ya di malam hari ini pendengar ya. Untuk Anda semua, kita masih bersama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Setelah saya hadirkan beberapa lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini ya, saya buka kembali kesempatan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu melalui line telepon di 0761 24595, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, halo. Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Diman.
1: Ya.
0: Betul kan?
1: Diman,
0: apa kabar tuh Pak Diman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mbak Dini sehat. Alhamdulillah sehat Pak Diman.
1: Nggak ada hujan-hujan Pekanbaru Mbak Dini?
0: Nggak ada Pak Diman. Malahan mulai asap sekarang di Pekanbaru sepertinya.
1: Nggak ada ya, sama Pak Kumbu, nggak ada hujan.
0: Iya, tak ada hujan. Tapi mending Pak Diman, di Payakumbu sejuk. Di sini panas.
1: Ya, di Mendung, di Payakumbu Mendung. Tapi ya, angin kencang.
0: Iya. Iya, kalau di sini udahlah panas, asap sudah mulai sepertinya.
1: Kebakaran ada riau lah.
0: Biasanya seperti itu. Kalau sudah musim kemarau, panas-panas, nah, musim lahar hutan.
1: Kalau kemarau pasti kebakaran di riau ya.
0: Tapi mudah-mudahan nggak parah lah.
1: Yang pilihan Mbak ini.
0: Apa tuh Pak Diman mau lagunya?
1: Nyanyi-nyanyi lama.
0: Nyanyi lama boleh. Mau lagu apa?
1: Betaria Senata.
0: Betaria, Betaria, kita adanya tinggal mimpi. Aku ingin cinta yang nyata.
1: Cinta yang nyata adalah Mbak Dini.
0: Oke, siap.
1: Mama kami lah gabung.
0: Belum.
1: Ada kamu gabung mama kami lah berapa minggu lebih.
0: Ada kemarin. Kemarin kayaknya ada.
1: Nah, sama Mbak Riri ada gabung dengan Pak Diman.
0: Oh, Mama, kemarin siang ada rasanya bergabung Mama Fahmi.
1: Ya, ada bergabung. Gabunglah Mama Fahmi.
0: Iya.
1: Salam untuk Mbak Riri ya, Mbak Rini. Terus Mama Fahmi, Mama Gembar.
0: Yo.
1: Bunda Iksal. Pak Aldi, Pasir Pengaraya. Bang Simpson.
0: Iya.
1: Terus Bu Fina di Perawang. Bang Rudi.
0: Iya.
1: Untuk Selfie di Sungai Pagar. Untuk Bu Ros, terus Bu Yus, Bu Pak Atong, Pak Mali, untuk Adi Sijenjuang, untuk semua majalah Mbak Dini.
0: Oh siap Pak Diman.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke.
1: Untuk gabung lagi. Ya memang mendengar radio satu kembaru terus.
0: Iya Pak Diman.
1: Iya. Terima kasih Mbak Diri.
0: Iya.
1: Mbak Dini, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang tertukarnya sama Riri, kadang tertukarnya sama Suci. Padahal di sini Dini. Tidak apa-apa ya, tak kenal maka tak sayang. Kita lanjutkan kembali. Satu penelpon kembali saya terima ya di kesempatan malam hari ini pendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, bersama Dini di RRI Pekanbaru.
0: Langsung diklarifikasi ya. Biar enggak tertukar lagi ya.
2: Gimana ceritanya?
0: Apa tuh cerita kita hari ini?
2: Ya ada lagu enggak, kalau enggak ada enggak apa-apa lah.
0: Ada.
2: Kalau ada putar aja lah.
0: Apa tuh?
2: Apa salahkah?
0: Apa salahkah?
2: Enggak salahkah? Salahkah dari apa? Dari Pamber kalau enggak salah ya.
0: Oh dari Pamber, boleh.
2: Salamnya buat siapa tadi itu yang di Sumatera Barat tuh?
0: Pak Diman.
2: Oh iya buat Pak Diman. Gimana Pak Diman?
0: Diman.
2: Oh Pak Diman ya. Buat Isal, Ibu Surtini, Ibu Ros, Ibu Yani, Mama Pamis, Pina di Perawang, Mama si kembar, Ibu apalagi itu ya, Ibu Dharma, Mama Indah, ibu-ibu lah semuanya, baru bapak-bapak untuk Bobby Siregar. Bapak-bapaknya Ucu Amin, Pak Mali, semualah bapak-bapak. Mungkin udah tidur dia kan.
0: Iya.

untuk Anda semua di malam hari ini untuk penelpon ya. Sepertinya saya cukupkan dulu sampai di sini karena masih ada WhatsApp yang harus saya bacakan juga pendengar ya yang sudah bergabung ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di sesi terakhir kita untuk malam hari ini pendengar ya. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya, dan mungkin untuk Anda yang teleponnya belum sempat saya angkat ya, atau mungkin WhatsApp-nya yang belum sempat saya bacakan ya, saya mohon maaf ya. Baik, lanjut pendengar ya, di kesempatan malam hari ini saya bacakan terlebih dahulu WhatsApp yang sudah masuk ya, dari Munawir Matareng di Arengka Pekanbaru. Salam buat keluarga yang ada di Indragiri Hilir Pulau Kijang. Salam-salam buat Pak Gadeng yang ada di Siak, Ocu Amin, Mama Kembar, Pak Bima di Payakumbu. Salam buat kakak penyiar, sehat selalu. Request lagu dari lagu Cintaku Sampai ke Utopia VOC Ria Resti Fauzi. Oke, ini lagunya berarti Utopia ya. Utopia kita adanya mencintaimu sampai mati. Ini mungkin maksudnya ya. Boleh saya izin memasukkan lagunya ya. Lanjut lagi di malam hari ini ada satu requestan kembali yang harus saya bacakan ya. Oke, ini dia tadi. Assalamualaikum Ruang Rindu dari Anggoro di Kubang Raya. Salam buat Pak Deda Lijo dan Pak Untung. Semoga rukun-rukun selalu. Request lagunya dari The Moffats yang judulnya I Miss You Like Crazy. Oke, coba saya cari lagunya dulu ya. Kalau tidak ada saya mohon maaf tidak bisa memutarkannya ya. Mungkin bisa dicoba di lain waktu dan dengan lagu yang lain. Terima kasih pokoknya buat Anda semua pendengar yang sudah bergabung ya pada kesempatan malam hari ini ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan kebersamaan kita di malam hari ini pendengar masih akan berlanjut hingga jam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi ada satu lagu dari The Bagindas dengan Sendu ya. Kali ini saya punya satu lagu dari Betaria Sonata dengan Aku Ingin Cinta yang nyata untuk Anda semua di malam hari ini pendengar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Rekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat di malam hari ini ya, tidur yang nyenyak, dan semoga besok Anda dapat kembali terbangun dalam keadaan yang sehat, energi yang penuh dengan semangat pendengar. Di malam hari ini saya masih akan menghadirkan beberapa lagu pilihan di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Terkadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Mendengar pernahkah Anda merasa hal kecil mulai terasa jauh lebih menguras emosi? Jadi untuk hal-hal yang sepele, emosi Anda mudah terpancing, Anda jadi mudah marah, ataupun hal-hal lainnya seperti itu ya. Jadi mungkin seperti pesan yang terlambat dibalas, atau juga mungkin seperti antrian yang sedikit lebih panjang, atau juga suara bising di sekitar tiba-tiba terasa sangat mengganggu Anda. Jadi reaksi yang biasa-biasa saja saat ini mungkin berubah menjadi rasa kesal yang sulit dijelaskan. Itu bisa jadi tanda Anda perlu memperlambat ritme hidup demi kesehatan mental Anda. Sering sekali masalahnya itu bukan terletak pada situasinya, tapi ya kapasitas emosi Anda yang mungkin sudah terlalu penuh, pendengar. Jadi saat energi mental menipis ya, toleransi terhadap hal-hal kecil bisa ikut berkurang. Jadi dengan memberikan jeda di tengah rutinitas itu bisa membantu mengisi ulang kapasitas tersebut sedikit demi sedikit, pendengar.

0: Nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

pendengar, selamat malam kembali, saya sapa Anda semua. Dan untuk Anda sekali lagi yang mungkin malam hari ini masih harus berkendara untuk pulang ke rumah, tetap berhati-hati dan pastikan selalu utamakan keselamatan Anda. Pakai sabuk keselamatan, helm, dan juga pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas pendengar. Di malam hari ini, kali ini saya akan kembali ke satu buah lagu pendengar dengan judulnya Nuansa Romansa dari Danar featuring Gloria Jessica untuk Anda semua.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Mendengar sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di Riau Pagi kali ini, edisi Rabu ya, 12 Agustus 2026. Bersama saya Riri Handayani, hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar di Riau Pagi, akan banyak sekali informasi dan juga program spesial untuk pendengar. Jelang nanti kita ikuti Mutiara Pagi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, dan Warta Riau Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 113 sampai 117 bersama Syahrul Hidayat dan Sri Rahayu.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Dia Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Atau kami yang melemparkan?" Dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Pagi ya. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi, di relay juga bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis tentunya pagi hari ini di edisi Rabu 12 Agustus 2026, bersama Ustadz Hasyim SPMA dengan judul Sikap Mahmudah Bagi Orang Beriman.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu para pendengar RRI yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak mencurahkan nikmat dalam kehidupan kita. Nikmat itu apabila kita syukuri, Allah tambah. Tidak mau mensyukurinya atau berterima kasih kepada Allah, ketahuilah azab Allah amat pedih. Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat itu di tangan kita. Hanya kadang-kadang kita saja yang merasa tidak diberikan nikmat, padahal nikmat itu sangat banyak Allah berikan yang tidak sanggup kita menghitungnya. Bila mau berterima kasih atau bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat itu. Dan bila tidak mau bersyukur, ketahuilah azab Allah amat pedih. Sudah banyak sejarah yang memberikan pelajaran kepada kita. Dulunya dia dicurahkan nikmat, tapi selalu dia angku dan sombong, jauh dari Allah, maka Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat di tangannya. Bahkan dia kembali menjadi orang yang susah. Selawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, pagi ini dialog kita adalah sikap orang beriman, sikap mahmudah bagi orang-orang yang beriman. Kelompok manusia ini hanya dua, beriman dan tidak beriman. Beriman atau kafir. Kafir itu maksudnya yang mengingkari selalu, yaitu petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Dia tidak percaya. Itulah orang kafir. Bahkan apa bedanya manusia ini, kafir dengan orang beriman? Dalam salah satu hadis yang sangat populer disampaikan oleh guru kita dari waktu kecil belajar ilmu agama, itu sumbernya ucapan Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Bedanya orang Islam, orang dengan orang kafir adalah mendirikan sholat. Ini apalagi kita tidak berapa hari lagi, insya Allah, semoga panjang umur, sehat badan, kita akan kedatangan tamu agung, yakni Ramadan, yang akan membakar segala dosa-dosa kita. Di bulan Ramadan, kita akan diingatkan oleh guru-guru kita firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang intinya panggilan bagi orang beriman untuk berpuasa. Nah, sikap Mahmuda itu pengertiannya adalah terpuji. Sikap terpuji itu dimiliki oleh orang beriman. Orang beriman itu tidak mau memiliki sifat tercela, tasmuma. Makanya kalau sudah tertanam keyakinan dalam diri kita, tidak ada lagi tempat bergantung, tempat bersandar, tempat meminta yang merasakan tinggi kekuasaannya mudah cabut nikmat di tangan kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang beriman ini dalam kehidupannya dia memiliki di pada dirinya sikap-sikap yang terpuji, mahmuda. Apalagi dia menunaikan ibadah puasa. Karena nanti akan diingatkan oleh guru-guru kita di mana masjid, di mana tempat dakwah, menyampaikan tabligh akbar atau ceramah, bahwa ibadah puasa itu akan melahirkan, hanya dipanggil kepada orang beriman. Orang beriman akan melahirkan dalam berpuasa itu, yaitu sikap mahmuda, sikap yang terpuji. Dia berusaha jauh dari dirinya sifat yang tercela. Karena ibadah puasa yang dia lakukan itu, dia yakin ini dapat mengampuni dosa saya. Apapun dosa yang lalu akan Allah ampuni. Tapi bukan hanya mencampur adukan antara baik dengan yang buruk. Puasa ya juga, yang tercela ya juga. Bukan begitu. Makanya nanti orang berpuasa itu, kalau ingin diterima Allah ibadah puasanya, diampuni dosanya, dia akan selalu dalam pergaulannya dimanapun dia berada, yaitu siddiqul maqal, dia akan selalu budayanya berkata benar. Bukan hanya berkata benar, dalam bertutur kata dia berusaha menjaga lidahnya, berucap menyakiti hati orang lain, yaitu membohongi orang lain, berdusta. Dusta ini banyak akibatnya. Orang tak percaya dengan kita, dalam kehidupan rumah tangga ribut, dalam kehidupan masyarakat terjadi perpecahan, besar sekali dampak buruknya berkata dusta. Makanya agama Islam menuntun kita, bagi orang beriman, yaitu miliki sikap mahmuda. Mahmuda itu sekali lagi artinya sifat yang terpuji. Tentu saja kita ambil ketegasan kesimpulan, yaitu sikap mahmuda ini hanya bagi orang beriman. Mahmuda sekali lagi sikap yang terpuji, yang baik-baik, yang dimiliki oleh orang beriman. Karena orang beriman itu tujuan hidupnya akan dia capai hanya dunia. Nah, adalah dua. Pertama di dunia, yang kedua di hari akhirat. Di dunia takut azab Allah datang kepadanya, lalu dikucilkan, ditinggalkan, diberhentikan karena dia sikapnya tercela, tidak mahmuda, akan diberikan diberikan hukuman seperti itu oleh masyarakat. Kalau dia sebagai seorang pegawai, oleh pimpinannya. Kalau dia sebagai seorang masyarakat, seorang pimpinan, oleh rakyatnya. Akan dapat hukuman, tak memberikan ketenangan batin baginya. Di sana sini orang menjelekkan dia, membicarakan dia. Berusahalah kita untuk memiliki sikap yang mahmuda ini, dan menghindari tentu sebaliknya sikap yang tercela. Di hari akhirat kita selamat. Selamat di alam barzah, alam kubur, dari azab kubur. Selamat dari siksaan neraka, azab neraka. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan surga. Ini perlu diyakini oleh kita. Jangan sampai tak yakin. Jangan kita berpikir secara logika. Begitu ajal sampai, kematian tiba, lalu selesailah kehidupan ini. Tidak. Kalau itu keyakinan kita, itu masih belum kita sempurna keimanan. Makanya doa orang beriman itu begitu banyak rincian doanya. Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia yakin neraka itu ada, lalu selalu dia mohon kepada Allah terhindar dari azab neraka. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini mengingatkan, saya tidak mengajar, mengingatkan diri kita yang lupa, yaitu pentingnya sikap mahmuda, terpuji, dan perlunya kita hilangkan, kita jauhi, yaitu sifat yang tercela, agar kehidupan kita selamat di dunia dan hari akhirat. Demikian, wal'afu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan, kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi, kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Pada masyarakat agar tidak membakar hutan ya.
2: Jadi modus operandinya adalah pelaku membungkus narkoba jadi sabu yang kemungkinan besar dan menyelipkannya di antara lipatan celana dan dimasukkan ke dalam koper.

Pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di tengah kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan. Sejumlah armada udara telah dikerahkan untuk mendukung pemadaman dan pencegahan meluasnya kebakaran. Calon penumpang Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 1 kg yang disimpan dalam lipatan celana. Pendengar Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Riri Handayani.

0: Pemerintah Provinsi Riau memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan. Sejumlah armada udara telah dikerahkan untuk mendukung pemadaman dan pencegahan meluasnya kebakaran. Selengkapnya Femi Astiovani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyusul kondisi cuaca panas yang meningkatkan resiko kebakaran. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan berbagai langkah termasuk operasi modifikasi cuaca atau OMC, pemadaman melalui udara atau waterbombing, serta penanganan dari darat. PLT Gubernur menuturkan selain penanganan di lapangan, pemerintah juga memperkuat pencegahan dan penegakan hukum. Porkopimda Riau juga telah mengeluarkan maklumat kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
2: Jadi alhamdulillah juga kita sudah dari Porkopimda dan mengeluarkan maklumat juga. Maklumat sudah kita keluarkan, himbauan kepada masyarakat agar tidak membakar hutan ya. Dan tindakan hukum juga sudah dilakukan juga. Dan banyak tersangka juga ya. Kita harapkan bukan itu, agar masyarakat lebih mengerti akibat dari dampak dari kebakaran hutan ini sangat merugikan kita tentu. Khususnya negara tetangga kita.
1: Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD PK Provinsi Riau M. Edi Afrizal mengatakan cuaca panas, angin kencang, serta menurunnya sumber air menjadi kendala dalam pemadaman, dan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini terdapat 7 armada udara yang dikerahkan, yang terdiri dari 5 helikopter waterbombing, 1 pesawat Boeing 737 untuk operasi modifikasi cuaca, dan 1 helikopter patroli.
3: Kendala yang pertama yang jelas kondisi cuaca yang panas terjadi, kan itu memicu lahan itu mudah terbakar, kemudian angin yang kencang, nah ini yang membuat kita kewalahan mengejar kepala apinya, kemudian sumber air yang ini karena sudah sekian lama tidak ada hujan, sumber air baik di kanal maupun di embung maupun sungai itu sudah agak menurun, jadi itu yang menjadi kendala kita. Jadi ada 5 heli. Kemudian pesawat OMC kita ada 1, ini ada 5 tahun 1. Jadi ada pesawat
1: segini. Berdasarkan data BPBD PK Provinsi Riau, luas lahan yang terdampak karhutla sepanjang 2026 mencapai 15.600 hektar. Luasan terbesar berada di Kabupaten Bengkalis sekitar 8.000 hektar, disusul Pulau Lawan sekitar 4.000 hektar. Dan pemerintah juga mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api. Pencegahan dini menjadi kunci agar karhutla tidak meluas dan menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap masyarakat. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau mengadakan forum konsultasi publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Tengkulem Siregar.
4: Forum konsultasi publik yang dilaksanakan diikuti seluruh penerima layanan atau manfaat serta pihak terkait Selasa 11 Agustus 2026 di Aula Lancang Kuning lantai 2 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. Kepala Kantor Wilayah DJPP Riau, Adnan Wimbiarto menjelaskan, forum konsultasi publik merupakan salah satu bentuk komitmen Kanwil DJPP Provinsi Riau untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pihaknya menerima masukan dan kritikan dari penerima layanan dalam rangka meningkatkan layanan di kantor wilayah DJPP Provinsi Riau.
5: Kanwil pagi ini, siang hari ini melaksanakan FKP ya, forum konsultasi publik, di mana kita ingin mendapatkan masukan-masukan kepada Kanwil kita DJPP Provinsi Riau. Dan ini sebenarnya tindak lanjut dari yang sudah kita lakukan 2025, kita mendapatkan beberapa masukan. Kita ingin mendapatkan yang terbaik, kita berikan yang terbaik melayani stakeholder di seluruh Provinsi Riau. Kita tahu bahwa kita sekarang saat ini tahun 2026 kita lebih mengelola dana 26 triliun sehingga dana ini bisa sampai ke masyarakat, sampai ke si beneficiaries dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran sehingga pertumbuhan ekonomi.
4: Salah seorang peserta forum konsultasi publik, Beni, menyampaikan bahwa pihaknya masih membutuhkan layanan revisi anggaran.
6: Pengumuman Senin lintas ke salon 1. Sementara saat kami ini, sejauh ini tidak ada memiliki target penerimaan PNBP secara mandiri. Sehingga kami mengulangkan, karena ini baru pertama kali kami menggunakan sumber dana dari PNBP, biasanya kami rupiah murni.
4: Saat forum konsultasi publik, dipaparkan layanan Kanwil DJPP yang disampaikan Kepala Bidang PPA 1 Puji Hartanto. Dilanjutkan diskusi serta penandatanganan berita acara dari perwakilan peserta Forum Konsultasi Publik. Reporter Tengkulam Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Bank Indonesia, perwakilan Riau, dan pemerintah Kota Pekanbaru memperkuat sinergi tim pengendalian inflasi daerah untuk menjaga pasokan pangan dan mengendalikan inflasi daerah. Haryo Gunawan melaporkan.
7: Bank Indonesia perwakilan Riau bersama pemerintah Kota Pekanbaru memperkuat sinergi tim pengendali inflasi daerah atau TPID Kota Pekanbaru untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui kegiatan capacity building Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga untuk mendorong perekonomian daerah. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi sekaligus memperbarui pemahaman anggota TPID terkait isu strategis pengendalian inflasi. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau, Syahman Perdimer mengatakan capacity building penting untuk meningkatkan pemahaman anggota TPID terutama di tengah rotasi dan mutasi pegawai. Menurutnya koordinasi lintas instansi diperlukan agar berbagai risiko inflasi dapat diantisipasi lebih awal.
8: Kami berharap pembelajaran dan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan hari ini dapat ditindaklanjuti menjadi langkah konkret dalam pengendalian inflasi Kota Pekanbaru. Dengan sinergi yang solid dan berkelanjutan, kita optimis dapat menjaga inflasi Kota Pekanbaru tetap rendah dan stabil, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
7: Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan seluruh OPD terkait harus bersama-sama menyusun langkah pengendalian inflasi secara terstruktur. Pemerintah kota juga akan mengevaluasi kerjasama antar daerah untuk memastikan kebutuhan pangan strategis tetap terpenuhi.
9: Kita hari ini sengaja berkoordinasi penguatan untuk tim pengendali inflasi daerah ini dan seluruh OPD terkait ini hadir di sini duduk bersama bagaimana memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk kita menyusun satu program bersama sehingga ini pengendalian inflasi daerah ini bisa terus terstruktur ya, dengan baik.
7: Melalui kegiatan tersebut, sinergi lintas sektor diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Calon penumpang Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 1 kg yang disimpan dalam lipatan celana. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
10: Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 1 kg digagalkan petugas keamanan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada Selasa siang. Kepala Dinas Operasi Kadis Ops Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, seorang calon penumpang berusia 36 tahun diduga membawa sabu tersebut menggunakan koper. Ia merupakan calon penumpang maskapai CityLink dengan rute Pekanbaru menuju Halim Perdana Kusuma Jakarta yang dijadwalkan boarding sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat.
11: Tertangkapnya ini yaitu di ACP 1 pada saat pelaku berusaha memasukkan tas atau koper seperti yang kita lihat di sini. Tentunya prosedur adalah semua barang yang dibawa melewati X-ray. Nah, dari petugas APSEC mencurigai, karena tentunya saya yakin petugas kita sudah terlatih dan sudah terdidik untuk mendeteksi kemungkinan barang-barang yang dilarang masuk ke dalam pesawat, salah satunya itu narkoba jenis sabu. Dilarang untuk bawa tersebut, kemudian koper yang dicurigai dibawa ke ruang rekonsiliasi untuk diperiksa secara manual, dibuka dan dipastikan barang yang dicurigai tersebut. Dan akhirnya ditemukan 5 bungkus serbuk berwarna putih, seperti yang kita lihat di depan ini. Jadi modus operandinya adalah pelaku membungkus narkoba jenis sabu yang kemungkinan besar dan menyelipkannya di antara lipatan celana dan dimasukkan ke dalam koper. Mungkin modusnya diharapkan tidak terdeteksi baik dari mesin X-ray maupun oleh petugas kita yang bertugas di mesin X-ray.
10: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto menilai pengungkapan penyelundupan sabu tersebut melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkotika masih berupaya memanfaatkan jalur transportasi udara untuk mengirim barang terlarang.
12: pelaku ini selalu melakukan inovasi, mencoba-coba dengan cara apapun untuk melakukan peredaran narkotikanya di Indonesia, salah satunya yang menggunakan bandara. Sekali lagi saya tekankan bahwa dalam proses penanganan kejahatan narkotik memang sangat amat butuh kerjasama dari semua lini, bandara dengan kepolisian ataupun nanti kepolisian dengan masyarakat, semuanya harus saling bahu-membahu untuk menanggulangi kejahatan yang sangat masif pada saat ini.
10: Selanjutnya, terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Nilai tukar petani Riau pada Juli 2026 mengalami kenaikan. Sawit, karet, dan ayam ras pedagang jadi komoditas penyumbang utama. Alwi Suratmaja melaporkan.
13: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Riau pada Juli 2026 tercatat sebesar 194,29, naik 0,31% dibanding Juni 2026. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh komoditas kelapa sawit, karet, ayam ras pedaging, cabai rawit, dan kacang panjang. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menjelaskan bahwa NTP dibentuk dari dua indeks utama, yaitu indeks harga yang diterima petani atau IT dan indeks harga yang dibayar oleh petani atau IB.
14: Nilai tukar petani Provinsi Riau Juli 2026 adalah sebesar 194,29. Dengan jika dibandingkan dengan Juni 2026 itu mengalami peningkatan sebesar 0,31%. Komoditas penyumbang utamanya adalah kelapa sawit, karet, ayam ras pedaging, cabai rawit, dan kacang panjang.
13: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Supriyadi, mengatakan NTP menjadi salah satu indikator penting bagi pemerintah selain inflasi. Hal ini karena sektor pertanian dan perkebunan merupakan salah satu penopang utama kehidupan masyarakat di Riau.
15: Selain nilai inflasi, nilai tukar petani juga menjadi indikator penting bagi kami. Sektor pertanian dan perkebunan merupakan penopang utama kehidupan masyarakat Riau. Karena itu, data NTP yang dirilis BPS menjadi dasar kami dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran. Kedepan, kebijakan pertanian di Provinsi Riau akan kami arahkan lebih spesifik berbasis subsektor dan wilayah, sehingga peningkatan produksi benar-benar sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani.
13: Pemerintah Provinsi Riau berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Data statistik termasuk NTP akan terus dimanfaatkan untuk memberikan gambaran yang lebih objektif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Kontingen Tekbol Riau mencatat peningkatan prestasi pada Kejuaraan Nasional Tekbol 2026 di Surabaya dengan meraih 2 medali emas dan 1 perunggu, sekaligus mengantarkan Riau menjadi juara umum kedua setelah DKI Jakarta. Khairani Januari ini melaporkan.
1: Kontingen Tekbol Provinsi Riau menunjukkan peningkatan prestasi pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Tekbol 2026 yang digelar di Surabaya pada awal Agustus lalu. Riau berhasil menempati posisi juara umum kedua setelah DKI Jakarta dengan torehan 2 medali emas dan 1 perunggu. Ketua Pengprov Persatuan Olahraga Tekbol Seluruh Indonesia Potsi Riau, Muhammad Aminullah mengatakan, 2 medali emas tersebut dipersembahkan dari nomor tunggal putra dan ganda putri, sementara 1 medali perunggu diraih pada nomor ganda campuran. Ia mengakui hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya, yakni 3 medali emas. Namun capaian 2 emas dan 1 perunggu dinilai tetap menjadi hasil positif dan menunjukkan perkembangan cabang olahraga tekbol di Provinsi Riau.
2: Pernah 2 medali emas pada posisi tunggal putri dan double putri, dan 1 perunggu untuk untuk double mix. 1 emas itu atas nama Sumaya, dan satu mas lagi ganda putri itu Sumaya dan Siva perunggu nomor mix baby sama Siva. Tentunya dari hasil kejurnas ini tentu kita juga berbangga dengan atlet-atlet Tekbol Riau yang tadi di kejurnas di 2005 kita masih di posisi ketiga dengan 1 mas 1 perak. Di kejurnas tahun ini kita berhasil meraih dan menambah 1 mas. Ya, berarti 2 emas dan 1 banggaan untuk Potsi Riau.
1: Pelatih Tekbol Riau, Syafruddin Majid menilai hasil yang diraih atlet pada tahun ini sangat memuaskan. Yang menyebut perkembangan prestasi Riau terlihat jelas jika dibandingkan dengan keikutsertaan pada kejurnas tahun sebelumnya.
3: Nah, ini alhamdulillah ini targetnya ya, dalam mungkin target paling mungkin 3 emas kan. Ya, ini dah 2 emas 1 perunggu ini dah luar biasa lah. Dan mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Saya pun pesan sama atlet, jangan merasa puas ya dengan hasil yang kita capai sekarang ini kan. Ya, masih butuh banyak latihan lagi lah, semangat, ya kan, harus disiplin, latihan, rendah hati, itu yang paling penting.
1: Menurutnya, hasil tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi tim pelatih dan atlet untuk meningkatkan kualitas latihan. Dengan pembinaan yang lebih maksimal, ia optimistis prestasi Tekbol Riau masih dapat berkembang dan menghasilkan capaian lebih baik pada kompetisi mendatang. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di tengah kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan. Sejumlah armada udara telah dikerahkan untuk mendukung pemadaman dan pencegahan meluasnya kebakaran. Calon penumpang Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 1 kg yang disimpan dalam lipatan celana. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Noah dengan Topeng ya. Satu lagu spesial sudah mengantarkan kita pendengar di pukul 6 lebih 32 menit saat ini. Dan kita masih di Riau pagi ya. Pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran lahan seiring berlangsungnya musim kemarau ya, dan potensi dampak fenomena El Nino. Nah, Wali Kota Pekanbaru meminta seluruh unsur terkait memperkuat kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran. Nah, cuaca yang semakin kering dinilai dapat memperbesar peluang munculnya kebakaran, khususnya di kawasan yang selama ini masuk kategori rawan. Nah, langkah antisipasi juga diperkuat setelah kualitas udara di Pekanbaru sempat menunjukkan kondisi kurang baik bagi kesehatan. BPBD Pekanbaru kini terus melakukan pengawasan terhadap sejumlah lokasi yang dinilai memiliki resiko kebakaran. Nah, pendengar, selain memantau kondisi lahan, petugas juga mengecek keberadaan dan ketersediaan sumber air yang nantinya dapat digunakan dalam proses pemadaman. Kesiapan penanganan juga didukung keberadaan relawan tangguh bencana serta perlengkapan pemadaman yang telah ditempatkan di setiap kecamatan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempercepat respon apabila ditemukan titik kebakaran. Nah, sebagai bagian dari langkah kesiapsiagaan, pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan status siaga darurat kebakaran lahan. Status tersebut direncanakan berlaku hingga 30 November 2026 sebagai upaya memperkuat pengendalian kebakaran selama periode rawan. Informasi terkait Pekanbaru siaga kebakaran lahan, 90 personel BPBD disiapkan hadapi musim kemarau ini, pendengar. Anda bisa lihat informasi ini di rri.co.id untuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Baik, pendengar, kita masih di Riau Pagi. Jelang nanti kita ikuti informasi laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau. Nanti pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga Warta Berita Pro 3 Jakarta nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Untuk pendengar yang pagi hari ini sudah mempersiapkan untuk berkegiatan di hari ini, semoga hari ini adalah hari yang sangat-sangat menyenangkan untuk Anda. Dan tetap stay tune, masih ada saya Riri Handayani.

0: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimides mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimides. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau untuk hari ini Rabu 12 Agustus 2026.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik, pendengar, kita sudah terhubung dengan Bribtu Resti pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Bribtu Resti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Resti melaporkan situasi Kamsel Tip Carlantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya, kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2, becak dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalin dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju Jalan Subrantas cukup padat yang didominasi dengan kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas. Waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri atau dari arah selatan, juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda, karena sepanjang Jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Lanjut, kita beralih ke sekitar bandara, tepatnya di simpang 3 bandara. Dari arah Jalan Kahrudin Nasution menuju Jalan Jenderal Sudirman, terlihat antrian kendaraan di traffic light cukup padat yang dinominasi dengan kendaraan roda 2 di bagian depan mengarah ke pusat kota Pekanbaru. Demikian juga terlihat cukup ramai pagi ini antrian kendaraan yang ada di sebelah kanan traffic light Tugu Payung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke bandara. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju Jalan Sudirman, antrian di traffic light terlihat lengang. Waspadai kendaraan yang datang dari arah jalur sebelah kiri, baik dari arah bandara lama ataupun dari Jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke Jalan Sudirman. Kami mengimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati, karena di sekitar Jalan Sudirman terdapat alat pengukur kecepatan kendaraan dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda di dalam kota. Perhatikan juga lajur yang Anda lalui di sepanjang Jalan Sudirman terdapat U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain yang akan berputar dan masuk ke lajur Anda, terutama di sekitar U-turn depan Konsulat Malaysia dan U-turn Purnama MTQ. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Tip Carlantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya, Bribtu Resti. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bribtu Resti ya, sudah menyampaikan laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau, pendengar, untuk hari ini.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC di Telantas Polda Riau.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan

0: sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Rabu 12 Agustus 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM itu dari yang nggak kenal.